Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Serba-serbi Ramadan, bagian keempat, Salat Idul Fitri. Hukum Salat Id adalah fardu ain bagi setiap orang yang mampu untuk mengerjakannya. Ummu Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk keluar menghadiri Salat Id. Nabi memerintahkan kami mengajak awatik, yaitu wanita-wanita yang berusia muda dan gadis-gadis yang dipingit, termasuk juga wanita yang tengah haid. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita haid untuk menjauhi tempat salat kaum muslimin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga untuk mengerjakan salat Id. Ini merupakan dalil wajibnya salat Id. Dan karena salat Id menggugurkan kewajiban salat Jumat jika Id jatuh pada hari Jumat. Sesuatu yang bukan wajib tidak mungkin akan menggugurkan satu kewajiban yang lain. Di antara sunnah yang dilakukan saat hendak salat Idul Fitri adalah pertama, mandi. Kedua, berhias sebelum berangkat salat Id bagi kaum lelaki. Ketiga, memakan kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri. Keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari salat Id. Kelima, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari, yakni waktu duha. Tempat mendirikan salat Id yang sesuai dengan sunnah adalah di tanah yang lapang, di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali jika ada uzur, misalnya saat ada hujan, angin yang kencang, atau yang semisalnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Tidak ada azan dan iqamah sebelum salat Id. Selain itu, tidak ada pula salat sunnah yang secara khusus dilaksanakan sebelum dan sesudah salat Id. Apabila seseorang tertinggal dari salat Id, tidak disunnahkan untuk mengqadanya. Karena yang demikian ini tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, salat Jumat juga tidak diqadha. Tetapi bagi orang yang tertinggal, ia harus mengganti salat Jumat dengan salat fardu, yaitu salat zuhur pada waktu itu. Pada salat Id, apabila tertinggal dari jamaah, maka juga tidak diqadha, karena pada waktu itu tidak terdapat salat fardu ataupun salat sunnah. Apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka kewajiban salat Jumat bagi orang yang telah menghadiri Id menjadi gugur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. Barang siapa yang mau, maka salat Id telah mencukupi dari salat Jumat. Akan tetapi, kami tetap akan mengerjakan salat Jumat. Mengucapkan selamat pada hari Id bagi sesama muslim hukumnya boleh, yakni dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami dan juga dari kalian.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Peranan Khadijah saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah menemui istrinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Beliau duduk di sisi istrinya lalu semakin merapat padanya sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat. Aku duduk di sisinya, kemudian bersandar padanya. Beliau ceritakan semua yang ia lihat dan alami, melihat Jibril dan diseru menjadi seorang utusan Allah, yakni Rasulullah. Dari peristiwa ini, setidaknya dapat kita petik dua pelajaran tentang menjalani kehidupan berumah tangga. Peranan istri, juga keterbukaan suami, dua hal yang menjadi penyebab langgengnya rumah tangga. Pertama, Khadijah memerankan peranan utamanya sebagai istri. Ia menjadi tempat berbagi untuk suami. Ia mampu membuat suami yang sedang dirundung gundah menjadi tenang, khususnya ketika menghadapi masalah besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat demikian dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Peranan utama antara pasangan suami istri adalah membuat tenang pasangannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi sifat ini dalam ayat yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang, sakinah kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Jadi, peranan utama istri adalah membuat suami menjadi sakinah. Suami butuh ketenangan setelah hiruk-pikuk yang terjadi di luar rumah dan di dunia kerja, atau menghadapi rumitnya lika-liku dakwah. Ia bekerja dan berjihad di jalan Allah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak hal, meskipun konteksnya menerima wahyu. Namun, buah pelajarannya bisa kita terapkan dalam keseharian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terpikir untuk pergi menuju sahabat dekatnya, Abu Bakar. Beliau juga tidak terpikir menuju salah satu tokoh yang bijak di Mekah, atau pergi ke pamannya, Abu Talib, yang telah membesarkannya. Dipikirannya hanya satu, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang dapat menenangkan rasa takutnya, sang istri yang menenangkan dan takkan membuatnya kecewa. Inilah kunci sukses kehidupan berkeluarga. Istri mampu menjadi tempat kembali yang tenang bagi sang suami. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya seorang suami pada umumnya. Ia mengadukan rasa gundah dan permasalahannya kepada istri, bahkan menceritakannya dengan detail. Bermusyawarah dan menerima saran darinya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan peranan sang istri. Beliau sallallahu alaihi wasallam jadikan istri sebagai penguat dan memberinya kepercayaan. Kedua hal ini, jika diterapkan secara baik, tentu akan menjadi rumah tangga sebagai tempat yang bahagia. Tanggapan yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua yang ia lihat pada istrinya, termasuk bahwa ia diangkat menjadi seorang utusan Allah, Khadijah radhiyallahu anha memberikan tanggapan yang luar biasa. Dengan yakin ia menanggapi, berbahagialah wahai putra pamanku, dan teguhlah engkau. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh, aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Perkataan indah yang terucap di saat sang suami merasa takut dan sedih. Perkataan yang mampu mengokohkannya di tengah bimbang dan ragu. Ucapan ini mengindikasikan Khadijah tahu akan ada seorang rasul yang diutus. Dan orang yang ia harapkan untuk menjadi rasul itu adalah suaminya sendiri. Dengan demikian,
Keimanan Khadijah bukan semata keimanan fanatik keluarga, tapi sesuatu yang dibangun dengan ilmu. Pengetahuan Khadijah tentang kerasulan ini terbukti dengan tidak muncul pertanyaan darinya. Siapa itu Jibril? Apa itu utusan Allah atau Rasulullah dan lain-lain? Ada beberapa riwayat dalam sejarah yang menyatakan bahwa Khadijah telah mengetahui kalau Muhammad bin Abdullah akan diangkat menjadi seorang rasul. Ia dengar kabar tersebut dari orang-orang Yahudi, seperti kisah yang dibawakan Ibnu Sa'ad dalam Al-Mubtada dan juga diriwayatkan oleh selainnya. Wanita-wanita Quraisy memiliki hari raya. Mereka biasa berkumpul di masjid untuk merayakannya. Ketika mereka sedang berkumpul, datang seorang laki-laki Yahudi dan berkata, "Wahai wanita-wanita Quraisy, hampir saja ada di tengah kalian seorang nabi. Siapa saja di antara kalian yang bisa jadi istrinya, maka lakukanlah." Wanita-wanita itu tidak mempedulikannya, bahkan mengejeknya. Sementara Khadijah hanya terdiam. Ia tidak berekspresi seperti wanita Quraisy yang lain. Malah di dalam hati ia meyakininya. Ketika Maisarah mengabarkan tanda-tanda yang dia lihat, yakni saat bersafar dengan Muhammad, Khadijah mengatakan, "Jika yang dikatakan si Yahudi itu benar, maka inilah tandanya." Walaupun riwayat ini masyhur, tapi periwayatannya lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan rujukan. Pengetahuan masyarakat Arab Jahiliyah tentang datangnya seorang Rasul bisa kita ketahui dari riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Khadijah, "Sungguh, aku melihat suatu cahaya, aku mendengar suara, aku takut kalau aku gila." Khadijah menjawab, "Tidak mungkin Allah akan membuatmu demikian, wahai putra Abdullah." Kemudian Khadijah menemui Warakah bin Naufal. Ia ceritakan keadaan tersebut padanya. "Jika benar, maka itu adalah namus, seperti namusnya Musa. Sekiranya saat ia diutus dan aku masih hidup, aku akan melindunginya, menolongnya, dan beriman kepadanya," kata Warakah. Hadis riwayat Ahmad. Dan sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah berbeda dengan pemuda-pemuda Mekah lainnya. Mulai dari peristiwa pembelahan dada yang dilihat oleh teman-teman sepermainannya, batu yang mengucapkan salam untuknya, ada suara yang memanggilnya dari arah langit lebih dari satu kali. Ini semua sebagai tanda agar mereka tidak menolak dan tahu. Belum lagi dari sisi kepribadiannya, kemuliaan akhlak yang begitu luar biasa. Khadijah menangkap tanda-tanda ini, tidak menganggapnya sebagai hal biasa yang tanpa hikmah. Karena ketika peristiwa yang lebih ajaib lagi datang kepadanya, ia dengan mudah dan begitu cepat beriman kepada risalah kenabian. Menemui Warakah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang luar biasa. Ia tidak hanya diam dan menebak-nebak apa yang terjadi. Ia mengambil peranan, mencari solusi di tengah kebingungan sang suami. Ia pergi menuju seorang alim dan baik, Warakah bin Naufal. Khadijah radhiyallahu anha mengabarkan cerita suaminya kepada Warakah bin Naufal. Warakah menanggapi, "Kudus, Kudus, demi zat yang jiwa Warakah berada di tangannya. Jika engkau jujur padaku, wahai Khadijah, sungguh, An-Namus Al-Akbar telah datang menemuinya, yang dulu pernah mendatangi Musa. Sungguh, dia adalah seorang nabi umat ini. Sampaikan padanya agar berteguh diri." Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Warakah menjawab dengan keterangan yang jelas dan penuh keyakinan. Ia begitu mantap menyebutkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul umat ini. Setelah menemui Warakah, setelah bertemu Warakah bin Naufal, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kembali menemui suaminya. Ia menceritakan kepada suaminya apa yang dikatakan Warakah tentang kejadian itu. Usai mendengarnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa suatu peristiwa besar yang begitu aneh dipikulkan di pundaknya. Walaupun sebelum peristiwa ini, beliau telah merasakan beberapa peristiwa aneh yang mengantarnya hingga tingkatan ini. Hal-hal aneh yang terjadi pada hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dibelah dadanya, batu-batu mengucapkan salam untuknya,
mimpi yang jadi nyata. Kalimat-kalimat yang ia dengar dalam mimpi yang bukan ucapan manusia. Kemudian, ada sesosok di langit tiap kali ia memandangnya. Ini adalah hal yang aneh yang tidak mungkin dialami oleh manusia biasa. Juga dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Muhammad, Rasulullah, dan aku adalah Jibril. Sampai akhirnya ditegaskan oleh Waraqah bin Naufal tanpa keraguan bahwa dia adalah nabi umat ini, disebutkan dalam Taurat dan Injil. Inilah hikmah ilahi. Allah memberikan tanda-tanda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berada di sekitarnya bahwa dia adalah nabi. Allah memberikan tahapan pemahaman hingga ketika datang ketetapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu terheran-heran. Bayangkan, dengan didahului peristiwa-peristiwa aneh ini saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasa bingung dengan apa yang terjadi padanya. Bagaimana jika tidak ada pendahuluan? Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menuju Gua Hira. Hal ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah lebih siap membenarkan risalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi merasa takut. Penutup. Betapa luar biasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala memilihkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang hidup bersamanya saat wahyu pertama tiba. Istri yang mampu memberikan ketenangan saat seorang suami yang berjiwa tegar pun merasa kebingungan. Dia tetap tenang dan memberikan ketenangan. Kemudian, ia yang pertama membenarkan risalah kerasulannya saat orang-orang mendustakannya. Ia tetap bersama suaminya di tengah tekanan kaumnya. Ia menolong dan membelanya. Semoga Allah meridhaimu, wahai ibunda kami, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Apabila setelah sholat sunat dan wajib baru sadar ada rambut yang keluar, apakah sholatnya harus diulang? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ulama ikhtilaf. Yang rajih menurut yang saya ketahui adalah tidak harus diulang. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh seorang ketika ibadah atas dasar ketidaktahuan, baik tidak tahu secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka sholatnya sah dan tak perlu diulang. Contoh orang yang tidak tahu secara syar'i. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam lalu sholat. Namanya Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah sholat ada yang bersin, haji gitu. Muawiyah ini karena baru masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia gaul dengan para sahabat, tahu kalau ada yang bersin itu didoakan yarhamukallah. Maka ketika sholat ada yang bersin, dia doakan yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat melotot kepada dia. Dia enggak enak dipelototin. Lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilayah, ngapain kamu melototin saya? Padahal lagi sholat. Bicara ketika sholat, batal tidak? Batal. Lalu para sahabat menepuk-nepukkan tangannya ke paha mereka, berisyarat, diam, aku pun diam, kata Muawiyah. Terusai sholat demi Allah. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih lembut ucapannya ketika memberikan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membentakku, tidak mencaciku, tidak marahiku. Beliau hanya berbicara secara umum, inna hadhi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguh salat ini enggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Sudah hanya. Tidak menyentuh siapa yang tadi ngomong. Ulang, enggak. Nabi tidak menyuruh orang itu untuk mengulang sholatnya. Padahal secara syar'i dia sholatnya batal. Kenapa tidak disuruh mengulang? Karena dia tidak tahu secara syar'i bahwa berbicara dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Dan tidak disuruh mengulang menunjukkan sah. Kasus kedua, Umar dan Ammar radhiyallahu anhum berangkat. Pada waktu mau sholat subuh, dua-duanya junub. Gak ada air untuk mandi. Kalau Umar tidak wudu, karena gak ada mandi. Tidak tayamum, karena belum diajari. Tidak sholat, karena dia meyakini sholat percuma, karena junub. Kalau Ammar bin Yasir guling-guling di tanah, mandi dengan tanah, lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya enggak benar ya. Setelah sampai ke Madinah, diceritakan, kata Nabi Sersam, kafa antakula biyadaika hakala. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi sesama tidak menyuruh baik ke Umar ataupun ke Ammar untuk mengulang sholatnya. Saya sholat subuh di qadha, sekarang tidak. Mereka berijtihad dua-duanya sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing, dua-duanya salah. Tapi dua-duanya tidak disuruh mengulang sholat lagi. Contoh sekarang orang salah karena ketidaktahuan secara hissi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dengan para sahabat pakai sendal. Di tengah sholat, dia buka sendalnya, dia simpan sebelah kiri. Melihat begitu, para sahabat membuka sendalnya, disimpan sebelah kiri semuanya. Gak tahu alasannya, yang penting iktidah. Iktidah itu mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja. Walaupun sedang di tengah-tengah sholat. Beres sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Kenapa kalian membuka sendal-sendal kalian?" Mereka bilang, "Kami lihat engkau membuka sendal, kami juga buka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tadi datang Jibril membisikkan kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka." Jadi Nabi tidak tahu di sendalnya ada najis. Itu namanya bodoh secara hissi, tidak tahu secara hissi. Secara syar'i beliau tahu enggak? Tahu bahwa sholat itu enggak boleh ada najis. Tapi karena secara realita enggak tahu ada najis, baru diberitahu oleh Jibril, baru dibuka. Ini menunjukkan separuh sholat Nabi, Nabi sholat dengan ada najis tapi tidak tahu, tidak sadar. Apakah beliau membatalkan? Enggak, langsung dibuka, langsung melanjutkan. Berarti sholat selama ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi selama tidak tahu, walaupun waktu sholat masih ada, maka dianggap sah. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan ketika ibadah karena ketidaktahuan, baik ketidaktahuan secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka ibadahnya tetap sah, tak perlu diulang walaupun waktu masih ada. Nah sekarang si ahwat tersebut selama sholat rambutnya itu nongol, tapi dia tidak tahu. Kecuali kalau lagi begini tegagagaro, uluh ya rambut, wajib langsung ditutup, ya. Tapi kalau umpamanya tidak tahu pas ngaca, kan ahwat mah lah apa-apa suka ngacanya. Setelah beres langsung buka HP, langsung buka kamera, uluh ayo rambut, padahal sudah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu terlihat sebagian aurat. Termasuk baik laki-laki atau wanita, umpamanya laki-laki pakai sarung salat. Setelah beres salam, gagaro ayanu atel, pakai lu yuswek, ketinggali auratna. Tapi itu dilakukan setelah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam.

0: Dan kalau kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, selamat bergabung di dalam pasukan hamba-hamba kufur. Karena manusia hanya ada dua kelompok. Kelompok hamba-hamba yang bersyukur, kalau tidak masuk dalam kelompok hamba-hamba yang bersyukur, otomatis menjadi kelompok hamba-hamba yang kufur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, aku pasti akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu. Ini kalau menjadi hamba yang bersyukur. Lalu bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kalau hidup setiap hari merasa kurang, kurang, kurang, kurang, kurang? Bagaimana akan menjadi hamba yang bersyukur? Setiap hari ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan. Bagaimana menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga kalau tidak pandai melihat nikmat-nikmat hebat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kalau tidak menjadi hamba yang bersyukur, lihat ayat setelahnya. Wala in kafartum, kalau kalian kufur. Siapa yang kufur? Yang tidak bersyukur. Inna adhabi la syadid, sesungguhnya azabku benar-benar teramat dahsyat. Maka jangan sepele, tak pandai bersyukur kepada Allah yang anggap sepele, tak pandai bersyukur kepada Allah terancam dengan azab yang teramat dahsyat.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kita sudah membahas cara pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Kita lanjut. Cara yang kedua yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia adalah membuat manusia itu lupa. Jadi lupa ini musibah. Kadang menimpa urusan dunia lalu menimbulkan masalah besar. Kadang lupa dalam urusan agama atau ukhrawi. Dan setan sangat bersemangat untuk membuat manusia lalai. Adapun yang dimaksud lupa ada dua jenis. Pertama, setan membuat manusia itu lupa kepada Allah, lalu Allah membuat manusia itu lupa kepada dirinya, lupa kepada kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihim syaitan fangsahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Syaitan menguasai manusia, lalu setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Merekalah tentara-tentara setan, dan ingat, tentara setan itulah yang akan rugi. Ayat ini tentang orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu nifaq besar. Kita sudah jelaskan syirik, kufur, nifaq itu ada dua macam, yang besar dan yang kecil. Kufur besar, syirik besar, nifaq besar itu keluar dari Islam. itu di luar Islam. Adapun kalau kecil, baik kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kufur kecil contohnya umpamanya membunuh sesama manusia sama muslim. Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim itu fasik. Tapi membunuh mereka itu kufur. Membunuh itu oleh Nabi disebut kufur, tapi kufur kecil. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sebagian kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Itu sebagian kalian membunuh, memenggal kepala sebagian yang lain. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan membunuh sesama muslim itu kufur. Tapi kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa? Karena di ayat atau hadis lain, orang yang membunuh sesama muslim itu oleh Allah masih disebut orang beriman, oleh Nabi SAW masih disebut orang muslim. Seperti ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling bunuh, saling berperang. Walaupun saling berperang, saling bunuh disebut dua orang mukmin. Faslihu bainahuma, damaikan. Jadi masih ada iman dalam dirinya. Demikian juga kata Nabi alaihissalam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim saling bertemu dengan membawa dua pedangnya masing-masing saling bunuh, dua-duanya saling bunuh, tapi disebut muslim. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi karena muslim gak akan abadi. Ini bukan vonis, tapi ancaman. Para sahabat bertanya, hadzal qatil famadza maqtul? Ini yang membunuh layak masuk neraka karena pelaku. Kenapa yang dibunuh? Kan korban dia mah. Kenapa dia juga masuk neraka? Dijawab, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bersemangat, berusaha, berikhtiar membunuh lawannya. Tapi karena lawannya lincah, licin, enggak kena-kena, dia yang terbunuh. Jadi sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat, tapi juga sudah diikhtiarkan, diusahakan, cuma enggak berhasil. Dosanya sama dengan apabila berhasil, sama dengan dosa membunuh. Makanya dua-duanya ke neraka, tapi enggak akan abadi. Jadi ini contoh dari kufur kecil. Syirik besar, pelakunya keluar dari Islam, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk ruku dan sujud kepada sama makhluk dengan niat ibadah, itu keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil, contohnya apa? Riya, sum'ah, dan yang sejenisnya, ya. Nah, nifaq besar, hatinya ingkar, enggak percaya kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Tapi dia pura-pura menampakkan keimanan untuk kepentingan dunia. Tapi hatinya kufur. Ini nifaq besar, pada hakikatnya nifak besar ini kafir. Dan inilah yang ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik besar. Adapun munafik kecil, dia muslim tapi yang berdosa besar. Yang cirinya ada empat. Di satu hadis ada tiga, di hadis lain ada empat. Ayatul munafiqin, ayatul munafiqi thalatha. Tanda munafik ada tiga. Di riwayat lain ada empat. Iza haddatha kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wa iza khasama fajara. Kalau berbicara dia dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar dia curang. Empat ini ada enggak dilakukan oleh orang Islam? Banyak. Ada orang Islam tukang bohong, tukang ingkar janji, tukang khianat, ada. Kafir, munafik enggak mereka? Enggak. Muslim, tapi muslim yang berdosa besar, nifaknya nifak kecil. Ayat yang sedang kita bahas ini yaitu Al-Quran Surah Al-Mujadilah, ini tentang orang munafik dengan munafik yang besar. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, fahaulail munafiqun nifaqan i'tiqadiyah qad dammahum syaitanu ilaihi wa qawwa alaihim wa ahata bihim hatta ansahum ayadhkurullah wa ansahum awamirahu wa nawahiyahu wa aghfalahum anha. Mereka inilah orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nama lain dari nifaq besar, nifaq i'tiqadi. Syaitan menguasai mereka, mendominasi mereka, sampai syaitan membuat mereka itu lupa untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah pun membuat mereka lupa, akhirnya melupakan perintah dan larangan Allah. Makna melupakan bukan lawan dari tidak ingat. Sebab dalam bahasa Arab makna nisyan bisa bermakna tarak, bisa bermakna ilgha. Tarak itu meninggalkan, ilgha itu mengabaikan, bukan mendengar dengan telinga. Kadang ada orang dinasihati, telinganya dengar tapi dia tidak nurut, maka disebut orang itu tidak mendengar nasihat. Makna tidak mendengar nasihat bukan tidak menangkap suara, tapi tidak menuruti alias mengabaikan alias meninggalkan. Ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, fanasullaha fanasyahum. Mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Melupakan di sini bukan lawan dari tidak ingat, tapi mereka mengabaikan Allah, Allah mengabaikan mereka. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia, di tengah kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang besar dan tinggi, pendukung yang banyak, hatinya sumpek, stres, depresi. Dan kami kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang itu komplain, protes, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat waktu di dunia. Coba perhatikan apa jawaban Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu dengar, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Maksud melupakan, mengabaikan, meninggalkan, tidak nurut. Bukan tidak ingat, ingat kan dikasih tahu. Nih ayat Allah, ingat, bukan ingat lagi, tahu. Tapi kamu lupakan, maksudnya kami abaikan. Kamu abaikan ayat kami, wa kadzalika yauma tunsa, demikian juga pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Makna dilupakan bukan tidak diingat-ingat. Tapi di apa? Diabaikan. Tapi dihinakan, ditinggalkan, direndahkan, ya. Jadi ayat yang menyatakan istahwadz alaihim syaitan fa'angsahum dzikrullah, mereka dikuasai oleh syaitan, lalu syaitan membuat mereka itu lupa kepada Allah azza wa jalla, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ayat ini sekalipun ditujukan kepada orang munafik besar, nifak i'tiqadi, tapi ini berlaku bagi semua orang yang situasinya, karakternya seperti itu. Dikuasai oleh setan, lalu mereka itu dilupakan oleh setan kepada Allah, lupa tentang Allah, lupa tentang dirinya, lupa juga tentang kehidupannya. Wala takunu, janganlah kamu itu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, fansahum anfusahum, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian menyerupai seperti orang yang melupakan Allah. Dia melupakan Allah ke atas godaan setan, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri sendiri. Lupa mereka ini siapa? Lupa mereka hidup di dunia untuk apa? Mereka lupa di dunia ini untuk melakukan atau dengan kewajiban, dengan misi apa? Untuk ibadah, untuk mengabdi.

0: satya satuhu kepada Allah, lupa malah bersenang-senang. Akibatnya perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Itu efek dari dilupakannya orang itu oleh Allah, lalu Allah membuat orang itu lupa kepada diri mereka sendiri. Dan ini termasuk diantara godaan setan. Jadi pertama yang dimaksud, manusia dilupakan oleh setan, lupa secara umum. Maknanya lupa akhirat, lupa tentang agama, lupa tentang Allah, melupakan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, lupa terhadap diri sendiri, lupa bahwa diri diciptakan untuk ibadah, lupa bahwa dirinya selama hidup ini ada yang ngatur, dan yang ngatur itu harus ditaati semua aturannya. Inilah lupa yang pertama, lupa secara umum. Dan itu adalah akibat godaan setan yang dijelaskan dalam Al-Mujadil ayat 19 tadi. Al-qismu tsani, jenis lupa yang kedua adalah man ansahumu syaitan ba'dhal umuri allati umiru biha wa yadkhulu fi hadza jami'un nas mu'minuhum wa kafiruhum. Pertama, yang kedua, setan melupakan manusia dalam beberapa perkara, tidak secara keseluruhan. Dan ini mencakup seluruh manusia, termasuk orang mukmin, apalagi orang kafir, termasuk orang tersolehnya para nabinya. Para nabi ada lupanya? Ada lupanya. Termasuk nabi kita Muhammad SAW pernah lupa? Pernah. Bahkan dalam ibadah, dalam sholat beliau suka lupa? Suka. Tapi lupanya beliau jadi hikmah bagi kita. Karena lupa, dalam sholat lahir syariat sujud sahwi. Kalau nabi tidak pernah lupa, kita umatnya suka lupa, bakal bingung tuh. Untung Allah melupakan Nabi SAW, membuat Nabi lupa dalam ibadah. Akhirnya lahir syariat sujud sahwi. Kita yang pelupa, pas sholat salah gak perlu bingung, nanti ada sujud sahwi, beres.
1: Tiga keutamaan menyantuni anak yatim. Pertama, berbuat baik kepada anak yatim merupakan perintah Allah yang mulia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kedua, muslim yang menyantuni anak yatim akan dimuliakan dan dekat dengan nabi di surga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, menyantuni anak yatim merupakan salah satu cara melembutkan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aratta talyina qalbik fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah tiga keutamaan menyantuni anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Kami memiliki kerabat yang sudah berlanjut usia 80 tahun, memiliki pemahaman tentang makhluk-makhluk yang diyakini memberikan keselamatan bagi dirinya. Anak-anaknya sudah mengingatkan bahwa hal itu syirik, tapi yang bersangkutan marah dan tak menyadari. Anak-anaknya sudah berusaha meruqyah ibunya tersebut, tapi kata yang meruqyah, makhluk yang ada di tubuh ibu tersebut terlalu kuat. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut dan mohon doanya agar ibu tersebut memperoleh hidayah? Ya, teruslah beri ibu 80 tahun itu enggak pikun ya. Masih bisa diajak dialog. Berupailah mendakwahinya, mematahkan argumentasinya. Keyakinan itu didasarkan pada argumentasi yang dia yakini, kebenaran. Kalau argumentasi dipatahkan itu salah, runtuhlah keyakinan. Insya Allah dengan cara itu dia bisa tobat. Ya, tetaplah memberi pengertian itu pertama. Kedua, tetaplah ruqyah. Kalau memang ada sesuatu, mungkin bahasa kita indigo ya, bisa melihat makhluk-makhluk yang orang lain gak bisa lihat. Dan itu mungkin turunan. Mungkin ada kakek neneknya buyutnya yang pernah jadi dukun, tukang sihir, atau mengadakan perjanjian dengan jin. Setelah orangnya mati, si jinnya itu nurun ke salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, ke buyutnya gitu. Makanya kadang ada anak kecil indigo, melihat ini, melihat itu. Mungkin ini sesuai dengan kriteria yang disepakati, jinnya nempel di sana. Bisa dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Si anak tersebut dididik tauhid, dididik hidup di atas sunnah. Dipenuhi dengan zikir, suruh menghafal Al-Quran. Nanti si jinnya kepanasan sendiri, kabur sendiri. Jangankan jin. Sekarang ada orang bersahabat. Ya, melakukan dosa maksiat bareng-bareng. Yang satu tobat hijrah. Biasanya hidupnya di dugem, di kafe, di diskotik, narkoba, mabuk, judi. Sekarang tobat hidupnya di masjid, ngaji, dan seterusnya. Ini sahabatnya ikut terus. Tapi karena dia belum tobat, kerjanya mabuk, kerjanya ngedrag, kerjanya musik, disuruh ke masjid mendampingi dia. Mau gak? Enggak, gak betah. Dia di luar. Ketika bareng bersama-sama, temannya mau murojaah, hafalan Quran, nyetel YouTube untuk nyetelnya, yang disetel adalah kajian. Betah gak sahabat? Ah, ngikut ke dia mah nggak mau, bete, akhirnya dia akan meninggalkan sahabatnya ini. Ya, ini orang yang tidak akan kepanasan ketika mendengar bacaan Al-Quran, kajian tauhid, nggak akan kepanasan secara fisik, mungkin hatinya yang nggak nyaman. Kalau jin akan kepanasan secara fisik, pasti lama-lama dia akan meninggalkan. Ya, asal ajarkan tauhid. Banyak zikir, banyak baca Al-Quran, menghafal, memurojaah, amalan-amalan soleh, nanti insya Allah akan pergi sendiri ya. Semoga ibu dari penanya ini oleh Allah diberi hidayah, dan semoga Allah memberikan tuntunan. Dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah.

Inna Allah yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris.

tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Perbanyaklah amalan agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanal. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mu'min, mengatakan, "Na'am, ay Rabbi, benar, wahai Rabbku, hatta idha qarrarahu bidhunubih." Sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wara'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Qal, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, merekalah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya Dia dan Rabbnya. Nabi melanjutkan, "Wa ammal kafir." Adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa la'nat Allah untuk orang-orang yang zalim. Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik, maka lakukanlah di dunia sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya.

Ketika muadzin mengajak kita untuk sholat ke masjid dengan azan yang telah disyariatkan oleh agama Allah, hayya 'alal shalah, mari kemari wahai kaum muslimin, kita laksanakan sholat. Hayya 'alal falah, mari ke sini wahai kemari wahai kaum muslimin, kita lakukan, kita menuju kejayaan, kemenangan, kesuksesan yang hakiki. Kita akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dan apa nakala kita coba untuk mentadabburi kenapa panggilan muadzin hayya 'alal shalah hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah, akan terlihat bahwa kita bisa pergi salat, kita bisa berjalan ke rumah Allah hanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tampaknya kita tidak akan mampu untuk itu. Walau mungkin rumah kita hanya berjarak 30 meter dari masjid, untuk berjalan 30 meter itu Anda tidak akan sanggup wahai muslim kalau bukan Allah yang memberikan kepadamu kemampuan, dan kalau bukan Allah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kalau untuk berjalan 30 meter kita tidak sanggup dan mengaku bahwa semua itu kalau Allah tidak berikan kekuatan dan kita tidak akan mampu, maka pekerjaan apa yang bisa kita mampu kalau dikembalikan kepada kemampuan diri kita tanpa rahmat dan nikmat dan tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika selesai sebuah ketaatan, hadapkan hati kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmu shalih. Segala puji bagi Allah karena nikmat-nikmat-Nya lah sebuah amal saleh bisa terlaksana dengan sempurna.

0: jawab.
1: Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan dawabit khilafiyah yang bisa toleransi, mana yang toleransi, mana yang tidak.
2: Dawabit, ya pertama, khilafnya antara siapa dengan siapa? Waduh, gak tahu Ustaz. Ditanya dulu sama Ustaz yang ngerti. Cek, selidiki. Masalah ini masalah yang menyelisihi itu syadz apa enggak. Ya memang dia bagian dari ulama ahlu sunnah misalnya, tapi ini qaulun syad, ya jangan diperhitungkan. Udah ikut yang mayoritas, yang memang lebih kuat dasarnya. Ini yang menyelisih terlalu lemah. Ya kita sikapi dengan sikap yang jelas. Tidak boleh yang syad ini kita ikuti. Oh, khilafnya antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Ini madhabnya Mu'tazilah yang bilang begini, madhabnya Syiah, madhabnya Khawarij. Yo, haram kita toleransi. Haram kita toleransi. Karena menoleransi ini berarti menoleransi bid'ah. Menoleransi bid'ah sama dengan menoleransi dolalah. Lianna kulla bid'atin dolalah. Masa dolalah kita toleransi? Yang benar aja gitu loh. Hancur nih agama. Khilaf antara muslimin dengan musyrikin, yo wajib khilaf sampai hari kiamat. Wajib kita khilaf sama mereka. Kalau enggak khilaf, ya Anda berarti sudah pindah agama namanya. Gitu ya. Jadi lihat-lihat kayak apa. Nah,

0: Ka Ander. Ander.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man alama ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Anda punya masalah ekonomi, terlilit utang, gagal usaha, atau mungkin Anda sedang menghadapi penyakit keluarga, atau mungkin bagi kalau Anda kaum wanita, suami yang berpoligami, mungkin Anda stres, depresi, dan banyak lagi masalah. Bisa jadi hari ini Anda berkata, sudahlah, ini jalan buntu, saya memilih untuk bercerai, saya memilih untuk tutup usaha saya. Mungkin Anda juga akan berkata, mungkin Anda terbetik di pikiran Anda untuk bunuh diri, bisa jadi ya. Kenapa? Karena Anda merasa ini jalan buntu. Anda sudah pikir, Anda sudah usahakan untuk solusi, namun seakan semuanya buntu. Ya, itu bisa terjadi. Saya mengakui itu kondisi yang natural. Semua orang pada titiknya akan sampai pada titik finish atau klimaks. Sampai Allah SWT menegaskan, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasya'. Sampai pun selevel seorang rasul itu punya kapasitas, punya batas maksimal dari kemampuan untuk bersabar, bertahan, survive, atau punya kemampuan maksimal dalam kondisi beriman, percaya kepada Allah SWT. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran dalam ayat di atas bahwa hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai pun rasul itu sampai digambarkan seakan-akan mereka sudah berputus asa, sudah pesimis. Nah, justru disitulah ketahuilah pertolongan Allah itu tatkala Anda betul-betul kehabisan, sudah kehabisan energi, kehabisan solusi, kehabisan potensi, semua yang Anda miliki sudah dicurahkan, nalar sudah dikuras, semuanya mentok. Pada titik nadir inilah ketika Anda berkata, hanya satu solusi yang masih tersisa, pertolongan Allah. Hanya satu yang bisa memberi, menolong, membuka solusi, itu Allah SWT. Disitulah letak keimanan kita. Sampai pada level nadir, kehabisan cara, kehabisan akal, itu adalah kondisi alami. Sampai pun Rasul berada pada titik tersebut. Digambarkan dalam ayat ini, hatta idza stai'asa ar-rusulu, sampai Rasul itu betul-betul seakan-akan berputus asa, padahal tidak. Namun digambarkan putus asa, kenapa? Memang sudah tidak punya harapan dalam kemampuan dia, masyarakat, potensi, nalar sudah tidak ada. Sehingga manusia betul-betul telah kehabisan semua solusi, semua alternatif yang bisa didapat. Yang ada hanya apa? Berserah diri, itulah tawakal. Saat itulah apa? Ja'ahum nasruna, dalam kondisi itulah datang pertolongan Allah SWT. Saya ingin memberikan contoh dua saja sederhana yang sering kita dengar, sering kita baca, disampaikan dalam banyak ceramah. Nabi Musa alaihissalam ketika diburu, dikejar oleh Bani Israel, oleh Firaun beserta bala tentaranya, apa yang terjadi? Nalar manusia habis, semua potensi, semua cara sudah habis. Nabi Musa berada di pinggir laut, Firaun dan bala tentaranya yang ribuan sudah nampak di ujung mata. Sehingga sebagai manusia biasa, Bani Israel berkata, innal mudrakuna ya Musa, habislah pelarian kita, selesailah, berakhirlah di sini pelarian kita. Sehingga kita pasti tertangkap. Mereka mengatakan la mudrakun, menggunakan lam takkid. Dalam bahasa Arab artinya pasti kita tertangkap. Menggambarkan memang betul-betul sudah tidak ada tempat berlari, tidak ada cara untuk bisa selamat. Sehingga pesimis yang terjadi. Tetapi disinilah obor iman itu tetap menyala pada diri orang yang beriman. Ruang solusi bagi orang iman masih terbuka lebar. Sehingga Nabi Musa dengan tegas, dengan tenang, tanpa ragu, tanpa bahasa orangnya tidak redek ya. Nabi Musa tetap optimis, solusi tetap ada. Tapi bukan beliau yang punya. Beliau tidak bisa lagi menjawab apa solusinya. Kalau kita mungkin menyaksikan atau mungkin kita satu dari Bani Israel. Mungkin kita akan berkata, Musa, kamu masih percaya punya solusi? Apa konkretnya? Nabi Musa sendiri tidak bisa menjawab. Sehingga jawaban Nabi Musa betul-betul menggambarkan beliau pun tidak tahu. Tidak punya cara. Jawaban beliau mengatakan, kalla inna ma ya Rabbi sayyidin. Tidak mungkin. Karena aku selalu didampingi oleh Rabbku. Dan dialah pasti memberi jalan keluar. Apa? Nabi Musa juga tidak bisa menjelaskan. Baru setelah itu turun wahyu. Nabi Musa diperintahkan mengukulkan tongkat. Masukkah di nalar manusia? Tidak. Nalar manusia, sains, dan potensi yang dimiliki Nabi Musa tidak. Hanya satu tongkat, Nabi Musa tidak kepikir untuk membuat perahu. Tongkat dipukulkan ke laut. Juga nalar manusia, logika manusia, tradisi, sains, tidak mungkin kan menjadikan lautan itu terbelah. Tidak logis, ya. Tetapi Nabi Musa berkata dengan tenang, inna ma'ya Rabbi sayyidin. Betul-betul yakin, tapi tidak tahu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kisah yang kedua. Beliau berusaha membuat strategi untuk menghindari kejaran Quraisy dengan lari ke arah yang berbeda dari kota Madinah. Bersembunyi di Gua Thawr. Dan beliau telah mengatur strategi bagaimana agar jejak kaki beliau tidak terbaca. Dihapus oleh jejak domba-dombanya Abu Bakar yang digembalakan oleh budaknya Abu Bakar. Karena Nabi menghitung punya strategi bahwa di dunia Arab dulu ada yang namanya Qafah. Orang-orang yang mampu membaca jejak kaki, bekas kaki. Nabi sudah membuat strategi itu. Tetapi kemampuan orang-orang Quraisy untuk membaca dengan menggunakan pakar-pakar pembaca jejak kaki masih bisa mendeteksi kemana Nabi SAW berada. Sehingga boleh dikata kalau kita intelijen atau pasukan Quraisy yang membuntu mengejar Nabi SAW betul-betul akhirnya menemukan di mana Nabi SAW berada. Sehingga mereka pun sampai ke mulut Gua Thawr. Ya Gua Thawr. Nah mereka orang Quraisy telah berdiri di depan mulut gua. Secara logika manusia ketangkaplah. Abu Bakar sebagai manusia biasa. Di sini titik diferensiasi perbedaan dengan Bani Israil. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, "Law nadhara ahadukum ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana." Andai orang-orang Quraisy itu yang mengejar kita itu melihat ke bawah, ke tempat kaki mereka berdiri, berpijak, kita akan kelihatan. Di sini ada perbedaan level keimanan Abu Bakar dengan keimanan sahabat-sahabat Nabi Musa. Abu Bakar tidak mengatakan kita tertangkap, berakhirlah pelarian kita, tidak. Beliau hanya berpikir sebagai manusia biasa, kita nampak, mereka bisa melihat kita. Tapi Abu Bakar belum kehabisan stok iman. Beliau tidak pesimis. Beliau masih percaya bahwa Allah masih punya segudang cara bahkan lebih untuk bisa menyelamatkan. Sehingga beliau hanya mengatakan bisa dilihat, kita terlihat oleh mereka. Tapi Abu Bakar masih yakin bahwa banyak cara Allah SWT untuk walau terlihat tapi tidak bisa ditangkap. Namun Nabi SAW, tingkat keimanan Nabi lebih sempurna sehingga beliau mengingatkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, maudhanuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa persepsimu dengan dua orang yang selalu didampingi oleh Allah SWT? Allah menjadi pihak ketiga. Melihat pun kamu masih berpikir mereka bisa melihat kita? Tidak. Faktanya demikian, orang-orang Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna. Walaupun langkah kaki beliau sudah terhenti di dalam Gua Thawr, beliau tidak bisa lagi berlari. Beliau hanya duduk di tempat, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa melawan, tidak bisa melari. Betul-betul pasrah. Mau lari ke belakang mulut gua, ke kanan, ke kiri, tidak bisa. Hanya ada satu tempat untuk melari, yaitu ke depan. Dan di depan itu ada Quraisy. Apa yang terjadi pada diri Nabi dan sahabat Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita? Ya hanya berdiam diri. Gambaran konkret betapa pasrah. Nabi hanya pasrah. Selamat dengan apa? Tanpa upaya. Nabi tidak berusaha menutup mukanya. Nabi tidak berusaha meletakkan batu. Tetapi yang terjadi betul-betul pasrah totalitas. Ternyata orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi. sehingga mereka akhirnya pergi merasa tidak ada Nabi bersama Rasulullah bersama Abu Bakar, tidak ada di tempat, tidak ada di gua tersebut, sehingga mereka mengira gua itu kosong. Allah cabut pandangan mereka, tidak dijadikan buta, tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi SAW dan juga tidak bisa melihat sahabat Abu Bakar. Walaupun mereka merasa masih memiliki pandangan yang sehat, bisa melihat alam semesta semuanya kelihatan. Kalau mereka menjadi buta, maka ini mereka akan mengira, oh kita disihir mungkin, sehingga berarti Muhammad ada di sekitar sini. Tapi mereka dibiar Allah SWT dalam kondisi bisa melihat, merasa sehat walafiat, semuanya dalam kondisi natural, normal, tidak ada yang aneh. Padahal itu sangat aneh. Di depan mata mereka, hanya Nabi SAW dan Abu Bakar yang tidak bisa mereka lihat. Yang lainnya bisa terlihat. Itulah spirit yang seharusnya ada dalam diri kita. Nabi SAW juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana pertolongan Allah SWT. Nabi betul-betul duduk manis, pasrah. Tidak ada upaya yang dilakukan Nabi SAW selain berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT dalam kondisi ini. Nabi tidak melemparkan debu ke matanya orang-orang Quraisy, tidak. Berbeda dengan ketika perang Badar. Ketika perang Badar mulai, Nabi SAW melemparkan segenggam debu dan setiap mata orang Quraisy dalam kondisi terkena debu. Ada upaya, karena memang ini momentumnya berbeda, momentum jihad. Tetapi dua kisah di atas seharusnya menjadi obor bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang betul-betul genting. Saat itu kita berkata, sudah saya tidak punya cara lagi, kehabisan akal, kehabisan potensi, tetapi kita tidak kehabisan iman. Kita, Anda sebagai orang beriman, tidak boleh merasa bahwa langkah perjalanan Anda telah terhenti atau habis semua pintu dan solusi, karena masih ada pintu yang tidak pernah tertutup. Ada solusi yang tidak pernah kehabisan, yaitu solusi dari Allah SWT dan pintu Allah SWT. Teruslah ketuk pintu Allah SWT. Seberat apapun masalah Anda, pintu Allah terus boleh untuk Anda ketuk dan harus Anda ketuk. Harus Anda ketuk dengan itulah. Dan bahkan pada saat itulah, pada titik paling nadir ketika Anda betul-betul mencerminkan kondisi seperti yang kita ucapkan dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah betul-betul murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pertolongan itu datang sebelum waktu itu dalam kondisi masih Anda punya bekal, Anda masih punya solusi, mungkin Anda akan sombong bahwa ya saya punya solusi, saya cerdas, saya punya modal, saya punya jaringan, saya punya network, saya punya strategi yang menjadikan Anda lupa bahwa itu ternyata betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda berada pada titik paling nadir, kehabisan nalar, kehabisan akal, saat itulah Anda akan mengakui bahwa ini adalah karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abul Haytham bin At-Taihan, sahabat Ansar yang pertama beriman. Abul Haytham bin At-Taihan adalah seorang sahabat Ansar dari kabilah Aus. Ia turut serta dalam peristiwa besar, yaitu Bai'ah Aqabah bersama 70 sahabat Ansar lainnya. Bahkan, dia salah satu pimpinan Ansar yang hadir di peristiwa bersejarah tersebut. Ia juga turut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya, Abul Haytham adalah kunyahnya, sedangkan nama dan nasabnya adalah Malik bin At-Taihan bin Malik bin Atiq bin Amr bin Al-Aus Al-Ansari. Ada yang menyebutkan bahwa dialah orang yang pertama membaiat Rasulullah di Baiat Aqabah kedua. Ibnu Ishaq mengatakan, Bani Najjar meyakini kalau Abu Umamah As'ad bin Zurarahlah orang yang pertama membaiat Nabi. Sedangkan Bani Abdul Ashhal mengatakan justru yang pertama adalah Abul Haitham bin At-Taihan. Memeluk Islam. Muhammad bin Umar mengatakan, Abul Haitham adalah seorang yang membenci berhala sejak masa jahiliyah. Ia menjaga kesucian hatinya dengan menjauhi berhala-berhala itu, dan ia meyakini Tauhid. Dia dan As'ad bin Zurarah adalah dua orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan Ansar. Keduanya memeluk Islam saat di Mekah. Lalu mereka bergabung dalam 8 orang pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua beriman sebelum kaumnya. Dan Abul Haitham termasuk 6 orang Ansar yang pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian mereka datang ke Madinah dengan keislaman mereka, lalu menyebarkannya. Muhammad bin Umar juga mengatakan, Abul Haitham bersama 70 orang Ansar di Baiat Aqabah kedua. Ia termasuk salah seorang dari 12 pimpinan Ansar saat itu. Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat Muhajirin, Utsman bin Maz'un. Abul Haitham turut serta di Perang Badr, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan orang Ansar yang pertama kali memeluk Islam adalah As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdul Qais. Keduanya datang ke Mekah menemui Utbah bin Rabi'ah. Utbah berkata kepada keduanya, "Orang yang salat ini menyibukkan kami hingga lupa banyak hal. Dia mengklaim dirinya seorang utusan Allah." Kemudian As'ad bin Zurarah dan Abul Haitham berbicara tentang Tauhid di Yathrib atau Madinah. Zakwan bin Abdul Qais berkata kepada As'ad bin Zurarah tentang ucapan Utbah, "Ambil agama itu." Keduanya bersiap. Lalu pergilah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Mekah, Rasulullah menawarkan Islam pada dua orang ini. Keduanya pun memeluk Islam. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah, As'ad menjumpai Abul Haitham bin At-Taihan. Ia mengabarkan tentang keislamannya. Ia sampaikan ucapan Rasulullah pada Abul Haitham dan mengajaknya beriman. Abul Haitham menanggapi, "Sungguh, aku bersaksi bersama bahwa dia adalah utusan Allah." Ia memeluk Islam bersama Rasulullah. Saat Rasulullah sudah serius untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansar di Bai'ah Aqabah, beliau berdiri dan berbicara. Lalu membaca Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah, dan memotivasi mereka untuk memeluk Islam. Beliau berkata, "Aku bai'at kalian untuk berjanji melindungiku, seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Al-Barra' bin Ma'ruru menggapai tangan beliau, kemudian berkata, "Iya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran dan menjadikanmu seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi orang-orang yang bersama kami. Kami baiat Anda, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli dalam peperangan dan ahli strategi. Hal itu terwarisi dari tokoh-tokoh kami kepada tokoh selanjutnya." Ucapan Al-Barra' didengar oleh Abul Haitham bin At-Taihan. Ia ikut meyakinkan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh kami ada hubungan dengan satu kelompok, maksudnya Yahudi Madinah. Namun kami putuskan hal itu, ada kekhawatiran pada kami. Setelah kami melindungi Anda dan memutus hubungan dengan Yahudi, lalu Allah menangkan dakwah Anda ini. Kemudian Anda kembali pada kaum Anda dan meninggalkan kami." Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tidak. Darah dibalas dengan darah. Kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi dan aku berdamai dengan orang yang kalian damai dengan mereka." Maksud Rasulullah, kalian tumpah darah melindungiku. Balasan yang layak juga adalah tumpah darah melindungi kalian. Kalian memutus hubungan dengan Yahudi karena aku. Karena Yahudi menolak Nabi, aku juga memutus hubungan dengan Quraisy yang menolakku meskipun mereka kerabatku. Kisah lainnya yang menceritakan tentang kebersamaan Abul Haitham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari atau malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di jam-jam seperti ini?" Keduanya menjawab, "Rasa lapar, Rasulullah." Beliau berkata, "Aku juga, demi jiwaku yang berada di tangannya, yang membuat aku keluar juga apa yang membuat kalian keluar. Mari kita pergi." Keduanya pun pergi bersama Rasulullah. Mereka menemui seseorang Ansar. Ternyata sahabat tersebut sedang tidak di rumahnya. Saat istri sahabat tersebut melihat kedatangan orang-orang mulia ini, ia berkata, "Marhaban wa ahlan." Rasulullah berkata, "Mana si fulan?" Istrinya berkata, "Ia pergi mengambil air untuk kami." Lalu sahabat itu datang, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabatnya. Ia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini tak ada seorang pun yang memiliki tamu semulia tamuku." Ia menghidangkan wadah berisi kurma segar, kurma kering, dan kurma basah. Lalu berkata, "Makanlah ini." Kemudian ia mengambil pisaunya. Rasulullah berpesan, "Perhatikan, jangan sembelih yang bersusu." Ia menyembelihkan untuk tamu-tamu mulianya. Mereka pun menyantap hidangan daging kambing itu, ditemani dengan standan kurma dan minuman. Setelah kenyang, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi dia yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, kemudian pula dengan merasakan kenikmatan ini. Siapakah sahabat yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ini? Dia adalah Abu Haitham Malik bin At-Taihan radhiyallahu anhu. Wafatnya." Saleh bin Kaisan berkata, "Abu Haitham wafat di masa kekhalifahan Umar." Yang lainnya mengatakan, "Ia wafat pada tahun 20 Hijriah." Al-Waqidi mengomentari, "Menurut kami yang benar adalah ia terbunuh di perang Siffin dan berada di pihak Ali." Pendapat lain menyebutkan bahwa Abu Haitham wafat tahun 21 Hijriah. Pendapat kebanyakan sejarawan, termasuk juga Ibnul Athir, Abu Haitham wafat di perang Siffin di pasukannya Ali. Demikian, Allahu a'lam.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ahlul kitab yang diturunkan kepada mereka kitab suci. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, orang-orang yang jahil. Mereka tidak mengetahui dari kitab-kitab suci mereka kecuali hanya sekedar amani. Amani ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf hanya sekedar bacaan. Mereka hanya mengenal kitab-kitab suci mereka hanya sebatas bacaan, hanya sebatas tilawah. Mereka tidak memahaminya, apalagi sampai mentadaburi dan mengamalkannya. Terkait dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi diri dengan bacaan. Pengenalan kepada kitab Allah hanya sebatas bacaan. Ini sangat disayangkan sekali. Bacaan bukannya tidak penting. Membaca Al-Quran, membaca kitab suci, itu adalah ibadah yang sangat agung, memiliki pahala yang tinggi dan besar. Namun, menjadi masalah manakala kita hanya membatasi diri, hanya sekedar membaca, tidak berupaya memahami kandungan Al-Quran, tidak berupaya untuk mentadaburinya. Dan tujuannya adalah untuk diamalkan, karena Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Belum dia menjadi petunjuk jika kita belum memahaminya, jika kita belum mengamalkannya. Maka jangan sampai kita seperti ahlul kitab yang hanya memperlakukan Al-Quran hanya sebatas bacaan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, diri ini kadang-kadang semangat, kadang kendor di dalam beribadah. Hati ini kadang masih sering lalai. Minta kiat-kiatnya untuk diri ini terus semangat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sampai dengan meninggalkan dunia ini. Ya, ya, semua orang seperti ini. Betul kan? Jangankan antum, sahabat pun juga begitu. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Hamzalah. Hamzalah bin Abi Amir. Yang ketika sahabat ini wafat, dia wafat di masanya Rasulullah masih hidup. Dia dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Makanya dijuluki Hamzalah al-Ghasil atau Hamzalah Ghasilul Malaikah. Karena ceritanya Hamzalah ini pengantin baru. Baru aja dia berhubungan dengan istrinya, dia mendengar ada panggilan jihad. Langsung dia berangkat, lupa enggak mandi junub dulu. Dan gugur sebagai syuhada, maka dimandikan oleh malaikat. Nah, Hamzalah ini suatu ketika dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia curhat. Apa kata Hamzalah? Nafaqah Hamzalah. Hamzalah ini kayaknya munafik ya. Dia bilang tentang dirinya sendiri. Hamzalah menceritakan tentang dirinya sendiri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Loh kenapa? Kalau saya sedang berada di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menceritakan tentang jannah, tentang neraka, saya benar-benar deg-degan, takut sama neraka, saya termotivasi untuk mengejar surga. Semangat, iman kita full charge gitu istilahnya. Tapi begitu kita pulang ke rumah, kumpul lagi sama anak istri, ngurusin kerjaan rutinitas kantor sehari-hari. Enggak ngantor sih mereka. Ya, kalau kita kan ngantor gitu ya. Kita kembali lagi lupa lagi. Apa kata Abu Bakar? Saya juga begitu. Saya juga merasakan hal yang sama. Ayo kita cerita yuk ke Rasulullah. Ceritalah mereka berdua ya Rasulullah, kita nih kalau sedang bermajlis kita begini-begini, kalau sudah pulang begini-begini. Apa kata Nabi? Kalau kalian itu di luar majelis sama keadaannya, sama perasaannya, nanti turun malaikat dari langit menyalami kalian. Mungkin maksudnya selamat Anda seperti kami. Mungkin gitu maksudnya. Ya yang imannya enggak naik turun tuh malaikat. Manusia mana ada imannya enggak naik turun? Ya? Semua manusia imannya naik turun. Naik ketika dia berbuat taat, ketika dia berada di tempat-tempat yang meningkatkan imannya seperti majelis ilmu seperti ini. Naik ketika dia menyimak dan menghayati lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kan gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan dia meresapinya, naik imannya. Tapi kan gak setiap saat kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita sedang kerja, ya kita akan sibuk dengan kerjaan. Ya kita akan sedikit berkurang imannya. Nanti kita cas lagi. Emang begitu. Ya. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'at. Tapi tetap harus ada saat-saat iman kita itu kita naikkan. Kita naikkan dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan tadabbur, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan mendengarkan nasihat. Namun ada juga saatnya iman itu menurun karena ada kesibukan dunia yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Yang penting istiqomah terus aja. ngajinya terus, ibadahnya terus, bergaul dengan orang-orang yang istiqomah, itu akan meningkatkan iman kita. Caranya begitu. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan sampai kita menghadap Allah.
2: Antum jualan nasi uduk gitu, dua orang beli, yang satu nasi, telur, tempe, orang kedua pakai semur jengkol, tempe orek, telur cabenya nggak pakai. Kira-kira ketuker apa nggak kalau kita jadi penjual nasi uduknya? Ketuker, hadirin. Itu baru dua orang, bingung kita. Bahkan kita kalau kesel, lo diem dulu, di dulu nih. Kesel kita, satu-satu kata kita, marah kita. Itu aja bisa jadi salah. Semur jengkolnya nggak pakai. Oh iya, mohon maaf. Ini nih gara-garanya nih. Disalahin lagi nih orang. Lalu diem dia. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, apabila orang yang pertama kali dari kalian sampai orang yang terakhir, baik dari bangsa jin maupun manusia, semuanya berkumpul di sebuah lokasi dan semua meminta. Saya ingin tanya sama antum, kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir meminta di tempat yang sama, di waktu yang sama, bahasanya sama apa enggak? Ada pakai bahasa Jawa, Sumatera, Madura, Batak, Ambon, Papua, itu baru orang Indonesia, belum orang lain.
4: Terlalu lokasi satu-satu dan gak ada yang ketuker, gak ada yang ketuker, dan Allah maha mampu melakukan itu.
2: Itu tidak mengurangi kerajaan saya, kecuali seperti apabila jarum dimasukkan ke permukaan laut lalu ditarik lagi. Gak ada masalah, hadirin.
4: Jadi

0: dua keutamaan mensyukuri nikmat keamanan. Pertama, nikmat keamanan merupakan pemberian Allah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un."
0: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Allah Ta'ala juga mengingatkan kaum Quraisy perihal nikmat rasa aman ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَامَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 3-4. Kedua, mensyukuri nikmat keamanan merupakan cara agar nikmat keamanan tersebut langgeng dan bertambah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
0: Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikianlah dua keutamaan mensyukuri nikmat keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 그러면 masih yang berkaitan dengan sholat yang akan bermanfaat bagi kita, bekal terbaik kita dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat. Al-huto ilal masajid, melangkahkan kaki kita ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid. Ya, kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini agak sulit untuk melangkahkan ke masjid. Tapi kalau ke mal-mal mudah sekali. Padahal sebenarnya yang bermanfaat untuk menyongsong kehidupan akhirat ini nih, melangkahkan kaki kita menuju masjid. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitih, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berarti berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, liyak dia faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban Allah, kanat khotwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Dua langkah kakinya, salah satu langkah yang kanan, ya, ya, salah satu dua langkah, dua kaki, yang pertama bisa menghapuskan dosa, dan kaki yang satu lagi bisa mengangkat derajatnya. Tuh, ini bermanfaat nih, bekal bagi kita di akhirat, bermanfaat bagi kita yang melakukannya, akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajatnya. Ya, berapa banyak kebaikan yang kita dapat dengan sebab kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Berapa banyak keburukan yang dihapus dengan sebab langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid. Kita berapa kali berangkat ke masjid dalam sehari? Minimal kan 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Dan yang pahalanya yang sangat besar itu bagi kita kaum muslimin adalah orang yang rumahnya itu jauh dari masjid. Ya. Diceritakan ada sebuah tuh kisah, yaitu Bani Salamah. Bani Salamah, mereka itu tadinya rumahnya jauh, berkeinginan untuk pindah ke rumahnya ke dekat masjid. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Bani Salamah, kepada mereka, telah sampai kepadaku bahwasanya kalian akan berpindah rumah ke dekat masjid. Maka Bani Salamah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami menginginkan hal yang demikian." Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salamah, diyarukum taktubu atharakum. Wahai Bani Salamah, rumah kalian itu akan mencatat jejak-jejak langkah kalian. Rumah kalian itu akan mendapatkan pahala dengan sebab langkah-langkah kalian." Jadi Rasulullah

orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebenaran.

Baikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana kondisi hati seorang hamba yang merasa cukup, sudah benar dalam baca Al-Quran, padahal apabila didengarkan oleh ahlinya, bacaannya masih berantakan, salah tajwid, panjang pendeknya, makhrajnya, tapi dia enggak mau belajar tahsin dan tidak mau diperbaiki kebacaan. Bukankah kalau salah baca bisa merubah arti dan makna? Itulah salah satu kondisi hati yang buruk, takabur dia. Saya dulu dari kecil belajar tajwid makhraj ke beberapa guru, merasa sudah benar baik, lalu saya ngajarkan tajwid. Pas anak saya sudah hafid, saya jadi imam pulang, abi salah tadi. Ro-nya itu harusnya tebal, ini tipis, dan sebaliknya. Wallahu bima ta'amaluna basir. Salah itu, basir atau gitu. Aduh. Dikoreksi oleh anak yang saya ajar waktu kecil gitu ya. Salah keneh gini. Saya pernah ikut halaqah tahsin di Masjid Nabawi. Habis sholat itu ada kan. Saya enggak sengaja sih duduk nyandar, ternyata itu dibentuk halaqah. Akhirnya ikut. Dites. Coba tahu dulu, baru a'udhu dan sudah salah tuh. A'udhu billah, rasan benar, itu yang sering saya ajarkan. La khata, kata dia. A. Undur ila fami, kata dia. Lihat mulut saya tuh. Dikoreksi, baru ta'awud saja itu sudah bermenit-menit gitu. Merasa diri sudah benar, sudah bisa ngajar, ternyata didengar, disimak oleh ahlinya, salah. Sampai saya dengan istri saya waktu itu dipanggil anak-anak, sini tolong koreksi bacaan kami, disimak mana salahnya, mana benarnya. Makanya dulu awal-awal kalau ada anak saya enggak mau jadi imam. Saya sudah sawu sufufakum, luruskan rafatkan, terjul anak saya, langsung saya mundur gitu. Daripada salah yang menurut saya benar, menurut ahlinya salah. Ya perlu gengsi, itu takabur. Takabur itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau dikoreksi, tidak mau di ralat kesalahannya karena merasa dirinya berilmu. Itu takabur. Dan itulah jebakan iblis laknatullahi alaih, ya.
2: Seringkali kita nyari sahabat yang soleh atau soleha enggak jujur, makanya enggak dapat-dapat. Mencarinya tuh dengan sungguh-sungguh dan berani berkorban. Dan ini balik lagi tentang kejujuran. Artinya kalau kita jujur, kita berani korbankan semuanya yang bisa kita korbankan tentu saja. Abu Bakar As-Siddiq itu kan tinggalkan semua bisnisnya untuk nemenin Nabi SAW, menemani dan bersahabat dengan manusia terbaik di dunia. Modalnya seluruh bisnis beliau tinggalkan, seluruh properti beliau tinggalkan, seluruh teman-teman dan kampung halaman beliau tinggalkan. Kenapa? Bersahabat dengan manusia terbaik. Jadi ada harganya, hadirin. Kita ini suka lupa bahwa bersahabat tuh ada harganya. Kita nggak mau keluar fulus. Nabi SAW bersabda, intasdukillaha yasdukka. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kalau kita jujur sama Allah, ingin cari teman yang soleh, sahabat yang soleh, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jujur. Bener nggak nyari yang soleh?

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Lahirnya Rasulullah Isa bin Maryam.
1: Nabi Isa adalah di antara Nabi dan Rasul Allah. Berbeda dengan manusia lainnya, Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah, dan ibunya adalah seorang wanita suci dan salihah. Demikianlah jika Allah Azza wa Jal menghendaki sesuatu terjadi, maka ia akan terjadi. Adam alaihi salam Allah ciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Hawa terlahir tanpa campur tangan wanita, dan Isa hanya dari seorang ibu.
0: Maryam melahirkan manusia mulia.
1: Maryam adalah seorang wanita salihah yang menjaga diri dan kehormatan. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam menyebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala berfirman,
0: maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22.
1: Lahirlah Nabi Isa alaihi salam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya, dari mana ia peroleh anak itu? Mana suamimu? Apakah dia berzina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan, keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam.
0: Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam. Mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapa yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa.
1: Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun tetap mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka. Lalu, bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh, orang-orang fasik, apa yang akan mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina, karena menurut mereka, Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah, dan Maha Suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul. Namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana, ia berucap, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
2: aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.
1: Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Azza wa Jal menghibur Maryam dengan,
2: maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24 hingga 26.
1: Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair, Ad-Dahhak, Amr bin Maimun, dan lain-lain menyatakan bahwa itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain menyatakan bahwa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya.
2: Wahai ibu, janganlah bersedih. Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam pun menjadi tenang.
1: Maryam bertemu kaumnya. Setelah merasakan ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
2: Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 27 hingga 28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan, mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Isa. Isa, bayi yang penuh berkah. Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, sebagaimana Allah firmankan, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Quran Surat Maryam ayat 29. Isa memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang dilemparkan kepada ibunya. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Tuhan, sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakannya anak Allah atau anak zina. "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 31 hingga 33. Kami tutup kisah ini dengan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salam. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 34 hingga 35. Demikian, Allahu A'lam.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Gimana nih misalnya ana nih jualan online lah Ustaz. Terus tuh kadang tuh ana ngirim barang yang banyak misalnya nih. Terus tuh barang tersebut tuh tertukar di jasa kirim Ustaz. Di jasa kirim. Jasa kirim yang apa?
6: Salah.
4: Salah dalam menempelkan resi, biasanya barang tertukar. Jadi salah satu pelanggan nih kadang ada yang komplain dan langsung direpon gitu Ustaz. Nah yang satunya nih kadang tuh ada yang tidak bisa dihubungi Ustaz. Nah bagaimana ulun membalikan uang tersebut?
5: Iya.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau mengirim barang banyak. Kemudian yang salah itu jasa kirim. Ya bukan beliau. Taip. Sebetulnya kerugian itu ditanggung oleh yang jasa kirim. Dia bukan si penjual. Ya, kenapa? Karena itu kesalahan dari pengirim. Ya, dia yang mengirimkan jasa. Maka jasa itu dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. 100% dia yang bertanggung jawab. Ya, bukan penjual. Jadi penjual di sini dia berurusan dengan jasa kirim, bukan dengan pelanggan. Ya, jasa. Kenapa? Karena kalau seandainya pelanggan mengembalikan uang atau minta dikembalikan uangnya, maka yang mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Dia mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Karena itu kesalahan dia. Dan dia harus bertanggung jawab. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena dia mengambil keuntungan dari pengiriman tersebut. Maka kata Nabi Sallam, orang yang mengambil keuntungan dialah yang menjamin. Dialah yang menjamin, dialah yang bertanggung jawab. Itu kaidah dalam jual beli. Siapa saja yang mengambil keuntungan di dalam jual beli, dia harus bertanggung jawab. Kalau di sini yang salah jasa pengiriman, dia yang bertanggung jawab penuh dalam masalah ini. Barangnya rusak, barangnya salah kirim, barangnya tertukar, dia semua yang bertanggung jawab. Kerugian kita dia harus menanggungnya. Ya bukan kita, ya. Jadi pelanggan misalnya, dari pihak pelanggan dia bisa menagih kepada jasa kirim, bisa menagih ke kita. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim secara syariat, ya. Jadi kalau pelanggannya menagih dari kita boleh, tidak ada masalah. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim. Jasa kirim harus mengganti kepada kita secara hukum Islam. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang bertanya? Taib.
6: Waktu punya sifat dua. Yang pertama, tidak akan pernah kembali. Satu bulan yang telah lewat, itu Anda bayar berapapun tidak akan pernah bisa kembali. Makanya salah satu nama dan gelar waktu adalah tidak akan pernah kembali. Yang kedua, gelar waktu yang lain adalah cepat berlalu, tidak terasa. Matahari dia terbit, tenggelam. Matahari tidak heboh dengan apapun yang Anda kerjakan. Anda mau malas-malasan, Anda mau santai-santaian, matahari tidak akan pernah noleh. Persis sebagaimana yang ulama salaf dulu, Qais ibn Ali, mempunyai tamu. Qais ini setiap kali punya tamu, beliau baca, kalau ditanya oleh tamunya baru jawab. Kalau berhenti tamunya berbicara, dia nulis, baca. Sampai tamunya mengatakan, ya Qais, ngomong sama aku, aku tamumu. Maka Qais menjawab, tahan matahari sampai aku ngomong sama kamu. Saking pentingnya waktu.

0: Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Laki-laki semuanya itu adalah ilmu ya. Kita mondokkan anak juga supaya dapat ilmu. Kita mensekolahkan anak supaya dapat ilmu. Kita mengkuliahkan anak supaya dapat ilmu. Kita datang ke majelis taklim juga supaya dapat ilmu. Kita apapun itu ilmu, karena memang ilmu di atas segala-galanya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislaman tanpa berusaha untuk memahami Islam yang dalam. Memahami Islam itu juga dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Menggunakan kata fa'lam. Fa'lam itu fi'il amar dari kata ilmu ya. Alima ya'lamu i'lam. Kemudian dimulai dengan fa' istiqnaf menjadi fa'lam. Mungkin sering diterjemahkan hanya ketahuilah. Tapi lebih dari itu, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, dalamilah, pelajarilah gitu. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu ada ilmunya. Ilmunya bagaimana gitu ya. Maka kita sebagai orang Islam harus betul-betul mendalami ilmu ya. Mendalami ilmu. Kita apakah sudah betul-betul tahu enggak tentang konsekuensi-konsekuensi di dalam pengakuan kita sebagai seorang yang Islam kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu, mencari ilmu ya, agar kita paham dengan ilmu adalah merupakan suatu kewajiban. Sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban puasa bulan Ramadan, sama dengan kewajiban zakat, kita kewajiban pula menuntut ilmu. Dan kita harus sadar itu, karena masih banyak kaum muslimin yang sholat iya, zakat iya, puasa iya, bahkan haji iya, tapi gak menuntut ilmu gitu ya. Padahal menuntut ilmu itu juga wajib sejajar dengan sholat itu sendiri, bahkan lebih daripada sholat itu sendiri. Karena sholat tanpa ilmu bisa jadi sholatnya tidak diterima gitu ya. Nabi bersabda, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kulli muslim, orang yang mengaku sebagai muslim, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi imamnya amal. Wal amalu tabi'uh, dan amal itulah yang akan mengikut kepada ilmunya. Ilmunya yang jadi imam, amalnya menjadi makmum. Jangan kemudian amalnya yang menjadi imam, ilmunya menjadi makmum. Yang penting amal dulu, ilmunya belakangan, itu enggak pas. Yang pas harus ilmu dulu. Ilmu kita tuntut. Maka menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika sudah turun perintah Allah mewajibkan satu hal sebagai muslim, maka kita harus lakukan, yaitu sami'na wa ta'na, kita dengar, kami taati bahwa perintah nuntut ilmu adalah wajib. Kata Allah, inna makana qaulal mu'minin idza tu'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Innamakana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah idza tu'u ilallahi wa rasulih, apabila rasul Allah dan rasulnya mengajak kembali ya, liyahkuma bainahum, untuk berhukumnya, untuk memberikan keputusan hukum di antara mereka dengan keputusan dari Allah dan rasulnya, apa ucapannya? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Agar seorang mukmin, seorang muslim itu mengucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati. Tidak sami'na wa aswaina. Kami dengar tapi kami koreksi dulu. Kami dengar, kami perhatikan dulu. Kami dengar, kalau enggak cocok dengan hawa nafsuku, ya kami tinggalkan. Itu tidak orang mukmin. Orang mukmin ya ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang masuk ke dalam kategori orang yang berbahagia, orang yang beruntung ya, orang yang bekjo gitu ya. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk yang lain tadi sudah disebutkan, meluangkan waktu untuk sholat, meluangkan waktu untuk puasa, meluangkan waktu kadang kita ketika kita kerja mungkin ngopo kowe kok kerja wae, kan kerja wajib menafkahi anak istri, iya tidak salah gitu ya, tidak salah gitu ya, tapi kenapa kadang kita berminggu-minggu berbulan-bulan nggak menuntut ilmu, karena itu juga wajib gitu ya, itu juga wajib ya. Jadi menuntut ilmu sama, ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk sholat, walaupun kita sedang bekerja dan pekerjaan kami masih banyak. Sholat, kita akan tetap meninggalkan aktivitas itu dan segera mengerjakan sholat. Maka sebetulnya sebaiknya begitupun urusan masalah nuntut ilmu. Kalau memang kita belum punya ilmu atau kita masih sedikit ilmu, ada peluang kita harus datang ke majelis taklim, harus kita belajar, maka ya segera kita luangkan waktu untuk thalabul ilmi. Jangan menyepelekan dengan thalabul ilmi itu, karena tadi sejajar dengan sholat, sejajar dengan puasa, sejajar dengan zakat, dan sejajar dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi apakah kita sudah mendudukkan dalam mencari ilmu itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian ilmu yang wajib dituntut dulu itu ilmu apa? Karena ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Sholat tidak mungkin sah kecuali dengan ilmu. Bagaimana ilmu toharoh? Bagaimana ilmu bacaan? Kita harus menuntut ilmu tentang membaca Al-Quran yang baik. Minimal adalah Fatihah harus fasih, tidak berubah maknanya kan. Bagaimana ilmu rukuknya, ilmu sujudnya? Tanpa ada ilmu, maka sholatnya tidak sah. Maka tak sempurna keimanan, dan tak sempurna pula amal, semuanya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah akan disembah, dengan ilmu hak Allah akan ditunaikan, dengan ilmu pula agama Islam akan disebarkan. Memberikan hak Allah dengan ilmu, mempersembahkan sesuatu kepada Allah dengan ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan diterima, tidak akan diterima ya. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Kalau kita mengklaim bekerja nyari makan itu wajib, nyari sandang itu wajib, nyari papan itu wajib, nyari ilmu lebih wajib. Nyari ilmu lebih wajib ya. Karena amal bila ilmin dolalun kathir. Amal tanpa ilmu akan sesatnya lebih banyak. Amal tanpa ilmu ya, sesatnya lebih banyak, akan tersesat sampai jauh banget ya. Maka kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Sampai Imam Ahmad mengatakan manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Harusnya begitu itu ya. Karena orang yang tidak makan, tidak minum itu paling ujung-ujungnya mati. Mati selesai. Tapi tanpa ilmu bisa sesat, sesatnya sampai jahanam. Iya, sampai selama-lamanya. Makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Sholat pakai ilmu, apapun pakai ilmu, jalan pakai ilmu, thalabul ilmi pakai ilmu ya. Kemudian apapun ya, jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka tiada lain adalah dengan ilmu. Ada orang yang dimodali harta tanpa ilmu, ternyata yang memodali meninggal, lama-lama hartanya habis. Banyak orang tuanya kaya, ketika orang tua tidak mewariskan ilmu kepada anak-anaknya, hanya diwarisi harta, ternyata habis. Ya, lama-lama habis. Ada orang yang tidak meninggalkan harta sama sekali, tapi anak cucu ditinggali ilmu. Wah, ternyata menjadi sukses. Ilmu. Itu kalau kita melihat ilmu dunia saja seperti itu, bagaimana dengan ilmu akhirat itu ya. Maka yang dimaksud dengan kata ilmu di sini, yang muqaddamun didahulukan adalah ilmu syar'i. Prioritas adalah ilmu syar'i. ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajiban dirinya berupa masalah-masalah ibadah, ibadah apa yang harus kita dahulukan, muamalah apa yang harus benar, ya, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Tahu enggak kita sifat Allah, nama Allah, hak apa saja yang harus ditunaikan kepada Allah, ya. Kita punya kewajiban besar, Allah punya hak besar, ya. Ini yang disampaikan Imam An-Nawawi di dalam Fathul Bari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.

Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Dua keutamaan saling mengunjungi sesama muslim.
1: Pertama, saling mengunjungi sesama muslim merupakan sebab mendapatkan kemuliaan.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alayhi qala: Ayna turid? Qala: Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala: Hal laka alayhi min ni'matin tarabbuha? قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Ada seorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain, lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, engkau mau kemana? Ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Malaikat bertanya, apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya? Orang tadi mengatakan, tidak ada. Alasanku satu-satunya hanyalah karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, saling mengunjungi sesama muslim merupakan sebab mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Allah tabaraka wa taala. Dia berfirman, haqqat mahabbati 'ala al-mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati 'ala al-mutanasihina fiyya. وحقت محبتي على المتزاورين فيا وحقت محبتي على المتبادلين فيا. Pasti akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling mencintai karenaku. Pasti akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling menasihati karenaku. Pasti akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling mengunjungi karenaku. Pasti akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling memberi karenaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Demikianlah dua keutamaan saling mengunjungi sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamannya. Amin ya rabbal alamin.

0: tanya jawab.
1: Bagaimana jika kita belum membayar zakat mal saat kita masih muda, tapi penghasilan sudah 80 gram emas, ya wajib dizakatkan berutang kepada fakir miskin. Pokoknya mencapai nisab, kemudian pas tahunnya setahun wajib zakat. Ini dulu sudah. Bagaimana yang seperti itu? Berarti apa? Itu namanya utang kepada Allah, ya bayar dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa anak kandung atau diperbolehkan membayar zakat mal orang tua kita yang lalai belum bayar zakat mal? Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadainullah ahaqqu bil qadha, hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar, termasuk juga puasa nazar. Allah taala ala wa alam.
2: Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Lalu Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, ini hari apa? Ini adalah hari yang soleh. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi SAW bersabda, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 23, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Keluarlah bersama dengan hamba-hambaku yang beribadah kepada diriku di malam hari, sesungguhnya kalian akan dikejar atau diikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 60, fa atba'uhum musyrikin. Dan Fir'aun mengejar mereka di waktu pagi. Dan benar kan, terjadi kegoncangan di tengah-tengah rombongan Nabi Musa pada hari itu, di tanggal 10 Al-Muharram. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat satu dengan yang lain, di saat itu jamaah-jamaah Nabi Musa, orang yang beriman kepada Allah, mengatakan kita pasti ketangkap. Udah Nabi Musa menunjukkan levelnya, hadirin. Beliau langsung menjawab, sesungguhnya Rabbku bersama denganku, akan memberikan petunjuk kepadaku dan kita semua. Baru setelah itu Allah turunkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Ini pelajaran besar bahwa setelah tawakal, serahkan semua sama Allah, kita harus ikhtiar dengan maksimal. Walaupun secara matematika manusia tidak akan bisa merubah hasil, tapi kalau itu yang bisa Anda lakukan, dan hanya itu yang bisa Anda lakukan, lakukan hal tersebut dan lihat bagaimana Allah membantu Anda. Bagaimana Allah menolong kita, kapan Allah menolong kita, itu ranah Allah. Tugas kita berusaha, berusaha, berusaha.
3: Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan. Itulah yang akan dibawa pulang. Memang, manusia sering mengatakan ini hartaku, tidak ada hartamu. Kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia.
0: Hidup ini sementara. Rezeki yang Allah sudah tetapkan bagi kita, kita akan dapatkan dengan cara yang halal atau tidak halal, hasil akhirnya sama. Wallahi, hasil akhirnya sama. Tapi kita harus paham, harta yang benar-benar kita nikmati itu bukan yang kita tumpuk, bukan saldo yang berpuluh-puluh digit ada di dalam rekening, bukan aset properti yang ada di setiap kecamatan. Ini semua hanya perhiasan yang belum tentu kita gunakan. Apa yang kita gunakan? Kata Rasulullah 3 di dalam hadis Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia itu selalu membangga-banggakan, inilah hartaku, inilah propertiku, inilah asetku. Kata Rasulullah, malaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa amdait. Wahai manusia, tahu enggak yang benar-benar menjadi harta yang bisa engkau nikmati? Apa yang engkau masukkan dalam tubuhmu, engkau makan atau minum hingga keluar dari tubuhmu? Apa yang engkau pakai berupa baju atau kendaraan hingga usang darimu? Atau apa yang engkau sedekahkan dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus paham tentang kehidupan. Emang kalau misalnya ada seorang hakim, dia mempermainkan hukum sampai punya aset ratusan miliar atau bahkan triliun, terus dia mau ngapain? Itu duit ratusan miliar atau triliun dibeliin kerupuk. Masya Allah. Jadi kita bangun gedung salak replika di sini bisa. Bisa, gak habis-habis tuh makan kerupuk. Satu kecamatan Kebayoran juga gak habis. Terus kalau udah seperti itu mau ngapain? Coba deh kita berpikir sejenak. Nih hidup kita kan usia 60 tahun, 70 tahun. Nah kalau udah seperti itu, terus kita mau ngapain sih? Emang kita mau kekal? Ada gak orang-orang triliuner yang udah mati sebelum kita? Padahal hartanya triliunan. Ada. Wallahi banyak. Apakah harta mereka bisa menunda sesaat dari kematian mereka? Gak bisa. Mau mereka berbicara tentang transplantasi organ misalnya, sampai hidup 150 tahun lagi, akan bisa. Emang kalau udah 150 tahun, 150, nanti 151 mati kan? Ya mati. Mau kekal. Salah tempat bro. Dunia bukan tempat kekal. Nah kalau kita punya harta nih, umur tinggal 5 hari misalnya. Harta kita banyak, udah divonis kanker stadium 4. Pak, tinggal menghitung hari, detik demi detik ya. Ntar lagi pak, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang itu? Ntar dulu, kalau dia membangun ketaatan selama hidupnya, membangun habit yang baik sejak masa mudanya, dia akan gunakan semua hartanya untuk kebaikan. Tapi orang-orang yang tidak pernah mempersiapkan itu, jangan pernah terbesit di benak mereka untuk bersedekah. Na'udzubillah. Kalaupun bersedekah, bangun masjid, kan Allah gak terima hasil manipulasi hukum. Kata Nabi SAW, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Datang Ustaz, Pak sedekah Pak, Bapak besok mati. Ya udah Pak Ustaz, semua harta saya sedekahkan. Oh tapi mohon maaf Pak, Bapak tidak diterima hartanya. Oh gimana? Na'udzubillah. Maka coba deh kita belajar. Jadi belajar agama itu bukan seorang untuk jadi Ustaz.

0: Co ale jawab?
1: Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua pasangan dan keturunan yang saleh dan soleh. Amin. Bagaimana hati kita tetap teguh dalam iman kepada takdir jika kami sudah bertawakal dan berikhtiar, namun masih belum dikaruniakan anak? Dan mohon nasihat pian agar hilang buruk sangka kami kepada takdir Allah, Ustaz. Tentu ya, seseorang disuruh untuk berusaha maksimal. Kalau dia sudah berusaha maksimal, maka tinggal serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di akhir hayat kita tetap tidak dikaruniai anak, maka ketahuilah, yakinlah, itu pasti baik bagi kita. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah tidak memberi kita anak, bisa jadi kalau kita punya anak, malah anak tersebut bisa menjadikan orang tuanya menjadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu majbalatun wa mabkhalatun wa majbanatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki, anak itu, kata Nabi, itu bisa menjadikan orang tuanya itu pengecut. Akibat anak itu bisa juga menjadikan orang tuanya tambah bakhil, ya. Kadang orang itu dulunya dermawan, ketika punya anak, wah takut ini kalau disumbangkan nanti anakku siapa sekolah, anakku, akhirnya menjadi bakhil dia. Kadang sebagian orang tua tuh menjadi takut dia, penakut, padahal dia pemberani. Kata kebisi anak menjadi dia penakut, ya. Sehingga Anda perhatikan ya, orang kalau punya anak pertama itu pasti rasa takutnya berlebihan ketimbang orang punya anak kedua. Ya, orang coba orang punya anak pertama itu sedikit saja anaknya garing ya pun langsung bawa ke rumah sakit langsung. Ya itu baik ya, abut suami istri, ya. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan sesuatu apa-apa. Padahal ya kalau dia melihat anak orang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia punya anak sedikit saja yang sebetulnya biasa menjadi orang itu tambah takut. Ya, makanya kata Nabi, anak itu kadang-kadang menjadikan orang itu tambah takut. Maka kita harus yakin, kalau seandainya di akhir hayat kita tetap tidak dikaruniai anak, maka yakinlah itu pasti terbaik bagi kita, ya. Karena tidak semua anak itu ya menjadi anak yang saleh. Ada anak itu yang tidak saleh. Maka apa yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti baik. Dengan ini insyaallah kita bisa menjadikan kita tambah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
2: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau bukit diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga, bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: At-Tur.
2: Demi bukit.
4: Wa kitabim mastur.
2: Dan kitab yang ditulis.
4: Fi raqim mansur.
2: Pada lembaran yang terbuka.
4: Wal baitil ma'mur.
2: Dan demi baitul ma'mur.
4: Was saqfil marfu'.
2: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
4: Wal bahril masjur.
2: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
4: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
2: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
4: Ma lahu min dafi'.
2: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
4: Yaumat

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: Alun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Surat At-Tur.
0: Surat At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat, keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertakwa, dan hujah-hujah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri dengan menyebutkan nasihat-nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Hubungan surat At-Tur dengan surat An-Najm. 1. Surat At-Tur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An-Najm dibuka dengan menyebut bintang pula. 2. Dalam surat At-Tur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa Al-Qur'an dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berada di bawah inayah Allah. Sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Terbunuhnya sang ayah di Perang Badar.
5: Peperangan yang tidak seimbang. Kaum muslimin berjumlah 314 orang, sementara kufar Quraisy berjumlah 950 pasukan. Dalam perang Badar, tersebutlah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah yang berperang penuh keberanian. Beliau menerjang musuh. Orang-orang kufar Quraisy segan berhadapan, bahkan mereka takut menghadapi pejuang ini. Karena Abu Ubaidah berperang, tidak ada rasa takut untuk mati. Tatkala perang berkecamuk, tiba-tiba ada di antara tentara Quraisy yang berusaha menghadang Abu Ubaidah. Beliau pun menghindar dari hadangan tentara tersebut dan berusaha menjauh, tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil. Tentara Quraisy tersebut senantiasa mengikuti kemana Abu Ubaidah pergi, bahkan menghadangnya penuh dengan berani. Di waktu di mana Abu Ubaidah dalam keadaan sempit dan susah untuk menghindar, maka Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya dan menebas orang tersebut. Tersungkurlah tentara Quraisy itu. Ternyata tentara itu adalah Abdullah bin Jarrah, ayah dari Abu Ubaidah. Beliau tidak membunuh ayahnya. Yang beliau bunuh adalah kesyirikan yang ada pada pribadi ayahnya, yang dengannya Allah menurunkan wahyunya.
6: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
5: Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Abu Ubaidah adalah seorang sahabat yang berperawakan tinggi, kurus, dan berwajah tampan. Orang yang melihatnya akan merasa senang dan membuat jiwa tenang dan ingin selalu berjumpa dengannya. Beliau sangat tawadu, pemalu, tetapi jika keadaan harus memaksa beliau untuk bertindak dan berbuat, maka ia bergegas melakukan bagaikan singa yang hendak menerkam mangsanya. Abu Ubaidah bernama Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Qurashi dan memiliki kunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata,
7: "Tiga orang yang merupakan pemuka orang Quraisy dan sangat dihormati akhlak mereka, mulia, pemalu, jika mereka berbicara kepada kalian, tidak akan berdusta. Jika kalian berbicara dengan mereka, mereka pun tidak mendustakan kalian. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah."
5: Menurut tarikh, Abu Ubaidah termasuk orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Beliau masuk Islam setelah mendapat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sehari setelah Abu Bakar menyatakan keislamannya. Setelah itu, berturut-turut diikuti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mad'un, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka semua masuk Islam di hadapan Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka, dan merekalah tonggak dan pilar umat ini. Suatu ketika, datanglah utusan dari orang-orang Nasrani kepada Rasulullah. Mereka pun berkata,
8: "Wahai Abul Qasim," yakni panggilan untuk Rasulullah, "utuslah kepada kami seorang laki-laki dari sahabatmu yang engkau ridhoi untuk menjadi hakim dan penengah di antara kami dalam suatu urusan yang kami miliki dari harta kami yang kita berselisih di dalamnya. Karena kaum muslimin di hadapan kami sangat terhormat dan kami ridho dengan kalian."
5: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "Datanglah nanti sore, niscaya aku akan kirim orang yang kuat dan terpercaya."
8: Umar berkata, "Maka aku datang untuk sholat duhur di awal waktu, dan aku tidak berharap untuk memperoleh jabatan sebagai pemimpin kecuali waktu itu. Dan harapanku adalah orang yang dipilih Rasul adalah aku sesudah sholat duhur." Maka baginda Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka aku pun berusaha menampakkan diriku sehingga baginda Nabi melihatku. Nabi kembali menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau melihat Abu Ubaidah dan memanggilnya dan berkata,
6: "Pergilah bersama mereka, orang-orang Nasrani, dan jadilah penengah di antara mereka. Hakimilah apa yang mereka perselisihkan dengan adil."
8: Maka aku, Umar, berkata, "Abu Ubaidahlah yang telah meraihnya."
5: Sesudah Rasulullah wafat, maka Umar berkata kepada Abu Ubaidah,
8: "Bentangkanlah tanganmu, wahai Abu Ubaidah, karena aku mendengar Nabi bersabda,
6: tiap umat memiliki orang yang dipercaya, dan sesungguhnya orang yang terpercaya untuk umat ini adalah Abu Ubaidah."
5: Maka beliau menjawab,
8: "Aku tidak akan maju dan di depanku ada orang yang diperintah Rasulullah untuk menjadi imam sholat dan kami akan mempercayakannya sampai wafat."
5: Kemudian Abu Bakar dibaiat dan kaum muslimin pun sepakat untuk membaiatnya. Menjelang wafat, Abu Ubaidah berwasiat kepada tentaranya dan waktu itu beliau berada di negeri Syam.
8: "Sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian dan kalian akan semakin baik selama kalian memegangnya, yaitu dirikanlah sholat, berpuasalah Ramadan, bersedekahlah, berhajilah, dan berumrahlah. Dan lakukanlah saling memberi nasihat, nasihatilah pemimpin kalian, dan janganlah kalian curangi mereka, dan janganlah kalian menjampakkan dalam kebinasaan karena dunia."
5: Tidak lama sesudah beliau memberi nasihat, ajal pun menyongsongnya. Semoga Allah meridainya dan meridai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahu a'lam.

Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang beristighfar, terutama kita di bulan Ramadan yang terkenal dengan sahurnya. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 16, Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka perhatikan baik-baik, waktu sahur bukan untuk lawak, waktu sahur bukan untuk ketawa, ketiwi, hahahihi, tetapi istighfar, mengakui dosa, merasa menyesal terhadap dosa. Lihat dari mulai surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik daripada itu semua, daripada dunia, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya, azwajun mutahharah, mempunyai istri yang suci, keridhaan dari Allah, wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa tersebut? Di ayat 16 sampai 17 Allah jelaskan itu. Alladzina yaqulun, orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, Rabb kami, atina innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni dosa-dosa kami dan jaga kami dari siksa neraka. Ini sifat hamba Allah yang bertakwa yang pertama, yang sering berdoa seperti ini, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabirin, orang-orang yang sabar, as-sadiqin, orang-orang yang jujur, al-qanitin, orang-orang yang ahli ibadah, wal-munfiqin, orang-orang yang bersedekah, wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita? Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?

0: Haruskah mu'alaf mengganti namanya? Hampir semua sahabat Nabi SAW dulunya mu'alaf. Dalam arti, mereka pernah mengenyam ajaran agama lain. Kecuali para sahabat yang lahir di tengah kaum muslimin, seperti Abdullah bin Zubair, Hasan dan Husain bin Ali. Dan dalam sejarah, tidak semua sahabat yang masuk Islam diubah namanya oleh Nabi SAW. Selama nama itu tidak masalah, Rasulullah SAW tidak mengubahnya. Beliau hanya mengganti nama-nama yang bermasalah. Karena terkadang orang jahiliyah menamakan anak mereka dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdul Uzza, hamba Uzza, atau Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, atau nama-nama yang buruk lainnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf di zaman jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan nama Abdurrahman, Al-Mu'jam Al-Wasit. Sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar dulu bernama Abdul Uzza. Setelah masuk Islam, diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman, Al-Mustadrak. Sahabat Muti bin Al-Aswad dulu bernama Al-As atau tukang maksiat. Setelah masuk Islam, diganti Nabi SAW dengan Muti, yaitu orang yang taat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Ada sahabat namanya Hazan, yang artinya susah, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Sahal, yaitu mudah. Beliau juga mengganti nama sahabat yang bernama Harb, yaitu perang, dengan Salam, yaitu tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Ada sahabat wanita yang dulunya bernama Al-Siyah, yaitu tukang maksiat, kemudian diganti dengan Jamilah, yaitu wanita cantik. Hadis riwayat Muslim. Ada juga sahabat yang dulunya bernama Asram, yaitu melarat, kemudian diganti dengan Zur'ah, yaitu subur. Hadis riwayat Abu Daud. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita mengenal banyak nama sahabat yang sejak zaman jahiliyah namanya sudah benar, sehingga tidak diubah oleh Nabi SAW. Semua sahabat yang bernama Abdullah tidak diubah oleh Nabi SAW. Kita juga mengenal nama Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Amr bin As, Anas, Mu'ad, Mughirah, Hisham, Urwah, dan seterusnya, radhiyallahu anhum. Nama-nama ini tidak bermasalah secara makna, sehingga tidak diubah oleh Nabi SAW. Karena itulah, dalam masalah pengubahan nama, tidak kembali kepada status agama. Sehingga, orang yang masuk Islam tidak ada kewajiban mengganti namanya, selama nama itu tidak bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

0: menjawab.
1: Perihal memakai celana di atas mata kaki, mungkin bagi laki-laki ini ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan kalau disertai dengan kesombongan. Benar, kalau kita objektif mengkaji, memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang hukum isbal. Ada di antara para ulama yang menyatakan tentang terlarangnya isbal secara mutlak, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, baik diiringi sombong ataupun tidak sombong, terlarang. Karena Nabi SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini min izarin fa finnar, apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian maka itu terancam di neraka. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa larangan isbal itu hanya bila diiringi dengan kesombongan, dan itu ada di dalam pembahasan para ulama ini khilaf. Sudah Ustaz, saya pilih ini saja. Kejujuran hati kita untuk milih-milih ini yang kemudian nanti akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Milih yang benar atau milih yang pena? Kejujuran hati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Suka-suka. Dan sekali lagi saya sampaikan, permasalahan seperti ini dalam disiplin ilmu fikih banyak. Jangan sekali-kali kita bicara atau berbuat kecuali dengan ilmu. Saya sangat memotivasi diri saya dan semua yang hadir di sini. Ayo kita belajar. Belajar lagi, belajar terus, terus belajar, belajar ilmu agama. Terlalu banyak yang masih belum kita ketahui. Dan kita takut kalau kita mengucapkan atau meyakini atau melakukan sesuatu ternyata tidak benar. Hanya sekedar ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil. Makanya tadi disampaikan, kalaulah ada fanatisme, fanatik, maka fanatik itu hanya kepada kebenaran. Imam Malik bin Anas rahimahullah, siapa yang tidak tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik saja yang keilmuannya dalam banyak sekali hal, baik dalam akidah, dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir dan dalam sebagainya, beliau ketika ada seseorang datang, yang datang ini utusan satu kabilah di sebuah tempat, membawa puluhan pertanyaan, 40 kah atau sampai 70 pertanyaan. Ternyata dijawab oleh Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Maka si penanya berkata, wahai Imam Malik, saya diutus oleh orang sekampung bawa pertanyaan, oleh-olehnya adalah jawaban dari panjenengan. Kok panjenengan hanya jawab 4 pertanyaan saja? Imam Malik langsung berkata, sampaikan kepada manusia, Malik tidak tahu. Saya tidak malu dengan itu. Kenapa? Karena beliau takut kalau keliru mengucapkan, keliru berfatwa, keliru membimbing, beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Dan beliau juga berkata, beliau adalah Imam Daril Hijrah di kota Madinah, beliau itu adalah seorang mufti, pemberi fatwa. Beliau pernah berkata, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan, semua pendapat bisa diterima sebagai kebenaran atau ditolak karena bukan kebenaran, kecuali yang datang dari yang telah dikuburkan di makam sebelah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian di dalam berucap, meyakini atau mengamalkan Islam. Berilmu, ayo belajar. Yuk belajar lagi. Belajar terus. Diulang lagi 100 kali, 1000 kali. Dipelajari lagi agar tidak keliru, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: Empat keutamaan mencintai orang-orang miskin. Pertama, mencintai orang-orang miskin dan membantu kehidupan mereka pahalanya laksana berjuang di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "As-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila."
0: Orang yang berusaha menghidupi armala, para janda, dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mencintai dan menolong orang-orang miskin akan mendatangkan pertolongan dan rezeki dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum."
0: Kalian hanyalah mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar mencintai orang-orang miskin di samping memohon ampunan dan rahmat Allah. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang doa beliau.
3: Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik.
0: Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberi kemampuan melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuni serta merahmatiku. Dan apabila engkau menghendaki ujian bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mendekatkan aku kepada cintamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat, mencintai dan dekat dengan orang-orang miskin akan melembutkan hati dan mendatangkan rasa syukur atas nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pandangilah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian pandangi orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Dengan begitu, kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian empat keutamaan mencintai orang-orang miskin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, bagian kedua. Maka Nabi Nuh pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar disegerakan azab untuk mereka. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihi salam tidak berputus asa. Dia tetap berharap kiranya ada di antara mereka yang mau beriman. Beliau berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu 950 tahun, sebagaimana yang difirmankan Allah. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka, ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 14. Namun, sedikit sekali yang mau beriman kepadanya. Hingga akhirnya, beliau mengadu kepada Allah seperti yang disebutkan dalam surat Nuh.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka, seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupi bajunya, dan mereka tetap di atas sikapnya dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian, sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku seru mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai.
0: Quran Surat Nuh ayat 5 hingga 12. Nabi Nuh berkata,
1: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.
0: Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan mengajarkan kepadanya bagaimana membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal dengan dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya karena melihat beliau membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Penghinaan mereka bertambah ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh alaihi salam membuatnya adalah untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Akhirnya, pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir besar akan tiba. Maka ia meminta kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan, burung, dan hewan lainnya sepasang. Hingga ketika Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya telah berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit mengucurkan hujannya dengan deras. Mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nuh pun berkata,
1: dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Quran Surat Hud ayat 41. Kapal pun mulai berlabuh dan mengapung di atas air. Ketika itu, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir. Ia memanggilnya dan berkata,
1: wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.
0: Quran Surat Hud ayat 42. Tetapi anaknya menolak ajakannya dan berkata,
1: aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
0: Quran Surat Hud ayat 43. Kaum Nabi Nuh yang kafir saat melihat air membanjiri rumah mereka dan mengalir dengan derasnya, maka mereka merasa akan binasa. Mereka pun segera mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nuh dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Setelah kaum yang kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi,
1: "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun surut, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi.
0: Quran Surat Hud ayat 44. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Dia berfirman,
1: "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu."
0: Quran Surat Hud ayat 48. Ketika diketahui oleh Nuh alaihi salam, anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, Nuh alaihi salam berkata,
1: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya."
0: Quran Surat Hud ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu agar kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."
0: Quran Surat Hud ayat 46.
1: Nuh pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku serta menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."
0: Quran Surat Hud ayat 47. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikrullah, salat, dan berpuasa hingga beliau wafat menghadap Allah Azza wa Jal. Demikian, wallahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Termasuk dosa besar, jemaah.
4: Terlaknat suami yang mendatangi istrinya.
5: Allah Jalla Jalaluh tidak menjadikan dubur itu sebagai tempat menyalurkan syahwat. Di masa lalu dan mungkin di masa sekarang ini pun, sebagian orang beranggapan enggak apa-apa. Khususnya ketika perempuan sedang datang bulan, dia mikir istriku enggak bisa dipakai, maka kemudian dia berpikir untuk mendatangi istrinya di dubur. Haram, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang bertanya tentang mendatangi istri ketika haid, lakukan segala sesuatu kecuali jima. Enggak ada urusan mendatangi istri di dubur. Ada hadis-hadis yang banyak dan masyhur yang menjelaskan tentang haramnya mendatangi wanita di dubur. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Mal'unun man ata imra'atahu fi dubur." Ya, ini termasuk dosa besar, jemaah. Terlaknat suami yang mendatangi istrinya di dubur. Dan di hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi, "La yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi." Allah enggak ngelihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi perempuan di duburnya. Allah enggak ngelihat kepada dia.

0: My favorite.
1: الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya saling menasihati dalam kebenaran, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebenaran, dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Di antara ciri orang-orang yang bisa selamat dari kerugian yaitu jika memenuhi 4 persyaratan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia seluruhnya terombang-ambing dalam kerugian, kerugian meliputinya dari segala sisi. Mereka hanya bisa selamat kecuali memenuhi 4 persyaratan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama, yang kedua, wa amilu salihat, beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq, mereka saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang terakhir, wa tawasaw bis sabar, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi-sisi baik di balik musibah agar kita lebih bersabar dan lebih husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ibadah yang agung adalah sabar, dan di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 15 poin kurang atau lebih terkait dengan sisi-sisi baik yang ada di balik musibah, semoga membantu kita untuk lebih bersabar. Karena kita tahu dalam dunia ini kita semua diuji. Tidak ada di antara kita kecuali diuji, ya. Kalau ada orang tertawa, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia baru saja lepas dari ujian dan sedang menunggu ujian berikutnya. Kemungkinan kedua, ya, dia sedang diuji, tapi dia menyantaikan dirinya sehingga dia bisa tertawa meskipun sedang diuji. Ya. Jadi tidak ada yang santai-santai, ya. Kemungkinan ketiga, ya, dia sedang menunggu ujian berikutnya. Mungkin sedang diuji atau baru lepas, atau sedang menanti ujian apa berikutnya. Tidak ada orang yang lepas dari ujian karena memang kita diciptakan untuk diuji. Oleh karenanya, siapapun orangnya pasti diuji. Mau kaya, mau miskin, ya. Terkenal enggak terkenal, laki atau perempuan, pejabat atau rakyat jelata, semuanya diuji. Jangan disangka hanya si miskin saja yang, mohon maaf, mencret. Orang kaya mencret juga enggak? Mencret. Presiden mencret enggak? Mencret juga. Sama, raja juga mencret. Jangan disangka bahwasanya cuma si miskin yang kepalanya bisa pusing, tidak bisa tidur. Bahkan si kaya juga terkadang lebih susah untuk tidur. Bahkan sebagian orang, tadi diceritain oleh sebagian pejabat kawan, sebagian pejabat jam 2 malam baru mulai rapat. Baru mulai apa? Rapat. Sementara antum udah ngorok sejak jam 8. Jadi hidup ini adalah ujian. Maka kita harus membenarkan mindset kita. Mindset kita, cara berpikir kita bukan seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'amu wan naru mathwal lahum." Adapun orang-orang kafir, mereka hidup ini untuk makan-makan aja, untuk bersenang-senang saja, sebagaimana binatang ternak. Setelah itu wan-naru mathwallahum, setelah itu mereka dikembalikan ke neraka Jahannam. Orang kafir pikirannya bagaimana bisa menikmati dunia ini semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan mereka pun tidak bahagia. Kebahagiaan itu bukan berfoya-foya. Memang ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Oleh karenanya, kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang jauh lebih mulia, sangat mulia. Yaitu Allah uji kita dan Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyahdil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan dan dimatikan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi kita dihidupkan ini untuk diuji. Makanya Allah mengatakan afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian menyangka kalian diciptakan yang sekedar main-main oleh Allah? Kalian tahu raport kalian. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi manusia dimulai dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Di tengah-tengah itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kesusahan, dengan kesenangan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Terus apa? Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk kami berikan raport hasil nilai ujian kalian. Allah juga berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sebagai lahan ujian, sebagai sarana ujian. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk puas-puas berfoya-foya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ketika itu arsnya sudah di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan langit dengan tingkatan-tingkatannya, Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Ini adalah lahan sarana untuk menguji kalian. Makanya Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah jadikan keindahan di atas muka bumi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasannya, sebagai keindahan bumi. Buat apa? Untuk kami menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dirasakan, hijau dipandang. Itu menyenangkan, dunia ini menyenangkan. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi buat apa? Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut, bagaimana amalan kalian. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita diciptakan untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itu sarana, fasilitas, tetapi bukan itu tujuan.

0: waktunya tersebut habis bisa tiba-tiba, bisa tiba-tiba. Jadi kita setiap detik sedang dalam ujian. Selama kita hidup masih bernafas, sungguhnya kita sedang diuji, sedang diuji. Apakah diuji dengan kenikmatan ataukah diuji dengan penderitaan? Tapi kita setiap saat sedang diuji, dan sewaktu-waktu lembaran ujian yang kita isi akan diambil oleh sang pengawas, nanti hasilnya diberitahukan ketika hari kiamat. Maka hendaknya kita senantiasa bersiap-siap. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat tujuan kehidupan dunia. Kita semua adalah sedang diuji. Dan di antara ujian adalah ujian dengan musibah. Ya, di antara ujian ujian dengan musibah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian-ujian seperti yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan sakit, dengan kesulitan, dan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin masuk surga kecuali melewati musibah-musibah, ujian-ujian yang menggoncangkan, ya, yang membuat hati, ya, gelisah, yang buat susah, baru bisa masuk surga. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat, kita semua sedang diuji. Dan di antara ujian-ujian yang berat adalah ujian dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dengan musibah-musibah, dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan kegelisahan, dengan sakit, dengan kehilangan, harapan yang pupus, cita-cita yang kandas, tidak sesuai ekspektasi. Ini semua ujian yang semua kita alami.
1: Tanya jawab.
2: Hamba Allah dari Kebumen, bismillah. Afan Ustaz, mau bertanya, manakah yang lebih bagus antara kami tinggal dekat orang tua atau tinggal jauh dari orang tua? Mengingat orang tua kami masih sangat awam yang sering mengadakan acara-acara bid'ah yang kami susah untuk tidak mengikutinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Ikhwah, perhatikan. Ini tidak ada kaedah yang mutlak. Harus lebih dekat, jauh lebih bagus, dekat lebih bagus. Enggak. Ya, ini terkait dengan masalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua mengatakan, "Nak, kamu di sini aja ya, Nak, ya, dekat-dekat mama. Nanti kalau mama minta bantu bagaimana? Kalau kamu jauh nanti bagaimana? Kalau nanti mama kangen bagaimana? Udahlah dekat-dekat mama aja misalnya." Itu perintah, boleh, silakan. Ya. Tapi Ustaz, ada acara-acara, ya pandai-pandailah memberitahukan kepada orang tua. Orang tua kan butuh dakwah. Hanya jangan kita posisikan diri kita sebagai ustadz di hadapan orang tua. Demikian, ya. Jadi kalau kita jauh, sampai kapan kita jauh? Sampai kapan kita menjauh, kemudian kita berupaya untuk cari-cari alasan untuk tidak ikut acara tersebut dengan alasan yang tidak syar'i? Mungkin kita kata sibuk lah, yang apalah. Demikian, padahal enggak sibuk. Jadi sebaiknya, ya, kalau orang tua antum mengatakan, "Duh, dekat aja, dekatlah." Mengenai acara, berilah alasan yang masuk akal atau ceritakan. "Mak, sebenarnya begini, gini, gini." Ceritakan dengan paling lembut. Sehingga nanti orang tua faham, kalau udah acara ini, enggak datang dia. Nah, begitu, ya. Sampai faham orang tua. Tapi kalau orang tua gak mensyaratkan, atau tanya, Umi,

0: saya sudah menikah nanti cocoknya dekat di sini apa enggak ya? Kata si Umi, kata si ibu, terserahmu nak, mana yang bagus untukmu aja, mama enggak apa-apa. Udah, aman. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iman itu keyakinan teguh yang menguasai hati. Kalau hati sudah dikuasai iman, maka anggota badan menjalankan perintah dan larangan hati. Anggota badan yang di luar ini, Pak, itu hanya tentara hati. Rajanya hati itu. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja. Wal a'dha'u junuduh. Anggota tubuh lainnya adalah tentara-tentaranya. Apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh? Perintah dan larangannya datang dari hati. Hati katakan kerjakan, dia akan kerjakan. Hati katakan tinggalkan, dia akan tinggalkan. Hati katakan jangan lihat, dia tidak akan lihat. Hati perintahkan lihat, dia akan lihat. Hati katakan ucapkan, dia akan ucapkan. Ada yang memerintahkan anggota tubuh ini, memerintahkan mata, memerintahkan lisan, memerintahkan telinga, memerintahkan kaki dan tangan, ada yang memerintahkannya. Sebagaimana ada yang melarangnya. Dan yang memerintah dan melarang itu adalah hati. Perintah dan larangan datang dari hati. Kalau hati itu sudah hati yang beriman, fahamlah kita apa perintah dan larangan yang akan datang kepada mata, apa perintah dan larangan yang akan datang kepada telinga, apa perintah dan larangan yang akan datang kepada mulut, lisan, apa perintah dan larangan yang akan datang kepada tangan dan kaki. Perintah sesuai dengan keimanan, sesuai dengan ridho Allah. Larangan untuk meninggalkan yang dimurkai Allah, dilarang larangan untuk meninggalkan yang tidak diridhoi Allah. Itu baru hati yang beriman, mempengaruhi anggota badan.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Rukanah, adu gulat dengan Rasulullah. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak tahun 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam. Masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Siapakah Rukanah? Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf al-Muttalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara, terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau sallallahu alaihi wasallam berduel gulat dengan Rukanah. Subhanallah. Ibnu al-Athir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah berduel gulat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Makkah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan, ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Isti'ad Ibnu Abdul Bar dan Asadul Ghabah oleh Ibnu al-Athir. Rukanah adu gulat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu kampung Mekah saat sebelum hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Rukanah menjawab, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah menimpali, "Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Rukanah menjawab, "Iya." Rasulullah berseru, "Ayo berdiri, akan kukalahkan engkau." Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, "Kita ulangi lagi wahai Muhammad." Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa. Kau berhasil mengalahkanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan aku tunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku." "Apa itu?" tanya Rukanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu dan dia akan datang kepadaku." "Panggillah," tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pohon itu, "Kembalilah ke tempatmu." Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dalam riwayat Al-Baladzuri disebutkan bahwa Rukanahlah yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, "Wahai anak saudaraku," yakni karena sama-sama dari Bani Abdi Manaf, "telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Yaqzan mengatakan, "Ketika Rukanah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam di hari Fathu Makkah, ia berkata, 'Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit.' Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu." Ansabul Ashraf oleh Al-Baladzuri. Anak Rukanah bergulat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah, namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini," jawabnya. Keduanya pun bergulat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya." Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan semua dombanya. Al-Isti'ab Ibnu Abdul Bar, Asadul Ghabah Ibnu Al-Athir, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibnu Hajar. Pelajaran. Pertama, metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah berceramah. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah, dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan kultural, sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun, pendekatan dakwah beliau tidak menerabas sesuatu yang Allah larang. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukanah dan anaknya. Akan tetapi, beliau menginginkan hidayah. Ketiga, betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan. Keempat, terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah. Namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Dosen dengan dosen, pegawai pabrik dengan pegawai pabrik, mantan artis dakwah kepada mantan artis, dan lain-lain. Kelima, meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tetap berlaku ramah, sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan, bahkan mengajak adu gulat sekalipun. Demikian, wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Pengaruh maksiat itu akan membuat hati bisa tertutup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan hati manusia awalnya bersih, putih. Ya. Tanpa noda. Namun ketika dia berbuat maksiat, datang satu titik hitam. Satu maksiat yang dilakukan, datang satu titik hitam di hatinya. Bertambah pula titik hitam itu. Semakin banyak pula titik hitam itu, sampai titik hitam itu menyelimuti seluruh hatinya. Itu yang ditakutkan. Sehingga hidayah tidak akan diterima lagi oleh hati itu. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim wishawah. Itu yang ditakutkan, paling ditakutkan. Dan itu jauh lebih ditakutkan daripada bencana tsunami, daripada bencana gunung meletus dan yang lainnya, bencana ini dan bencana gempa dan yang lainnya. Jauh lebih bahaya bencana hati yang ditutup itu. Karena kalau dia hanya bencana duniawi, jasmani, dia tidak akan terlalu berat dibanding hati yang tertutup kemudian di neraka untuk selama-lamanya.

0: Tanya Jawab.
1: Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Umu Yanti di Ambarawa.
2: Umu Yanti, swimmen raketok kui.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Ahmad,
2: Dun.
1: Bagaimana jika dalam suatu majelis anggotanya ada yang membuat kelompok-kelompok sehingga mereka kurang saling kenal dengan yang lainnya? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz.
2: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Umu Yanti yang ada di Ambarawa. Semoga Umu Yanti beserta keluarga senantiasa diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk semangat di dalam menuntut ilmu dan berkah mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Perihal jamaah pengajian berkelompok-kelompok, sikap kita bagaimana? Nah, kita sampaikan ke ustadznya. Kita sampaikan ke ustadznya atau kita sampaikan ke pengurus. Kita sampaikan ke pengurus. Nanti pengurusnya biar menyampaikan ke ustadz. Nah, nanti ustadznya yang ceramahnya nyinggol masalah ini. Dulu pernah dicontohkan toh oleh ustadz siapa kai di Masjid Al Idris. Kali kan rakwe. Ustadz Mofle. Abu Mofle Safitra. Ya toh? Pernah dikasih contoh oleh beliau. Beliau ngasih waktu barang 5 menit ya. Sebelum ceramah dimulai, tolong bapak-bapak, ibu-ibu silahkan berkenalan dengan jamaah yang ada di sebelah ya. Anda ya. Silahkan mulai ya. Beliau nunggu 5 menit. Ini memang kadang-kadang perlu digitukan. Kenapa? Karena jamaah itu ya maklum, jamaah itu memiliki masalah yang berbeda. Lah, di tempat kajian itu kadang-kadang jamaah itu mumpung ketemu kawan, menyampaikan kabar gembira atau menanyakan kabar kawan itu yang lama tidak ketemu bagaimana, lanjut akhirnya kelalen. Tetangga yang ada di sebelah kanan tidak diajak jagungan, sing diajak tetangga sebelah kiri. Sementara tetangga sebelah kanan yang tidak diajak jagungan, denen wong anyar, akhirnya punya kesimpulan, wong-wong kong ngono kuwi do ngumpul, kong ngono kuwi aku pakaian kuwi sih kaya ngene do didoi lah. Jadinya seperti itu. Makanya tolonglah jamaah itu kalau berada di sebuah majelis melihat ada orang yang Anda tidak kenal, belum kenal, tolong disamperi. Disamperi, Mbak yo, jenengan dalam pundi, namine sinten, nyuwun nomere HP, mungkin nenten kabar-kabar pengaosan, rawuh melih nggih, nggo kula sukani nomor kula 081. Lanjutnya lupa. Sing apal mingarep tok 081. Goleki HP-ne dibuka 10 baterai nentek. Nyun ngapunten nggih Mbak Yu. Nggih nanu, saya ndak bisa ngasih nomor HP jenengan, kula tak gentian nyuwun nomor HP jenengan. Wah, kula mboten gadah HP, Mbak. Mboten gadah. Nggih pun anu jenengan niku namine sinten? Kula namine Yatemi. Yatemi. Dalam pundi? Kula Nganggrung. Nggih, Nganggrung. Kula Klero nggih. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi seneng jamaah itu. Dibiasakan kita banyak kenalan biar tambah sahabat. Ya. Uluk salam, jabat tangan dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu taala alam. Lah ini Umu Yanti ini nek iso dadi apa ya?
1: Admin.

Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang dunia klinik dan perdukunan. Kalau kita melihat ke KBBI, yang dimaksud dengan klinik adalah kegiatan perdukunan, baik berupa pengobatan atau yang lainnya, dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Ini makna atau maksud dari klinik yang disebutkan dalam KBBI. Jadi dia adalah kegiatan perdukunan, baik berupa pengobatan atau yang lainnya, dengan cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Adapun yang kita maksud dengan perdukunan adalah praktek meminta bantuan kepada jin untuk mengetahui masa depan, mengetahui hal-hal yang gaib, dan melakukan hal-hal tertentu secara tidak wajar, seperti mengobati. Jadi pengobatan, tapi dengan meminta bantuan kepada jin. Menyakiti orang lain, seperti santet. Meminta bantuan kepada jin untuk menyakiti orang lain. Memelet atau mengguna-guna orang lain, ilmu pelet ya, dengan mantra-mantra tertentu, dengan praktek-praktek tertentu, orang yang asalnya benci menjadi cinta. Ini minta kepada jin untuk tujuan tersebut. Begitu pula menimbulkan rasa benci, dalam bahasa Arabnya sarf. Jadi dua orang yang asalnya saling mencintai, karena praktek dukun ini, akhirnya dua orang ini bisa saling membenci. Ini lawannya pelet, lawannya guna-guna, dan lain sebagainya. Guna-guna, dan lain sebagainya. Di sana ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh dukun dengan cara meminta bantuan kepada jin. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, dunia klinik dan perdukunan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dan bak dengan ajaran Islam, dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatu 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi 'arraf, di antara definisi arraf adalah peramal. Di antara definisi arraf adalah dukun yang mengaku mengetahui hal-hal gaib yang berkaitan dengan masa lalu. Misalnya yang mencuri motormu adalah si fulan. Saya bisa menerawang kejadian pencurian itu. Intinya dia memberikan kabar-kabar yang

0: gaib. Barang siapa yang mendatangi Arraf ini, kemudian menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima sampai 40 hari. Sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dunia klinik, dunia perdukunan adalah dunia yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man ata kahina aw 'arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin kalau kita melihat definisi yang disebutkan oleh para ulama lebih dekat kepada peramal. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dalam bahasa kita peramal, meramalkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nanti di tahun atau di tanggal 29 bulan 9 tahun 2029 akan terjadi kiamat misalnya. Ini kahana, mengabarkan tentang sesuatu yang gaib, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ngaku-ngaku seperti ini maka bisa disebut sebagai kahin. Atau arrafan, atau mendatangi arraf. Ada yang mengatakan arraf adalah orang yang mengetahui atau mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang telah lalu. Fasaddaqahu bima yaqul. Orang ini datang mendatangi kahin atau arraf dan mempercayai apa yang dikatakan oleh arraf atau kahin itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah mengkufuri, dia mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dunia klinik dan kawan-kawannya sangat bertentangan dengan nilai Islam. Termasuk di antara dunia perdukunan adalah dunia sihir-menyihir. Para penyihir itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur, mereka mengajarkan manusia sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan sihir itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Mengajarkan sihir adalah tindakan kekufuran. Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan setan itu mengajarkan kepada manusia sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut, diturunkan kepada malaikat di negeri Babil. Malaikatnya, dua orang malaikat namanya Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan fitnah kepada manusia. Jadi ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat ini. Tugasnya memberikan godaan kepada manusia agar manusia tergoda. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dua malaikat ini ketika mengajarkan sihir, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan sihir kepada seorang pun kecuali dua malaikat ini mengatakan kepada orang yang akan dia ajari, innama nahnu fitnah, sungguhnya kami ini fitnah, kami ini orang yang ditugasi untuk memberikan fitnah, godaan kepada kamu. Fala takfur, maka jangan sampai engkau kufur. Maksudnya mempelajari sihir. Jangan sampai engkau kufur, maksudnya jangan pelajari sihir dariku. Dua malaikat ini mengatakan demikian. Memang tugasnya mengajarkan kepada manusia sihir. Tapi setiap akan mengajarkan sihir tersebut, malaikat ini selalu memberikan peringatan. Saya itu ditugasi untuk menggoda kamu. Maka jangan sampai kamu kufur dengan mempelajari sihir dariku. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir tindakan apa? Kekufuran. Jadi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari sihir kufur, mengajarkan sihir juga kufur. Ini menunjukkan bahwa dunia kelenik dan kawan-kawannya adalah dunia yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.
1: Hati-hati dalam mencintai saudaraku, karena cinta yang engkau berikan bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan dirimu atau yang membinasakan dirimu. Setiap manusia yang Allah ciptakan punya cinta, nggak ada yang tidak. Dan cinta yang Allah ciptakan dalam diri manusia adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga seorang mukmin, seorang mukminah hanya akan meletakkan cintanya sesuai dengan arahan Allah di dalam Al-Quran, sesuai dengan arahan utusan-utusan Allah tabaraka wa taala. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa mereka-mereka ini? Kita singkat, mereka yang telah menempatkan cinta di tempat yang benar. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik sahabat. Akan tetapi kehidupan menunjukkan bahwa manusia banyak yang salah, karena syaitan tentu tidak mau. Syaitan akan menghalangi, menghalangi, menghalangi, menghalangi. Kalau Anda ingin cinta Anda selamat, letakkan cinta itu di tempat-tempat yang Allah izinkan atau Allah perintahkan. Dan jangan sekali-kali letakkan cinta itu dalam hal-hal yang Allah tidak izinkan dan Allah larang. Ini loh yang boleh kalian cintai, ini yang harus kalian cintai, ini wajib kalian cintai. Salah penempatan, hancur kita.

Empat keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Pertama, memuliakan tetangga merupakan karakter dan sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, memuliakan tetangga merupakan ibadah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah sebagian untuk tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berbuat baik kepada tetangga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub was sahibi bil janbi wa ibni sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Ibadahilah Allah saja dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Keempat, berbuat baik kepada tetangga merupakan perkara yang penting di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga untuk berbuat baik kepada mereka, sampai-sampai aku mengira Jibril akan mewasiatkan untuk memberikan jatah warisan kepada tetangga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah empat keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Anakku, Aku Menyayangi Kalian.
1: Baiklah Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu sekalian, ayah bunda, para aba dan ummahat, wali murid dari sekolah Imam Muslim yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan di hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang indah ini. Dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah kehormatan bisa duduk di sini berbagi dengan ayah bunda sekalian, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mendapatkan sedikit ilmu dan faedah-faedah yang bermanfaat dari kajian parenting di kesempatan ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami, anak dari bapak ibu sekalian, dan juga mungkin sekaligus adik dari mas-mas dan mbak-mbak sekalian, untuk sedikit sharing tentang sebuah tema dan topik yang sangat menarik sekali, yaitu Anakku, Aku Menyayangi Kalian. Bapak ibu sekalian, para abah dan ummahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengekspresikan rasa cinta ini adalah sebuah hal yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri di dalam berbagai macam riwayat tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah cucu beliau sendiri yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Suatu kali Al-Barra bercerita bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya yang bernama Hasan. Digendong, ditaruh di pundaknya. Lantas kemudian dengan jarak yang sangat berdekatan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu." Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Bapak ibu sekalian, para abah dan ummahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan untuk menunjukkan rasa sayangnya lewat kata-kata yang diucapkannya. Padahal anaknya ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali yang merupakan cucu Nabi sedang berada di atas pundaknya Nabi. Tapi Nabi tidak malu untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya. Sebagian besar orang tua di zaman sekarang, ya dadah. Sebagian besar orang tua di zaman sekarang banyak sekali yang merasa malu dan ragu untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya. Terlebih lagi bapak-bapak, berat rasanya mengungkapkan, "Nak, ayah sayang banget sama kamu." Atau sebagian besar ibu-ibu juga ada yang demikian. Karena mungkin warisan dari pengasuhan sebelumnya, sehingga tidak terlatih untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada anak-anak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu dan tidak ragu untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada anak kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking begitu sayangnya kepada Hasan, kepada cucu-cucunya, Nabi umumkan di hadapan para sahabat, "Man ahabbani falyuhibba hadaini." Siapa saja yang mencintai diriku, kata Nabi, maka hendaklah kalian cintai dua cucuku ini. Salah satunya adalah Hasan bin Ali. Ini menunjukkan kalau Nabi SAW, kalau dia cinta, dia ungkapkan dan dia ekspresikan. Banyak orang tua yang ketika menyuruh dan memerintahkan anak-anaknya, tapi kemudian anak-anaknya justru tidak mengindahkan dan membantah perintah dari orang tuanya. Disuruh ngafal, anak merasa enggan. Dikit-dikit ngapal, dikit-dikit ngapal. Ngapal kok dikit-dikit. Anaknya protes. Padahal apa yang diperintahkan oleh ibu dan ayahnya adalah sebuah hal kebaikan. Tapi kenapa anak ini enggan mengerjakan yang diperintahkan oleh orang tuanya? Jawabannya adalah bisa jadi karena orang tua tidak memahamkan kepada anak bahwa apa yang disuruh dan diperintahkan oleh orang tua itu adalah sebagai wujud rasa sayangnya dari orang tua terhadap anak-anaknya. Karena anak tidak paham, ternyata perintah menghafal Quran, perintah membaca Quran dari orang tua itu adalah tanda sayang, sehingga mereka tidak mengindahkan seruan dari orang tuanya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah menyuruh Mu'adz bin Jabal. Ini salah seorang sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu suruh Mu'adz bin Jabal untuk menghafal sebuah doa. Doanya insyaallah Bapak Ibu sudah sangat familiar. Doa ini disunahkan untuk dibaca di setiap akhir sholat, dibacanya sebelum salam. Ada yang hafal doanya? Depannya Allahumma, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal, itu masuk WC Bu, bukan yang itu, bukan yang itu. Doanya yang mana Bu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa ini. Tapi yang menarik di sini, sebelum Nabi mengajari hafalan doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan dan menunjukkan rasa cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Padahal Nabi inti poinnya adalah menyuruh Mu'adz bin Jabal menghafal doa. Tapi Nabi awali dan berikan mukaddimah dengan menunjukkan rasa cintanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Nabi ulangi ekspresi rasa cintanya ini sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan faidah yufidu ta'kid, memberikan makna penegasan. Apalagi Nabi menunjukkan rasa cintanya diawali dengan sumpah. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Setelah mengungkapkan rasa cintanya, baru kemudian Nabi SAW bersabda, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin takulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan di setiap dubur sholat, di setiap akhir sholat, untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Bapak ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita teladani Nabi SAW. Beliau SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal menghafal doa, tapi diawali dulu dengan ekspresi rasa cinta, bahkan sampai bersumpah. Pernah tidak Bapak Ibu nyuruh anaknya hafalan dengan menunjukkan rasa sayangnya terlebih dahulu? Ini Nabi kita, Nabi SAW yang mencontohkannya. Pernah gak kita bilang, nah Umi sayang banget sama kamu nak, ayo nak ngafal dua ayat subuh ini nak. Pernah tidak kita berkata seperti itu? Pernah tidak bapak-bapak bilang, nak ayah sayang banget sama kamu, jangan lupakan hafalan zikir ini nak. Subhanallah. Ini pelajaran berharga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sungkan menunjukkan dan mengekspresikan rasa cinta kepada anak, kepada seseorang yang hendak kita ajari sebuah ilmu terhadap dirinya, kepada seseorang yang hendak kita perintahkan kebaikan, maka tunjukkan rasa cinta dan sayang. Itulah sebabnya kenapa judul kajian kita hari ini adalah anakku, sungguh aku menyayangi dirimu. Ini supaya mengingatkan kita para orang tua untuk tidak sungkan mengekspresikan rasa sayangnya dengan kata-kata, dengan sentuhan. Karena Nabi SAW juga mencontohkan demikian. Nabi pernah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi pegang pundaknya Ibnu Umar terlebih dahulu sebelum Nabi memberikan nasihat dan pesannya. Biarkan Ibnu Umar sendiri yang bercerita kepada kita. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ibnu Umar bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian Nabi berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan. Nabi tahu Ibnu Umar kala itu usianya 12 tahun. Sehingga Nabi memberikan pesan dengan analogi perumpamaan. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau sebagai seorang musafir. Dan Nabi di sini memberikan sentuhan fisik kepada Ibnu Umar dengan menyentuh pundaknya. Kalau saja penelitian ilmu psikologi baru-baru ini menyebutkan pentingnya memberikan sentuhan kepada anak, maka Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari 1400 tahunan yang lalu sudah mencontohkan kita untuk berbuat demikian. Karena sentuhan fisik itu dapat memberikan efek sentuhan hati. Sama seperti ungkapan rasa cinta kita kepada anak, itu sejatinya akan membuat hati anak jadi tersentuh. Kalau kita sudah bisa menyentuh hati anak, maka pengajaran dan nasihat-nasihat yang kita berikan akan mudah diterima dan dipahami oleh anak-anak kita. Apa dalilnya? Kalau dalam memberikan nasihat perlu menyentuh hati anak, dalilnya adalah ayat yang ada di surat Luqman. Ketika itu Luqman Al-Hakim, seorang ayah yang bijak dan juga sangat arif, yang nasihatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di ayat tersebut Luqman al-Hakim memberikan wejangan dan nasihat kepada anaknya. Kata beliau, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang besar. Luqman ingin menyampaikan nasihat dan pesannya, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Tapi sebelum menyampaikan pesan ini, Luqman menyentuh hati anaknya terlebih dahulu. Luqman menyapa, ya bunayya. Ini sapaan munada yang dikemas dalam bentuk isim tasghir. Ibnun artinya anak laki-laki, dikemas dalam bentuk isim tasghir dengan wazan fu'alun, bunayyun, ditambah dengan ya mutakalim jadinya bunayya. Kata para ulama, diantara makna isim tasghir adalah menunjukkan makna keakraban, kedekatan dan kasih sayang. Sehingga sapaan dari Luqman kepada anaknya ini adalah upaya untuk menyentuh hati anaknya terlebih dahulu. Ya bunayya. Padahal para ulama mengisahkan kalau anaknya Luqman saat itu berusia sudah cukup besar. Dan Luqman tetap menyapa anaknya dengan sapaan ya bunayya, wahai anakku. Sebenarnya Luqman bisa saja memberikan nasihat jangan berbuat syirik pada Allah secara langsung tanpa ada mukaddimah sapaan terlebih dahulu. Tapi Luqman al-Hakim mengawali nasihatnya dengan menyapa ya bunayya. Ini menunjukkan pentingnya menyentuh hati anak agar nasihat dan pesan yang kita berikan mudah dipahami dan diterima oleh anak-anak kita. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelum mengajari hafalan doa, sebelum menyuruh Mu'adz bin Jabal menghafal doa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa cintanya dalam rangka menyentuh hati anak. Dan dalam hal ini waktu itu Nabi mengajari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka ayah bunda, para abah dan ummahat sekalian dirahmati oleh Allah, jangan sungkan untuk mengekspresikan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya kepada anak. Buat anak-anak kita paham bahwa apa yang kita perintahkan itu adalah tanda kita menyayangi mereka. Dan tidaklah kita memerintahkan sesuatu kepada anak melainkan itu bentuk sayang kita dan mengkehendaki kebaikan untuk anak-anak kita. Setiap orang tua pasti mencintai anaknya, tapi tidak semua orang tua pandai mengungkapkan rasa cintanya. Orang tua pasti sayang sama anaknya, tapi tidak semua orang tua bisa menunjukkan rasa sayangnya, bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Oleh karenanya ayah bunda, para abah dan ummahat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita sebagai orang tua menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan-ungkapan, dengan sentuhan-sentuhan. Dan di antara bentuk kasih sayang juga adalah dengan menunjukkan sikap lemah lembut dan tidak mudah marah. Ini PR buat kita Bapak Ibu ya, yang kadang-kadang kalau sama anak masih suka marah. Kita tidak mencela, karena tidak selalu marah itu adalah perbuatan yang kita katakan salah. Ada marah yang memang dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi Usamah bin Zaid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi yang lain juga mencontohkan kepada kita untuk bersikap ringan, bersikap lemah lembut kepada anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu namanya Anas bin Malik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahinya. Bahkan berkata "ah" sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Anas bin Malik bercerita, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin." Aku membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. "Fama qala li uffin qattu." Dan beliau tidak pernah mengucapkan "ah" sekalipun kepadaku. Bahkan pernah suatu kali Anas bin Malik radhiyallahu an disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah keperluan.
4: Belum selesai tugasnya dikerjakan, Anas bin Malik justru malah mampir dan bermain bersama teman-temannya. Maklum ya, Bapak Ibu ya, namanya juga anak kecil. Lagi disuruh Nabi mengerjakan sesuatu, dia malah main sama teman-temannya di dekat pasar. Nabi yang sudah menunggu sejak lama merasa nih, kok Anas bin Malik tak kunjung datang. Maka Nabi SAW pun menyusul Anas bin Malik. Didapati Anas bin Malik sedang bermain dengan teman-temannya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi jimpit bajunya Anas bin Malik dari belakang. Lalu kemudian Nabi SAW tersenyum. Nabi berkata, "Ya Unais, zahabta haitsuma amartuka." Wahai Anas, apakah kamu sudah mengerjakan apa yang aku perintahkan? Tapi Nabi sambil bertanya sambil memberikan senyuman. Kira-kira kita ibu-ibu nih, kalau anak disuruh malah main, kira-kira marah gak Bu? Kok gak ada jawaban? Kayaknya menjaga keikhlasan ini ya, menyembunyikan amalan. Marah gak kira-kira Bu? Marah. Tapi Nabi SAW mencontohkan kita untuk lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Sebagian orang tua ketika anaknya gangguin dia sholat, orang tua marah. Selesai sholat, orang tua langsung menegur, ngapain tadi naik-naik ke badan ayah? Lagi sholat tau. Padahal Nabi SAW pernah juga mengalami kejadian yang demikian. Suatu kali Nabi SAW sholat, lalu beliau bersujud dengan waktu durasi yang sangat lama. Ternyata cucunya sedang main di atas punggungnya. Maka para sahabat yang menjadi makmum kala itu, mereka keheranan, mengapa Nabi SAW kok lama sekali sujudnya. Seusai sholat, Nabi pun menjawab, "Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu." Aku enggan menuntaskan sujudku sampai mereka selesai dan puas menaiki punggungku. Masya Allah. Nabi justru malah sengaja memperlama sujudnya karena tahu di antara karakter anak-anak adalah suka bermain. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Nasir Ahmad At-Toyar, yang mana beliau terangkan karakter anak-anak di fase tufula adalah hubbul la'ab wal marah. Mereka itu anak-anak sukanya bermain dan suka sekali ceria. Sehingga kalau kita sudah tahu karakter anak, maka hendaknya kita lebih maklum di dalam menanggapi dan merespon setiap tindakan-tindakan anak. Di antara karakter anak yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Toyar, hubbul la'ab wal marah, suka bermain dan suka bergembira. Disebutkan juga karakter anak itu kasratul as'ilah, suka banyak bertanya. Jadi kalau anak-anak tanya, jangan marah Pak, jangan marah Bu. Apalagi tidak kita respon dengan baik, ini kasihan anak. Karena itu memang tabiat mereka, dan mereka justru ketika kita tanggapi akan lebih bahagia dan membuat dirinya percaya dan tumbuh rasa trustnya kepada orang tua. Ayah kalau ditanya anak, jangan sungkan untuk menjawab. Biasanya ayah capek nih pulang ke rumah, ditanya sama anak, ayah, kenapa ya ayah kok begini dan begitu? Tanya Umi. Lah Allah wala quwata illa billah. Padahal ini karakternya anak, memang suka bertanya. Jangan sampai anak jadi trauma, mau tanya sama ayahnya, paling gak dikasih jawaban nanti sama ayah. Ujung-ujungnya anak tidak dekat dengan orang tua, akhirnya anak bertanya kepada sesama temannya yang sama-sama galaunya. Akhirnya inilah yang kita temui, fenomena remaja di zaman sekarang yang banyak galaunya karena mereka gak tahu di mana tempat yang paling nyaman dan dapat dipercaya untuk bercerita. Oleh karenanya ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui karakter anak. Hubbul la'ab wal marah, suka bermain dan suka bergembira. Jadi kalau anak main-main kita maklum, karena memang dunia mereka. Dunia anak-anak itu dunia menyenangkan, makanya dunia bermain. Kalau menyeramkan namanya bukan dunia bermain, tapi dunia lain ya, Pak ya. Kemudian karakter anak juga ada yang disebut dengan al-ainat. Anak-anak itu memang bersikap keras kepala, begitu pada umumnya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh menentang dulu nih anak-anak nih, karena memang begitu tabiatnya. Yang penting kita konsisten saja mengarahkan, karena sejatinya anak-anak itu sedang menilai dan melihat respon lingkungan kalau dia bertindak demikian seperti apa. Kalau kita konsisten mengingatkan, maka insya Allah anak-anak akan lebih mudah terarahkan. Nah, oleh karenanya penting sekali bagi kita untuk berusaha lemah lembut terhadap anak-anak kita. Hukum asal pengasuhan adalah dengan kelemah lembutan. Marah boleh, tegas harus, tapi hukum asalnya adalah dengan kelemah lembutan. Nabi SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Pola pengasuhan dan pendidikan yang kita hiasi dengan kelemah lembutan, maka kelemah lembutan itu akan menghiasi indahnya pengasuhan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini PR buat kita agar kita berlemah lembut, karena itulah hukum asal pengasuhan. Karena sejatinya mengasuh, mendidik dan mengajar itu sama seperti beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan kepada kita 3 rukun dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama al-ilmu, yang kedua as-sabru, yang ketiga ar-rifku. Ini 3 rukun dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini 3 rukun yang ada di dalam upaya pemberian pengajaran, nasihat, pesan-pesan kebaikan, pendidikan dan pengasuhan. Yang pertama ilmu, yang kedua sabar, yang ketiga dengan kelemah lembutan. Nah, inilah cara kita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Tapi Kak Erlan, berat banget ya rasanya sabar sama anak. Kerjaannya anak saya itu Kak Erlan, banyak polahnya Kak Erlan, rasanya pengen tak gitu. Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, masa kanak-kanaknya buah hati kita tidaklah lama, hanya sebentar saja, hanya singkat saja. Dan mereka memang butuh kita untuk bisa kita arahkan dan kita perlakukan dengan baik dan sabar. Mereka butuh kita untuk jadi teman bermain mereka. Mereka butuh kita untuk jadi teman belajarnya. Oleh karenanya, mumpung anak-anak kita masih belia, mari kita manfaatkan kesempatan itu, karena ini merupakan kesempatan yang berharga. Karena masa kanak-kanak itu cuma sebentar, cuma singkat saja. Jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu sekalian. Menyesal itu adalah manakala anak-anak di masa tumbuh kembangnya sedang butuh orang tua, tapi kita justru malah tidak ada waktu buat mereka. Ketika kita sudah tua, anak-anak sudah besar, baru kita punya cukup waktu untuk mereka, tapi sayangnya mereka tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Inilah menyesal, di mana kita tidak punya waktu di saat anak-anak butuh kita, giliran kita sudah punya waktu, ternyata anak-anak tidak terlalu lagi membutuhkan kita. Oleh karenanya, mumpung anak-anak sedang butuh kita, anak-anak butuh kita untuk jadi teman bermain mereka, anak-anak butuh kita untuk menciptakan pengalaman dan kenangan-kenangan indah di masa kecil mereka, mumpung anak-anak masih butuh kita untuk mengawal dan membimbing mereka, untuk bisa mendidik anak-anak, membiasakan mereka dengan ilmu-ilmu agama, dengan hafalan-hafalan Qur'annya, maka ini adalah kesempatan yang berharga yang sudah selayaknya kita maksimalkan bersama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, di antara cara untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak adalah dengan memberikan nasihat dan pesan-pesan kebaikan untuk anak-anak kita. Sebagian orang tua dengan dalih kasih sayang kepada anak justru malah tidak mau melarang anak, tidak mau memberikan nasihat kepada anak. Ah, biarin aja, namanya anak kecil. Padahal Nabi SAW ketika tahu ada cucunya makan kurma hasil zakat, Nabi tegur, Nabi berikan nasihat. Kih, kih, kih, irmi biha, lepeh lepeh, lemparkan kurma itu dari mulutmu. Tidakkah engkau tahu bahwa kita itu dilarang makan harta zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini makan dengan adab yang tidak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi katakan, "Ya gulam, samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan sesuatu yang ada di dekatmu atau yang ada di hadapan. Nabi tidak sungkan memberikan nasihat dan pesan. Nabi tidak sungkan untuk memberikan bimbingan-bimbingan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita dibantu oleh guru-guru di sekolah Imam Muslim untuk memberikan pesan dan bimbingan kepada anak kita. Namun perlu kami tegaskan bahwa kewajiban kita sebagai orang tua tidaklah gugur, karena amanah untuk mendidik anak itu sejatinya ada di pundak orang tua. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari keluargamu dengan ilmu, didik mereka dengan adab. Jadi, kewajiban untuk mendidik dan mengajari itu sejatinya ada di pundak orang tua. Adapun sekolah itu menjadi partner bagi kita. Oleh karenanya ayah bunda, para aba ummahat, bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita menjadi orang tua yang peduli dan perhatian dengan anak-anak kita dengan sering memberi bimbingan, sering memberikan pesan, kita berpartner yang baik dengan sekolah. Karena jangan sampai di sebagian wali murid terjadi di mana anaknya disekolahkan lalu wali murid ini berharap pokoknya jadi anak yang soleh-soleha, ya saya tidak mau tahu, pokoknya sudah bayar SPP nanti jadi anaknya pokoknya. Sehingga orang tua tidak membantu, tidak saling membantu dengan sekolah untuk menjaga hafalan anaknya, untuk memurojaah di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, demi Allah, kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha kita di dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Oleh karenanya, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu di masa silam, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aslih laka ma madha, aslih ma baqiya min umrika, yughfar laka ma madha. Kata para ulama, perbaikilah hari-harimu yang tersisa, nanti Allah akan mengampuni kesalahanmu di masa yang lalu. Maka Bapak Ibu, boleh jadi di hari-hari sebelumnya kita kurang perhatian dengan anak, kita belum menjadi teman murojaah yang baik buat anak, tapi kita gak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu-waktu yang tersisa untuk mendampingi dengan sebaik hati, dengan sepenuh hati, sebaik mungkin, untuk menemani anak-anak kita tumbuh di atas ketaatan dan keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bimbing mereka, mari kita sampaikan pesan-pesan kebaikan yang indah buat mereka. Karena begitulah para ulama mengajarkan kita. Bapak Ibu pernah tahu ada kitab hadis judulnya Bulughul Maram? Pernah dengar Pak kitab hadis ini Pak? Bulughul Maram. Siapa penulisnya Pak? Yang tahu dapat hadiah? Imam Nawawi, kurang tepat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tafadhol, dapat hadiah, masya Allah. Itu ya hadiahnya. Masya Allah, ini dapat kuis, dapat hadiah juga ya. Ibu-ibu mau dapat hadiah Bu? Saya kasih soal kuis juga. Siap-siap Bu ya. Soalnya mau yang mudah atau yang susah? Hah? Yang susah? Baik, soal buat ibu-ibu. Yang bapak-bapak udah dapat hadiah nih, masya Allah. Nanti kita sambung lagi faedahnya Pak ya. Buat ibu-ibu, jawab Bu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur keturunannya. Waduh, kok nanyanya tentang hadis ini? Enggak apa-apa, Bu. Pertanyaannya mudah. Berdasarkan hadis tersebut, pertanyaannya adalah siapa di antara ibu-ibu yang anaknya paling banyak? Ada yang anaknya dua? Angkat tangan, Bu. Dua ada. Tiga? Masya Allah. Empat? Masya Allah. Lima? Ada lima. Enam? Tujuh? Delapan? Sembilan? Sepuluh ada? Masya Allah. Ada yang sepuluh, Ustaz? Sepuluh. Masya Allah. Itu umahat yang pakai cadar. Pakai cadar semua ya. Nanti diambil di depan ya. Tafadhali. Ditaruh di situ, Ustaz. Baik. Kok jadi ngomongin anak banyak ya? Kita kembali lagi ke faedah tadi. Bulughul Maram itu yang menyusun adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan siapa sangka ternyata kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar itu sebab penulisannya adalah karena Ibnu Hajar menghadiahkan putranya yang baru saja lahir, yang mana dia sudah sejak lama merindu dan mendambakan punya anak seorang putra. Putranya lahir, lalu kemudian dia hadiahkan putranya itu dengan kitab hadis yang beliau susun, yang kelak akan menjadi panduan beliau untuk mengajari anaknya tersebut. Masya Allah. Kalau kita bapak-bapak sudah nyusun kitab apa kita, Pak, untuk menasehati anak kita? Ibnul Jauzi rahimahullah menyusun kitab judulnya Luftatul Kabad Fi Nasihatil Walad. Ibnul Jauzi nyusun 18 bab isinya nasihat buat anak. Kita kira-kira udah nyusun berapa bab, Pak? Udah sampai di bab mana nih, Pak? Bab niat, insyaallah. Habis ini Kak Eran, saya susun nasihat buat anak saya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sungkan untuk memberikan nasihat dan pesan kepada anak. Tapi kan saya sibuk, Kak Erlan, kerja ya. Cah kerja, Kak Erlan. Namanya juga orang kerja sibuk cari nafkah. Mana sempat memberi nasihat, Kak Erlan? Bapak Ibu, ketika nganterin anak berangkat ke sekolah, ini kan momen untuk memberikan nasihat kepada anak. Nabi SAW itu menasehati anak kecil, yakni Ibnu Abbas, ketika di atas kendaraan. Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadzillaha yahfadzka, ihfadzillaha tajidu tujaha, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi memberikan nasihat ini ketika sedang membonceng Ibnu Abbas di atas hewan yang disebut dengan bighal atau baghlah, peranakan antara kuda dan keledai. Ini di atas kendaraan, Pak, memberi nasihat. Masya Allah. Kadang kita gara-gara sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk mikirin usaha dan dagang, di jalan bengong ya, Pak ya. Tahu-tahu udah sampai sekolah aja. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Maka ini pelajaran berharga buat kita untuk menyisihkan waktu guna memberikan nasihat dan pesan-pesan kebaikan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu berkesan dan punya kenangan yang indah dengan orang tuanya. Orang tua yang punya tempat spesial di hati anak-anaknya, maka inilah orang tua yang berkesan. Bahkan dengan sebab orang tua, bisa jadi anak itu suatu saat hendak berbuat dosa dan maksiat, dia kemudian berpaling dari dosa dan maksiat tersebut karena ingat dengan sosok orang tuanya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf waktu itu diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang merupakan istri pembesar Mesir kala itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu berhasrat pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga berhasrat pada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Jadi Nabi Yusuf lihat tanda dari Allah, baru kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan buruk, sesungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas atau terpilih. Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, Nabi Yusuf itu seorang laki-laki yang secara tabiat suka pada wanita. Nabi Yusuf juga saat itu menjadi pemuda yang belum menikah, yang ketika dipancing syahwatnya wajar jika dia juga berhasrat. Apalagi Nabi Yusuf saat itu jauh dari keluarga. Kalau dia mengiyakan ajakan wanita tersebut, Nabi Yusuf tidak akan mencemari nama baik keluarganya. Tapi Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah sosok sang ayah yang hadir di dalam benaknya dalam keadaan sedang menggigit jarinya. Bayangkan Bapak Ibu, karena keinget ayah, dia berpaling dari ajakan wanita yang cantik jelita. Subhanallah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak kita suatu saat diajak berbuat dosa dan maksiat oleh temannya, kira-kira dia menghadirkan sosok kita enggak sebagai orang tuanya? Orang tua yang berkesan, yang akan hadir di dalam benak anak, adalah orang tua yang dekat dengan anak-anaknya dan orang tua yang tidak bosan untuk memberikan pesan-pesan kebaikan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik dan berkesan buat anak-anak kita. Dan inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan di hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
0: Radio Mutiara Quran,
5: للذاكرين والذاكرات،
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: الرحمن الرحيم.

انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, makan dan minum berdiri itu gimana?
3: Kalau enggak ada keperluan apa-apa, makruh hukumnya. Tidak haram, tidak. Karena Nabi juga pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Ya, jadi kalau Nabi melarang, tapi Nabi juga pernah mengerjakan, berarti larangannya sekedar memakruhkan. Nah,
2: Ustaz, terkena kencing kucing itu apakah membatalkan wudu atau tidak?
3: Wudu enggak batal, tapi najis. Jadi harus dibersihkan. Enak nih pertanyaannya, singkat-singkat gitu ya.
2: Ustaz, kalau ada anak kecil dibawa ke masjid suka lalu lalang, umurnya 3 tahunan, suka memecah konsentrasi, apa yang perlu dilakukan?
3: Ya, bapaknya harusnya care sama anaknya, digendong atau jangan ditaruh di soft-soft yang dia di belakang aja sholatnya. Kalau masjidnya nggak penuh, dia di belakang aja, jadi nggak ganggu soft yang depan, maksudnya gitu ya. Tapi kalau memang karakter anaknya ini mau taruh di belakang sama aja, juga dia ke depan lari-lari gitu ya, jangan sering-sering dibawa, karena toh dia belum bisa memanfaatkan sholat berjamaah, tapi dia justru menimbulkan madharat buat orang lain. Dia juga gak mau gendong bapaknya, gak bener juga ini. Kayak kalau mau bawa anak itu jangan cuma ditaruh aja, nanti dia ganggu, teriak-teriak ya, imamnya dibikin kuda-kudaan apalagi ini. Nah, terus dalil lagi, kan Rasulullah juga pernah dibikin kuda-kudaan sama cucunya. Iya, cucunya Rasulullah, bukan cucu ente. Beda, itu kapan juga terjadi, gak tiap hari itu, sekali dua kali. Nah, jadi harus ditimbang ya, mana maslahatnya. Nah, ini mungkin salah satu alasan dia boleh tidak hadir di masjid, kalau nih gak ada yang bisa jaga anaknya. Ya harusnya kan sama ibunya itu anak kan. Ya mungkin ibunya lagi sakit, gak bisa ngurusin anak, gak punya pembantu. Dia kalau dibawa ke masjid nangis-nangis saja, lari-lari ke sana kemari, ya udah uzur, sholatnya di rumah nggak apa-apa. Kalau memang karakter anaknya seperti itu, kalau enggak sesekali aja dan digendong nggak mengganggu, digendong aja anaknya. Ketika sujud ditaruh, berdiri digendong lagi. Nah,
2: tiga lagi, Ustaz.

nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Kebetulan kita punya motor yang agak butut, ya nikmati saja ya. Jangan terlalu lihat yang motor-motor mewah, hingga membuat kita akhirnya bersedih seakan-akan motor yang kita miliki sekarang tidak ada nilainya. Padahal sebelumnya kita tidak punya motor, punya sepeda. Allah kasih kita motor secukupnya, ya, mungkin kurang bagus, nikmati. Jangan terlalu kita melihat yang indah-indah sehingga membuat kita tidak bahagia. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qano'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Artinya apa? Itu raja membangun istana yang banyak, ya, memiliki harta yang banyak, dia ingin bahagia. Tetapi bisa jadi Anda bahagia terlebih dahulu sebelum sang raja, tatkala Anda merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.

0: Asri, kisah penggugah jiwa.
1: Kelompok teroris Assassin. Hasasiyun atau Hasasiyin atau yang lebih populer dengan Assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Al-Hasan As-Sabah yang berafiliasi pada Nizar, putra Raja Kerajaan Fatimiyah, Mustansir Billah. Raghib As-Sirjani menyatakan, kelompok Syiah itu banyak sekali. Di antara mereka ada kelompok Batiniyah Ismailiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, Al-Musta'liyah dan An-Nizariyah. Nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah, Mustansir Billah, Al-Musta'li dan Nizar. Setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan. Siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru? Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badr Al-Jamali, mengangkat Musta'li sebagai khalifah menyisihkan sang kakak, Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Al-Hasan As-Sabah, lebih memilih keimaman Nizar. Karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabah mengajak Nizar hijrah dari Mesir menuju Syam. Disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nizariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Akidah mereka adalah setiap ayat Al-Quran memiliki makna-makna zahir yang bisa difahami orang-orang awam. Adapun makna batin tersembunyi, maka hanya mereka yang bisa memahaminya. Al-Hasan As-Sabah, sang pendiri ajaran ini, mencekoki pengikutnya dengan bius yang disebut Al-Hashishi, semacam ganja. Pengikutnya pun teler, tak maksimal daya pikirnya. Mereka menjadi tunduk dan hilang kesadaran. Hasan pun ditaati secara penuh. Hasan juga menyediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi, sebuah kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga. Wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikut yang memang sudah linglung dan bingung. Mabuk hashishi pun kian berlipat dengan mabuk dunia. Saat sadar dari pengaruh hashishi, mereka mengatakan, supaya kembali ke surga, harus menaati asyikh, yaitu Al-Hasan As-Sabah. Tidak heran, mereka mudah diperintah dan dipengaruhi, hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga. Akhirnya, mereka menjadi pecandu hashishi dan dikenal sejarah dengan Hashashiyin atau Assassin. Dalam perjalanannya, kelompok ini menjadikan benteng Alamut sebagai markas. Dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Siapakah Al-Hasan As-Sabah? Al-Hasan As-Sabah lahir di kota Rai tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya. Tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi, ia pergi berhaji menemui imamnya, Al-Mustansir Billah. Sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran itu di negeri Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut, yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah Ismailiyah pada tahun 483 Hijriah. Pada saat imamnya, Al-Mustansir Billah, wafat pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, Menteri Badr Jamali melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri, Al-Musta'li, yang naik tahta, karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Terpecahlah Ismailiyah menjadi dua, barat dan timur. Timur memilih Nizar sebagai imamnya dan Barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Hasan hijrah menuju Syam, kemudian menetap di benteng Alamut. Di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Nizariyah pada tahun 518 Hijriah atau tahun 1124 Masehi. Hasan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Assassin di Syam. Assassin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, diantaranya Bahram al-Istirabadi dan Ismail al-Farisi. Pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo, Ridwan bin Tatushi, menjadi seorang penganut Ismailiyah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun bertatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basrah. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk padanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Baniyas, Al-Qadmus, Mashab, Al-Kahf, Al-Khawabi, Al-Manikeh, dan Al-Qlayyah. Dari tanah Syam ini pula, mereka bekerja sama dengan pasukan Salib. Di antaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Saljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dalam memerangi pasukan Salib. Mereka menyerahkan Baniyas kepada pasukan Salib, bergabung dengan pasukan Salib yang berada di Antakya untuk memerangi Nuruddin Zangki di Aleppo. Termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi, membunuh tokoh-tokoh Islam. Pertama, pembunuhan terhadap Menteri Agung Nizam Al-Mulk, salah seorang menteri dari Alp Arslan, penguasa dinasti Saljuk. Nizam Al-Mulk adalah seorang yang dikenal dengan gagasannya membangun madrasah-madrasah Nizamiyah. Nizam Al-Mulk dibunuh di kota Asfahan pada 10 Ramadan 485 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 1092 Masehi. Salah seorang anggota asasin menyamar sebagai seorang pengemis, kemudian mendekat kepada Nizam Al-Mulk. Saat itulah ia mencabut pisau yang ia sembunyikan dan menikam sang menteri. Kedua, pembunuhan terhadap pemimpin Mosul, Al-Amir Maudud bin At-Tuniktikin. Ia merupakan panglima jihad melawan pasukan Salib. Saat di Damaskus, Al-Amir Maudud menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Salib. Hari Jumat, bulan Rabi'ul Awal, 507 Hijriah atau Oktober 1113 Masehi adalah hari wafatnya. Ia ditikam seorang asasin seusai menunaikan sholat Jumat di Masjid Damaskus Al-Kabir. Saat berjalan di teras masjid dengan pengecut, seorang asasin menikamnya dengan sebilah khanjar hingga Al-Amir Maudud pun tewas. Ketiga, pembunuhan terhadap Al-Amir Aksunkur Al-Hajib, seorang pemimpin Mosul dan panglima jihad melawan Batiniyah dan pasukan Salib. Pada hari Jumat 8 Dzulqa'dah 520 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 1126 Masehi, Al-Amir Aksunkur Al-Hajib menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami' Mosul. Ia sholat di sholat pertama, 12 orang asasin menyerangnya tanpa ampun. Mereka menghujamkan khanjar padanya. Beliau pun syahid, insya Allah, karena serangan tersebut. Keempat, pembunuhan terhadap pemimpin besar, penakluk pasukan Salib, dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zangki. Pasukan Salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zangki. Mereka membuat makar, bagaimana caranya menyingkirkan Imaduddin. Maka digunakanlah para pengkhianat asasin untuk menghabisi nyawanya. Pada tanggal 6 Rabiul Awal, 541 Hijriah, bertepatan dengan 12 November 1146 Masehi, Imaduddin Zangki mengepung benteng Ja'bar di kota Raqqa, Suriah sekarang. Para asasin bergerak, bersepakat dengan pasukan Salib menyelinap ke kamp pasukan Islam. Malam harinya, mereka berhasil masuk ke kemah Imaduddin yang sedang tertidur, lalu membunuhnya. Kelima, percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin adalah yang terbanyak dilakukan, tapi semuanya berbuah kegagalan. Pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, Raja Saleh Ismail datang menemui pemimpin asasin, Rashiduddin Sinan. Raja Saleh Ismail menawarkan harta yang banyak untuk membeli nyawa Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa menunggu lama, Sinan mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka mengendap masuk ke kamp pasukan Salahuddin. Rencana ini berhasil diketahui. Para asasin ini pun hanya datang mengantarkan nyawa. Pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi, Rashiduddin Sinan kembali mengirim sejumlah asasin untuk menghabisi Salahuddin Al-Ayyubi. Salah seorang asasin berhasil menghujamkan pisau di kepala Salahuddin. Namun Salahuddin memakai pelindung besi di kepalanya. Asasin itu kembali mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai pipi Salahuddin. Percobaan kedua telah memakan waktu. Para asasin itu sudah dikepung oleh pasukan Salahuddin. Mereka semua tewas ditumpas. Penutup, asasin adalah kelompok sayap Ismailiyah. Mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran. Target pembunuhan mereka adalah raja-raja dan para pemimpin yang memusuhi dan menghalangi pergerakan sekte Ismailiyah. Aksi dan pengkhianatan mereka begitu dikenal sejarah, sampai-sampai kata assassination dijadikan padanan untuk menyebut aksi pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh pimpinan politik atau kepala negara karena alasan politik.
2: Di hari-hari ini adalah musim liburan. Ada yang pergi ke taman bunga, taman safari, taman buah. Pertanyaannya, kenapa antum masih di sini? Gak punya duit ya? Ketika hari ini orang bicara healing yang kaitannya dengan mental illness, taman-taman itu menjadi salah satu opsi. Tapi ketika taman itu hanya taman dari taman-taman duniawi, maka sebagaimana DNA kehidupan dunia yang semu, fana, ya healingnya pasti sana aja. Balik ke Jakarta lagi, ya stres lagi ya mah. Gitu. Maka Allah kasih taufik kepada kita menikmati liburan ke salah satu taman-taman surga. Majelis ilmu dinamakan taman surga. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam gak mengatakan taman bunga, gak mengatakan taman buah, tapi taman surga. Sebagaimana hadis Anas, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Lalu para sahabat bertanya-tanya, wa ma hiya riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Lalu Nabi SAW menjawab, hilaqul dzikir, halaqah-halaqah dzikir. Majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Maka pesan bagi kita bahwa
3: kalau Anda ingin merasakan kebahagiaan sejati, bersihnya hati dan kehidupan hati dan jiwa
2: di dunia dan akhirat,
3: Anda harus

0: jawab.
1: Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair. Wa fika jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwafiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini, istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat kepada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh, enggak bisa, Dek. Kalau sudah punya suami, suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus kembali, harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh, Dek. Bahwasanya Rasulullah mengatakan yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri, orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau enggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kepada siapa istri lebih taat? Harus lebih taat. Itu dia, ya.

0: Qala al-Imamul Bukhari al-Imamul Bukhari ngendika radhiyallahu anhu muga Allah tansah paring ridho marang dheweke. Likauli ta'ala ada dasar dawuh pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam kawruhana sumurupa padha mangertiya annahu la ilaha illallah. Menawa ora ana ilah kang wenang kang wajib diibadahi kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi, Allah taala niku hamiwiti. Hamiwiti kewajiban kegondelan marang la ilaha illallah niku kanthi ngelmu. Maknane pun apa saderengipun ngucap la ilaha illallah kita sedaya kedah mangertosi nggih ngawuningani lan nyumurupi apa to sing dadi tafsir makna lan surahe kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab kathah seperangan umat Islam maca la ilaha illallah niku mboten mudeng karepe. Kamu kok Allah dakwah fa'lam sinaonono mangerti yo kawruhono sumur apa la ilaha illallah. La ilaha illallah niku wonten syarat lan rukunipun. Rukunipun an-nafyu wal isbat. Kalih rukun syahadat la ilaha illallah. Niku ambak-ambak sing pun mlebu Islam kawaan nggih dereng ngerti la ilaha illallah niku. Wis pokoke la ilaha illallah ki anggere wayah subuh yo gek salat ngoten. Wayah luhur ya luhur, wayah ngasar ngasar. Nek niku akeh tunggale mosok wayah ngasar subuh. Kan mboten mungkin. Nggih. Dadi la ilaha illallah ora ana sesembahan kang wenang diibadahi kejaba namung Allah. Niku nggadahi rukun kalih. Sepisan an-nafyu nampik. Nggih, mboten kelem nampa sedaya sesembahan iku ora ana. Sesembahan sing hak iku ora ana, kabeh ora ana. Illallah kejaba namung Allah. Sing nomor kalih al-isbat netepake, ngelengganani, ngakoni, nyumurupi. Jadi sepisan sesembahan-sesembahan iku ora ana kabeh, diguang kabeh. Sing jenenge Tuhan, pangeran, sesembahan gua kabeh. Ora ana. Niku maknane la ilaha ora ana Tuhan. Illallah kejaba namung Allah. Jadi sakliyane Allah mboten enten. Niku maknane pun rukun la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Ewon dene syaraté wonten 7. Nggih. Ingkang asring kawula wedharake dipun ngendikake dening Al-Hafidz Al-Hakami wa bi sab'atin syurutin qad quyidat lan kanthi syarat cacah 7 yekti kalimat syahadat iku wis ditaleni. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat lan sinebut ana sajroning dalil-dalil wahyu yakti wis jumedul syarat cacah 7 iku mau. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi ora ana guna lan paedae tumrap wong kang maca kalimat syahadat maca tok illa min haitsu yastaqmiluha kajaba nek dheweke nyampurnakake apa kang dadi syaraté la ilaha illallah al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wassidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima aqulu. Syarat la ilaha illallah iku ngelmu, kudu ngerti makna la ilaha illallah. Lawang wis maca la ilaha illallah kok jik doyan dukun niku ateges dheweke dereng ngerti. Wis maca la ilaha illallah jik wedi karo weton, jik wedi karo sasi sura. Wis ngerti maca la ilaha illallah jik percaya karo ramalane dukun. Niku ustad nggih ana lho sing jik percaya karo dukun niku lho nggih gumun. Nek ustad klenik ngoten lumrah niki ustad ahli sunnah nggih. Percaya kali omongane dukun. Nah udzubillahi min dzalik. Jo santrine kepiye? Nek ustade we percaya kali omongane dukun. Nggih, menika sedaya pinangka tafsir makna saking dawuh pengendikanipun Allah fa'lam mangerti yo sumurupa pahamono kanthi becik la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dados supados kita mboten kalebet perangane manungsa ingkang waton ngucap, waton mangap, lan waton muni. Fabada'a bil ilmi, Allah hamiwiti kanthi kewajiban sinau. Wa anal ulama alan yakti para ulama iku, para kiai, para ustad, para mubalek, para tuan guru, para buya. Pirsa buya? Buya niku singkatan saking apa? Abuya. Disingkat dadi buya. Para lora, para ajengan. Hum dheweke iku warasatul anbiya, pinangka ahli warisi para nabi. Warithul ilma, para nabi marisake ngelmu. Para nabi lan rasul niku mboten ninggalake warisan arupa bondo. Para nabi lan rasul mboten ninggalake warisan arupa mas pije seraja brana raja kaya mboten. Warithul ilma, para nabi marisake warisan arupa ngelmu kawruh. Kawruh napa sing diwariske nabi, napa kawruh komputer? Nate mboten Kanjeng Nabi mulang komputer. Mboten nate wong ra ana. Napa Kanjeng Nabi niku mulang carane gawe nasi kebuli mboten? Mulang napa mboten? Mboten nate. Kanjeng Nabi niku mulangake Al-Qur'an lan sunnah. Dados ngelmu kawruh seserepan ingkang dadi warisane nabi lan rasul menika qaulallah, dawuhipun Allah, qala Rasulullah lan dawuhipun Kanjeng Nabi. Ngelmu sing diwariske Kanjeng Nabi lan rasul niku ngelmu agama. Dudu ngelmu liyane. Man mula sapa wonge akhadahu gelem jupuk warisane nabi. Akhadha bihadhin wafir, dheweke wis njupuk bagian sing gedhe. Waman lan sapa wonge salaka lumaku tarikon ana sak dhuwure dalan. Ya telubuh bihi ilman, kanggo ngupati undake ngelmu agama. Sahalallahu, Allah bakal gampangake lahu kanggo dheweke tarikon dalan ilal jannati, tumuju suwarga. Niku wae awake dhewe lumampah napa mboten tumuju papan mriki? Lumampah nggih. Lumampah niku mboten kok ateges kudu engklek, mboten nggih, nitih sepeda motor wonten sing nitih mobil, wonten sing sepeda ontel, niku dipun arani salaka. Menempuh, Pak. Menempuh utawi lumampah. Tarikon ana sak dhuwure dalan niate ajeng mburu ngelmu agami. Sahalallahu lahu bihi tarikon ila jannah. Sapa wonge gelem mlaku nyedhak marang majelis taklim, pengajian kitab, dawuh khataman kitab, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Percaya mboten jenengan Bapak Ibu? Wong niku nek ngaji margi tumuju swargane niku langkung gampang tinimbang sing mboten ngaji. Nggih, saestu niku. Niku tepo patuladane pun entek amek kurang golek. Tenan niku. Wong niku nek ra ngaji arep salat we plintat-plintut gitu. Arep wudu akeh salahe. Jumatan sewidak tahun kotong, ya mung gugur kewajibane, mboten wonten isine, mboten wonten mentese. Kula ora asring maosaken hadis Nabi ten pundi-pundi papan magepokan kalian napa niku Jumatan ingkang sampurna. Man sapa wong ing ghasalah wa ketasalah adus kanthi sampurna. Yaumal jumu'ati ing dina jemuah. Wa bakara wa batakara banjur meruput mangkat Jumatan. Wa masya walam yarkab, melaku timik-timik ora numpak kendaraan. Ya rata-rata awake dhewe nak montoran to nggih jaman sakniki nek Jumatan. Nggih napa mboten? Ha nggih, mang tinggal niku motore niku. Sesekali. Dadi adus kanthi sampurna, budal Jumatan meruput, lumampah mboten nitih kendaraan, wadana minal imam lungguh cerai imam. Wastama amid dangetaken khutbah Jumat ora ngorok. Wa ansota anteng walam yalhu ora dolanan dhewe. Niku syaraté 7 nek Jumatan sing premium niku. Jumatan sing spesial. Spesial niku nggih 7 niku ora kok ndoke loro mboten. Nek pun syarat cacah pitu dijangkepi Kanjeng Nabi dawuh kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, dheweke diparingi saben sak langkah kang ditindakake saka omah tumuju masjid ajrusanatin, ganjaran ngibadah setahun. Sak langkah lho niku, sak langkah niku ngibadah setahun kari ngitung saking dalam tumuju masjid pinten langkah. Mang bayangke niku lho, niku model jumatane wong sing ngaji terus diparingi daya kekuatan dening Allah ngamalake nggih ngelmu kang wis dikaji. Jumatan kaping sepisan borong ganjaran 20.000 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Daya ngelmu ingkang dipun kaji kalau wau. Kalian daya ngelmu ingkang dipun amalake. Anjalari piyambakipun pinaringan kautaman ganjaran matumpuk-tumpuk mboten sagedipun bayangake kathahipun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan.
1: La

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Sebagai seorang muslim, tentunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim di dalam menjalankan ibadah harus bersungguh-sungguh dan memanfaatkan setiap kesempatan, memanfaatkan setiap waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Mulai dari salat, puasa, menuntut ilmu, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan, yaitu kita tetap melihat diri kita sebagai manusia yang terkadang bisa saja didatangi oleh kebosanan sehingga membutuhkan hiburan, membutuhkan sesuatu yang bisa kembali menyegarkan semangat kita, kembali menyegarkan hati kita. Karena namanya manusia, pasti ada waktu di mana dia malas, di mana dia lemah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa setiap amalan itu ada waktu-waktu di mana semangat untuk melakukannya. Dan juga ada waktu-waktu di mana kita malas dan lemah untuk melaksanakannya. Maka di sinilah kita perlu mencari hiburan yang bisa kembali menyegarkan hati kita. Berkata Abu Darda, saya menghibur diri saya dengan sesuatu dari permainan, yaitu permainan yang boleh, permainan yang tidak melanggar syariat, agar jiwaku lebih kuat di atas kebenaran.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Afwan Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya kembali Ustaz. Kita sedang dinasihatin masalah futur Ustaz.
5: Ya.
4: Namun seringkali gitu loh, kita udah tahu bagaimana ini, tapi kenapa sih sifat itu sering hadir gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud futur adalah sudah istiqomah, jatuh lagi, kemudian bangkit lagi untuk istiqomah, kemudian jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, walaupun jatuh lagi, bangkit lagi. Kalau itu yang ditanya, itu yang ditanya Pak? Ya. Kalau itu yang ditanya, kenapa demikian Ustadz? Jawabannya adalah karena itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Kodrat kita sebagai seorang manusia adalah yang terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Terjatuh lagi untuk bangkit lagi, terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Kenapa gak bisa hilang-hilang Ustaz? Ya karena kita manusia. Apakah itu terjadi pada diri saja, diri saya saja Ustaz? Enggak. Terjadi kepada semua orang termasuk yang berbicara. Kenapa? Sama, kita sama-sama manusia. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata, seluruh bani Adam itu khata, berbuat salah. Khata itu dari yang belajar bahasa Arab, khata, bukan terjadi sekali, terjadi sekali, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, itu dia khata. Jadi tidak sekali kesalahan, tapi jadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi. Seperti itu memang seperti itu. Maka yang namanya futur, semua manusia mengalami. Semua manusia mengalami. Yang namanya jatuh, semua manusia mengalami. Namun dalam agama yang mulia ini, Coba lihat surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan keji atau dia menzolimi dirinya dengan berbuat dosa, dia ingat kepada Allah lalu segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah, lalu mereka tidak israr, tidak berkelanjutan, tidak kontinu atas dosa yang mereka lakukan, sementara mereka adalah orang yang telah mengetahui. Ini Pak, ayat 135 ini, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan keji dan berbuat dosa ini, ayat ini Allah sedang berbicara penduduk surga loh Pak. Karena lihat di atasnya, Allah sedang berbicara surga dan penduduk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah siap sebutkan di dalam ayat setelahnya sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu yang selalu berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu Allah sambung dengan ayat yang tadi kita terjemahkan, yang kalau terjerumus istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Terjerumus istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Kalau itu terjadi, lihat ayat setelahnya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang ganjaran untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga. Tajri min tahtiha al-anharu khadina fiha. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan surga adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang yang beramal. Artinya apa? Penduduk surga tetap mereka terjerumus dalam kesalahan. Namun apabila terjerumus, mereka segera minta ampun dan bertaubat dan gak lanjutkan. Berhenti. Istighfar. Itulah dia anak kata-kata. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Seperti itu memang kodrat manusia. Begitulah manusia diinginkan Allah sifatnya. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi SAW, dan hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba berbuat maksiat dan dia mengatakan, wahai Rabbku, ampuni dosaku. Allah mengatakan, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang akan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Lalu setelah beberapa waktu dia terjatuh lagi. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku. Wahai Rabbku, ampuni dosaku. Dan Rabb akan berkata, kata Allah, hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampunkan dosanya. Aku ampuni dosa. Terjatuh lagi setelahnya. Setelahnya terjatuh lagi. Sampai Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang selalu mengampunkan dosanya. Lakukanlah wahai hambaku, aku akan ampuni semua dosamu. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang diridhoi dan dicintai Allah itu, selain para nabi dan para rasul ya, yang kodrat manusia, yang tidak berbuat kesalahan, yang tidak terjatuh kepada kesalahan. Jadi yang diminta Allah dari kita untuk istiqomah itu bukan istiqomahnya malaikat. Beda istiqomah malaikat enggak. Malaikat enggak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka bukan jenis manusia. Maka istiqomahnya manusia ya seperti itu. Istiqomah, jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Dan itu tidak merusak istiqomah yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, sambil guyon, ana selalu mengatakan, kalau antum ingin begitu istiqomah, tak pernah lagi terjatuh lagi, gak pernah futur lagi, gak pernah berbuat dosa lagi, caranya hanya satu kalau mau, jadi malaikat. Selagi masih jadi manusia, masih akan terjadi futur, masih akan terjadi terjatuh. Kalau sudah jadi malaikat baru tak terjadi lagi. Wallahu a'lam. Nah.
6: Para ulama mengatakan hidayah terbagi dua.
5: Pertama, hidayah masuk Islam itu sendiri. Hidayah kepada agama Islam. Dan ini masuk seluruh umat Islam yang ada dalam agama Islam. Kemudian, hidayah kepada sunnah. Dan sebagian mengatakan hidayah di dalam Islam. Hidayah ke dalam Islam, hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam, yaitu menjadi umat Islam. Baik Allah berikan hidayah semenjak lahir seperti kita, lahir di tengah ayah dan ibu yang muslim dan muslimah, keluarga yang muslim dan muslimah, masyarakat muslimin, atau yang lebih jelas apabila seseorang sebelumnya tidak muslim kemudian menjadi muslim. Ini hidayah kepada Islam, masuk Islam, menjadi Islam, menjadi muslim. Cukupkah? Belum cukup. Di dalam agama Islam itu sendiri kita harus mencari hidayah. Namanya hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah di dalam Islam adalah Anda setelah mendapatkan hidayah menjadi muslim, muslim yang benar-benar mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya seperti itu.

Tiga keutamaan sifat ridha. Pertama, mukmin yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketetapannya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna Allah Tabaraka wa taala yabtali 'abdahu bima a'tahu. Faman radiya bima qasama Allah 'azza wa jalla lahu, baraka Allah lahu fihi wa wassa'ahu, wa man lam yardha lam yubarik lahu." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala menguji hambanya dengan apa yang ia berikan kepadanya. Maka barang siapa yang ridha dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan, niscaya Allah akan memberkahi untuknya dalam pemberiannya tersebut. Dan barang siapa yang tidak ridha, niscaya tidak diberkahi untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, mukmin yang ridha kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan seluruh ketetapannya akan mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa ta'ala di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan ala allahi an yurdiyahu." Barang siapa yang mengatakan ketika di sore hari, yang artinya aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, ridha dengan Islam sebagai agamaku, dan ridha Muhammad

Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan sifat ridha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Ada tiga faedah orang yang banyak mengingat kematian. Yang pertama, dia akan mudah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan kemaksiatan dan sering bertaubat. Ya. Kalau dia sering mengingat kematian. Tapi orang yang tidak pernah mengingat kematian, dia akan menganggap dirinya masih sehat. Besok pagi saya pasti masih hidup. Ya kan? Bahkan mungkin dia menganggap dirinya bisa hidup selama-lamanya. Buktinya orang di zaman sekarang, orang-orang kafir yang tidak beriman itu berusaha, pernah baca berita orang berusaha menciptakan tabung, semacam tabung tabung hibernasi, hibernate. Jadi bagaimana supaya orang itu bisa tidur di situ, kemudian semua organ tubuhnya itu awet selama ratusan tahun. Nanti dia bisa bangun lagi 100 tahun, 200 tahun kemudian. Itu alat tersebut berusaha untuk diciptakan saat ini. Tapi yang namanya ajal, kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menolak. Intinya, manusia saking tamaknya kepada dunia dan menganggap dirinya yakin bisa melawan ajal, melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu mereka. Ya. Sampai berusaha mencari obat untuk apa istilahnya, anti aging, anti penuaan, ya kan? Sampai operasi plastik apa segala macam, menolak untuk keriput, menolak untuk tua, ya. Sampai seperti itu manusia. Ya. Justru Nabi mengajarkan kita banyak mengingat kematian. Yang pertama faedahnya, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segera kembali kepada Allah kalau melakukan kemaksiatan. Yang kedua, faedahnya, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan diberikan qanaah. Ya, merasa cukup. Selalu merasa cukup. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup. Karena di mata dia, kalaupun saya diberikan banyak, kalaupun saya punya harta yang banyak, semua ini akan segera sirna. Cepat atau lambat, dunia itu akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Itu mindset dia. Sehingga kalaupun dapat sedikit, dia tetap bersyukur. Bahagia dia. Ya, gak mangkel, gak ngerutu, gak ngedumel. Karena apa? Karena paling sebentar lagi saya akan meninggal. Itu mindset pikiran dia. Kemudian yang ketiga, di antara faedah banyak mengingat kematian adalah orang akan jadi semangat dalam beribadah, beramal. Karena dia menganggap sebentar lagi saya akan mati, harta saya gak bisa bawa, istri saya juga gak mungkin ikut. Ya, yang bisa ikut sama saya adalah amal soleh saya. Sehingga dia semangat untuk memperbanyak amal soleh. Jadi bekal dia untuk di akhirat. Ini tiga faedah banyak mengingat kematian. Akthiru min hadimi min dzikri hadimi alladzat. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang dunia ini, memisalkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45.

Wadrib lahum mathal al-hayati dunya kama'in. Berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini, dia seperti air. Anzalnahu minas sama, air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Air hujan itu membasahi bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi menyerap air tersebut, tumbuhan itu tumbuh rindang kemudian berbuah. Buahnya ini manis, masya Allah. Tapi apakah selamanya berbuah? Ya kan? Apakah selamanya berbuah? Musim durian, durian itu apakah setiap hari dia berbuah? Kan enggak. Apa kata Allah? Fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Nah, tiba-tiba pohon tumbuhan tersebut sekejap bisa Allah jadikan kering mati ditiup angin. Ya. Saya pernah di rumah itu nanam pohon kelengkeng. Subhanallah, pohon kelengkeng ini cepat sekali tumbuh dan buahnya itu lebih banyak daripada daunnya. Semua senang. Kita senang, tetangga juga senang ya, karena tetangga bisa dapat kebagian juga. Suatu hari enggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba layu. Dalam sekejap layu, enggak tahu ada apa. Orang bilang itu karena ada penyakit di bawah yang makan akarnya, gayas kata orang. Kemudian bilang ini beli apa? Anti hama. Saya belikan anti hama. Tapi semakin layu. Sekarang kering sekarang. Kering mati. Hanya tinggal batangnya saja. Ada tetangga juga, dia punya pohon durian. Duriannya ini masya Allah, buahnya itu besar sekali. Dan setiap orang yang lewat tuh selalu ngelihat, selalu kepingin punya durian seperti itu. Sekarang juga layu, kering mati pohon durian tersebut. Wallah alam, nggak tahu, mungkin kena ain ya, kena ain mungkin. Kena ain. Kelengkeng saya juga mungkin kena ain. Saya lupa. Iya. Iya. Saya lupa berzikir mungkin, lupa mendoakan. Intinya seperti itu dunia itu. Dia cepat sekali hilang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, memusnahkan dan menghilangkan segala sesuatu yang awalnya membanggakan kita. Itu dihilangkan dalam sekejap itu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Nah, ini dia hakikat dunia yang kita kejar-kejar. Ibnul Qayyim mengatakan kita ngejar dunia itu seperti kita ngejar bayangan kita sendiri. Seperti ngejar bayangan kita sendiri, enggak akan pernah dapat. Tapi coba balik badan. Balik badan, apa yang terjadi? Kita balik badan kemudian kita jalan ke depan, apa yang terjadi? Yang ngejar sekarang siapa? Bayangan kita yang ngejar. Persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatil akhirah niyyatah. Man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa shamlahu wa ja'ala fi qalbihi ghinahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, fokusnya, visi dan misinya. Dunia ini hanya sekedar jadi wasilah. Dunia ini dia gunakan untuk mencapai akhirat. Siapa yang seperti ini, maka dia ibarat orang yang berlari ke depan membelakangi bayangannya. Bayangannya yang ngejar dia. Justru dunia yang mengejar dia, sementara dia enggan mendapatkan dunia tersebut. Tapi dunia akan mendatangi dia. Ya. Nah, ini hakikat dunia. Tapi kalau kita ngejar dunia itu sendiri, seperti kita mengejar bayangan. Dan manusia itu gak ada puas-puasnya. Setelah dia mencapai satu mimpinya sudah dia gapai, akan muncul 10-100 mimpi lagi setelah itu.
Dan tidak ada dalam sejarah manusia yang bisa menggapai semua mimpinya. Lebih dulu datang kematian. Ya, lebih dulu datang kematian. Bahkan kita pun akan meninggalkan dunia ini sebelum 1/10 mimpi kita itu terwujud di dunia ini. Karena sekali lagi Allah tidak menginginkan dunia ini menjadi negeri balasan. Nanti di akhirat itulah yang menjadi negeri balasan. Mungkin hanya ini khotibillah, ini hanya sekedar nasihat pengingat untuk kita. Semoga kita semangat dalam beramal, menyongsong akhirat kita. Jangan lupa untuk jadikan akhirat itu jadi tujuan utama kita, visi dan misi kita dalam hidup. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 13 Ramadan, Jihad Sultan Uthmani, Sultan Murad pertama di Kosovo. Sultan Murad pertama lahir pada tahun 726 Hijriah, tahun di mana ayahnya, Orhan Ghazi, diangkat menjadi Sultan Uthmani. Kemudian ia menjadi suksesor sang ayah. Sultan Murad pertama membuat kebijakan-kebijakan yang memperkuat militer kerajaannya, menata kembali provinsi Rumeli dan Anatolia. Orang-orang Turki Beylik dari kerajaan Karaman yang menguasai selatan Anatolia menantang Sultan Murad pertama berperang. Mereka ingin merebut bagian wilayah Anatolia yang dikuasai oleh Uthmani. Tapi mereka dikejutkan oleh pasukan Murad pertama yang dengan cepat mengepung kota Ankara. Karaman pun tunduk dan terpaksa mengadakan perjanjian damai, jatuhlah Ankara ke tangan Uthmani. Prestasi Murad pertama yang lain adalah menguasai Konstantinopel secara penuh. Uthmani dengan penuh wibawa mampu membuat kerajaan Romawi itu tertunduk dan membayar jizyah pada mereka. Hal ini memancing reaksi dari orang-orang Eropa. Mereka didukung Paus dan raja-raja Eropa Barat merencanakan menyerang Uthmani. Paus menyeru para raja dan mengkampanyekan babak baru Perang Salib. Namun tidak semua raja Eropa segera menyambut seruan Paus itu. Di antaranya, Raja Serbia yang tidak segera merespon seruan Paus. Wafatnya. Setelah memenangkan Perang Kosovo, Sultan Murad pertama berkeliling medan pertempuran. Ia mendoakan pasukannya yang gugur dan mencari mereka yang terluka untuk dirawat. Dalam situasi tersebut, seorang tentara Serbia yang sebelumnya terlihat sudah tewas tegak berdiri. Ia bergegas menuju Sultan. Pengawal Sultan pun dengan sigap mencegahnya. Dalam keadaan itu, orang Serbia itu mengatakan ingin berbicara dengan Sultan. Ia ingin menyatakan keislamannya di hadapan Sultan. Sultan Murad pertama mengisyaratkan prajuritnya untuk membiarkan laki-laki itu. Ia bergerak menuju Sultan. Gesturnya memperlihatkan ia akan menyelami Sultan. Kemudian ia bergerak cepat, mengeluarkan pisau beracun, lalu menikam Sultan. Sultan Murad pertama wafat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 13 Ramadan 791 Hijriah, meskipun ada yang mengatakan terjadi pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Sebelumnya, ia telah memasuki 37 kancah pertempuran. Di pertempuran ke-38 lah maut menghampirinya. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, "Tidak ada yang membuatku lapang saat keberangkatanku, kecuali bersyukur kepada Allah. Dialah yang mengetahui yang gaib dan masa yang akan datang. Doa dari sang fakir ini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan syukur dan pujian kecuali Dia. Usiaku sudah dekat masa akhirnya. Aku melihat kemenangan pasukan Islam. Taatilah anakku, Bayazid. Jangan kalian menyiksa dan menyakiti tawanan. Aku titipkan kalian sejak saat itu. Aku ucapkan perpisahan pada tentara kita yang hebat ini. Berpisah menuju rahmat Allah. Dialah yang menjaga negeri kita dari segala keburukan." Sultan Murad pertama mewarisi kerajaan yang besar dari ayahnya, Sultan Orhan Ghazi. Kerajaan seluas 95.000 km persegi. Saat ia wafat, ia menyerahkan kerajaan yang lebih besar lagi kepada anaknya, Bayazid, yakni seluas 500.000 km persegi. Jadi, selama berkuasa 29 tahun, ia berhasil memperluas wilayah Uthmani hingga lebih dari 5 kali lipat. Mahmud Syakir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Surat Muhammad.
3: Surat Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Hadid. Nama Muhammad sebagai nama surat ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Pada ayat 1, 2, dan 3 surat ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak yang hak. Diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni. Kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Dinamai juga dengan Al-Qital karena sebagian besar surat ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Pokok-pokok isinya, orang yang mati syahid akan masuk surga, balasan-balasan yang disediakan di akhirat bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka keesaan Allah. Yang kedua, hukum-hukum, menumpas musuh pada permulaan peperangan sebelum gejala-gejala kemenangan, menawan mereka kalau telah kelihatan gejala-gejala kemenangan, membebaskan tawanan itu dengan menerima tebusan atau tidak, larangan mengajak damai apabila telah nyata kemenangan. Ketiga, dan lain-lain. Allah selalu memberi cobaan kepada orang-orang mukmin untuk mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Kehidupan dunia adalah permainan belaka, dan bahwa iman dan takwalah yang menghasilkan pahala. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya.
4: Surat Muhammad.
2: Muhammad.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
5: Walladzina amanu wa 'amilus

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Tanya jawab.
8: Baik. Bolehkah kita melakukan 2 pendapat yang berbeda dalam 1 permasalahan tertentu kalau kita kondisinya masih belum tahu dengan pasti, bimbang, masih ragu, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah tahu, entah karena sudah belajar atau bingung dan bertanya sudah dijawab, yang lebih kuat adalah pendapat A, ikutilah pendapat A dan konsisten di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa kita mengikuti kebenaran dan kebenaran satu. Antara membaca dengan tidak membaca tentu tidak sama. Nggak mungkin kita menggabungkan kedua-duanya dalam satu kondisi kecuali kalau kita dalam keadaan bimbang. Adapun kalau kita sudah dikasih tahu, bertanya dan sudah dijawab, ya, oh iya, ternyata ini lebih kuat, maka kita ikuti itu dan konsisten. Ini yang seperti ini banyak, Pak. Di lapangan tuh banyak. Safar. Sampai hari ini, saya masih mendapatkan sebagian orang yang sama-sama sudah ngaji, ya, belajar tuntunan Nabi sudah sama-sama. Tapi yang satu mengambil pendapat bahwa safar itu ditentukan dengan jarak tempuh 80 km lebih.

temannya yang sama-sama ngaji ternyata mengambil pendapat, menguatkan pendapat bahwa safar itu ditentukan berdasarkan urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat sekitar. Ini juga khilaf ijtihadi yang kuat. Saya kalau-kalau ikut itu, kalau-kalau ikut ini, yang penak yang mana? Tidak boleh. Pelajari, kaji, kalau yang mendekati kebenaran adalah pendapat A, ikuti, konsisten. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang kita niatkan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Demikian Bapak, wallahu ta'ala alam.

Kita telah mengetahui bahwasanya salah satu keistimewaan tauhid adalah menjadikan hati kita ini tentram, merasa aman, bebas dari rasa takut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Keamanan yang dijanjikan bersifat umum, mencakup segala jenis keamanan yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Keamanan anak keturunan kita, keamanan rizki kita, keamanan dari musibah, bencana, dan keamanan jiwa, keamanan agama, keamanan di alam kubur, keamanan di padang mahsyar, dan semua jenis keamanan yang bisa kita bayangkan. Itulah yang akan kita dapatkan. Manakala seseorang tidak berbuat syirik sedikit pun dalam keimanannya. Sebaliknya, orang-orang yang kafir karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa ketakutan dengan ketakutan yang hebat. Bukan hanya karena ada sesuatu yang dia takuti yang mengancam dia. Bahkan kepada perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Dia dihantui oleh rasa takut dan rasa kekhawatiran yang sangat hebat, sangat menyiksa mereka. Mereka dihantui oleh rasa takut. Al-Quran mengabarkan tentang mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Kenapa? Apa sebabnya? Gara-gara mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang perbuatan mereka tersebut. Inilah yang terjadi manakala seseorang tidak menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah dalam suka maupun duka. Berdoa hanya kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang kita takuti di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.

kamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita gak sensitif lagi, gak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain, itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz kita kemana nih? Kan kita udah bilangin pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel. Mau nginep gitu, iktikaf. Gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat-sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang pak, capek pak, nanti masuk angin, oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat, itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh, tawafnya udah di Zamzam Tower, kan gitu ya. Udah lupa. Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih, kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring satu Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas, dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja, kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu akbar, manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka enggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan, sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda enggak sholat, lalu Anda enggak puasa, lalu Anda enggak terawih, lalu Anda enggak baca Quran, lalu Anda enggak tahajud, Anda enggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan?

0: jawab.
1: Baik, melarang anak untuk ke masjid. Ya, pada dasarnya para salafus saleh terdahulu di antara bentuk mendidik anak adalah dengan mengenalkan mereka masjid Baitullah, ya, mengenalkan mereka Baitullah. Namun jika ada ustaz yang melarang, nah, saya sedikit komentar mengenai riwayat yang disampaikan oleh ibu tadi dari Umar bin Khattab yang katanya pernah sekali waktu berpidato, berceramah, menyampaikan janganlah mempermahal mahar, ya. Dan kemudian ada seorang wanita yang menegurnya. Ini memang riwayat sangat ma'ruf, populer, tapi riwayatnya lemah, dhaif. Ya, riwayat itu lemah, tidak pernah terjadi yang seperti yang banyak disampaikan oleh para da'i atau ustaz tentang hal ini. Nah, kemudian pelarangan sebagian ustaz untuk hadir di majlis ilmu dengan membawa anak, itu kita harus melihat hikmahnya. Konteksnya adalah, tujuannya adalah untuk menjaga kekhusyuan dan ketika disampaikannya pelajaran. Ya, seringkali jika seorang ibu misalnya dia membawa anaknya, ya, dan kebetulan anaknya ini aktif, ya, saya tidak selalu bicara hiperaktif, aktif saja misalnya, aktif, dia bukan hanya mengganggu ibunya, dia membuat hilangnya konsentrasi sang ibu dari mengambil pelajaran, namun juga mengganggu yang lainnya, jamaah yang lainnya. Itu tujuan dari ustaz melarang untuk membawa anak ke majelis ilmu, ya, bukan melarang untuk dibawa ke masjid. Kenalkan anak-anak itu waktu salat, saat ibadah, waktu salat dan yang lain sebagainya. Dan boleh sekali-kali dibawa misalnya ke majelis ilmu, kita lihat sikap dan perilakunya. Jika sikap perilakunya baik, ya, tidak mengganggu, tidak mengalihkan perhatian bagi orang tuanya atau para jamaah yang lainnya, bolehlah dibawa, ya. Namun kalau kita menyadari bahwa anak kita tidak seperti karakter yang seperti itu, cenderung malah mengganggu kita sebagai yang ingin belajar atau mengganggu jamaah yang lainnya terlebih lagi, maka kita menyadari kondisi itu, jangan kita bawa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Anda ketika ingin mendapatkan kenikmatan, enggak ingat saudara, enggak ingat minta fatwa, enggak ingat minta nasihat, hanya ingat hawa nafsu. Namun ketika Anda menderita, baru Anda merasa ada saudara-saudara tempat Anda bertanya. Dan ketika saudara-saudara Anda juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan urusan masing-masing, dan hutang masing-masing, Anda merasa orang tidak peduli kepada dirimu. Anda merasakan susah, bukankah itu pekerjaan dirimu sendiri? Engkau yang menggali lubang untuk masuk ke dalam lubang itu? Bukankah Rasul telah memberikan suri tauladan, lebih baik hidup apa adanya, tak berhutang. Kalau ataupun berhutang hutang tipis yang gampang untuk dibayar, bila perlu ada jaminan. Rasul bukan tidak pernah meminjam, tapi pinjaman ringan untuk kepentingan yang tidak bisa tidak, makanan di rumah beliau. Berhutang tidak terlarang dalam agama kita, tapi sunnah Rasul hutang-hutang ringan, yang kalau tidak karena terdesak tak akan melakukan itu. Namun berhutang dengan cara hutang-hutang besar, ingin bercita-cita punya usaha besar, keuntungan besar nanti, itu tipu daya iblis. Dan sangat banyak tipu daya itu terjadi pada zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Kembali saya doakan semoga Anda terbebas dari hitan hutang itu. Semoga ada hero yang datang menolong dirimu, ditatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum datang juga, berarti Anda sedang diberikan oleh Allah himpitan karena tindakan sendiri. Allah tidak pernah berlaku zalim. Anda yang menggali lubang dan masuk lubang itu, berarti Anda yang merasakan pedihnya berada di lubang itu. Semoga ini bisa menjadi nasihat untuk yang lain yang belum berhutang. Hidup itu yang paling nyaman, tidak punya hutang. Kalau ataupun punya hutang, hutang ringan yang gampang dibayar. Kalau ataupun ada hutang ringan yang gampang dibayar, Anda punya stok untuk membayarnya, hanya belum keluar saja.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bapak sekalian rahmati Allah, kita harus faham pula
0: Kenapa kita mesti belajar? Dan khususnya berkaitan belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikatakan lam yulad aliman. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan sebagai seorang yang alim. Kita adalah orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh lahir ke dunia sebagai orang-orang yang bodoh. Sebagaimana pula Allah katakan, wallahu akhrajakum min butunikum, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita, yang melahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan ilmu. Pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, hati kita, ini semuanya adalah peralatan untuk kita untuk menangkap, mendapatkan ilmu. Mata kita untuk melihat, memperhatikan, kemudian kita membuat kesimpulan, memberikan data kepada hati, otak dan hati kita. Telinga kita mendengar apa yang diucapkan dan disampaikan, lalu masuk dan diolah ke otak dan hati kita. Hati kita memahami dengan akal-akal kita, jadilah kemudian ilmu yang kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengajarkan cara kita mendapatkan ilmu kecuali dengan cara kita ta'lim bita'allum, dengan cara kita mengadakan pembelajaran, dengan kita belajar. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar.

Tiga keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali agama Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballahi wa sunnat nabiyhi." Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah, wa in 'abdan habasyyan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada pemimpin, walaupun ia adalah seorang budak Habasyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rashidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan geraham kalian. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan amalan yang diridhai Allah untuk hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa yakrahu lakum qila wa qala, wa kathrata as-su'ali wa idha'atul mali." Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara pula. Allah meridhai untuk kalian bila kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu apapun juga. Berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci dari kalian berkata sia-sia, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Baik, melarang anak untuk ke masjid. Ya, pada dasarnya para salafun salih terdahulu di antara bentuk mendidik anak adalah dengan mengenalkan mereka masjid Baitullah, ya, mengenalkan mereka Baitullah. Namun jika ada ustaz yang melarang, nah, saya sedikit komentar mengenai riwayat yang disampaikan oleh ibu tadi dari Umar bin Khattab yang katanya pernah sekali waktu berpidato, berceramah, menyampaikan janganlah mempermahal mahar, ya. Dan kemudian ada seorang wanita yang menegurnya. Ini memang riwayat sangat ma'ruf, populer, tapi riwayatnya lemah, dhaif. Ya, riwayat itu lemah, tidak pernah terjadi yang seperti yang banyak disampaikan oleh para da'i atau ustadz tentang hal ini. Nah, kemudian pelarangan sebagian ustadz untuk hadir di majlis ilmu dengan membawa anak, itu kita harus melihat hikmahnya. Konteksnya adalah, tujuannya adalah untuk menjaga kekhusyuan dan ketika disampaikannya pelajaran. Ya, seringkali jika seorang ibu misalnya dia membawa anaknya, ya, dan kebetulan anaknya ini aktif, ya, saya tidak selalu bicara hiperaktif, aktif saja misalnya, aktif, dia bukan hanya mengganggu ibunya, dia membuat hilangnya konsentrasi sang ibu dari mengambil pelajaran, namun juga mengganggu yang lainnya, jamaah yang lainnya. Itu tujuan dari ustadz melarang untuk membawa anak ke majelis ilmu, ya, bukan melarang untuk dibawa ke masjid. Kenalkan anak-anak itu waktu salat, saat ibadah, waktu salat dan yang lain sebagainya. Dan boleh sekali-kali dibawa misalnya ke majelis ilmu, kita lihat sikap dan perilakunya. Jika sikap perilakunya baik, ya, tidak mengganggu, tidak mengalihkan perhatian bagi orang tuanya atau para jamaah yang lainnya, bolehlah dibawa. Ya. Namun kalau kita menyadari bahwa anak kita tidak seperti karakter yang seperti itu, cenderung malah mengganggu kita sebagai yang ingin belajar atau mengganggu jamaah yang lainnya terlebih lagi, maka kita menyadari kondisi itu, jangan kita bawa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Jin yang soleh mengamalkan ketaatan. Jin yang soleh menyimak Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jin-jin yang pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, terbagilah kaum jin menjadi golongan yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan golongan yang membangkang. Golongan yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin-jin yang beriman itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memenuhi permintaan mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat yang mau mengikuti beliau. Namun, hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengikutinya. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis untuk Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan kakinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu. Karena kalau keluar dari garis itu, ia bisa mendapatkan bahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlalu meninggalkan Ibnu Mas'ud, lalu berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba, beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehingga ia tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa mendengar suara beliau. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong. Tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok jin itu pun pergi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya,
1: "Apakah kamu tertidur?"
0: Ibnu Mas'ud menjawab,
1: "Tidak."
0: Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi,
1: "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk."
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
1: "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka."
0: Jin yang soleh senantiasa belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang lain, para sahabat tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat lamanya. Lalu mereka mencari-cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pelosok kota dan lembah-lembah. Hingga di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diculik. Ketika telah subuh, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat mengatakan,
1: "Kami kehilangan engkau, lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah, namun tidak juga kami temukan. Sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami."
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat,
1: "Salah seorang da'i dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka."
0: Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk yang berupa api,
1: bekal makanan jin dan tunggangannya.
0: Pada kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui bahwa sebelum fajar masih ada sebagian jin yang tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain jin-jin itu belajar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga bertanya tentang bekal yang bisa mereka makan dan makanan untuk kendaraan mereka. Juga pada kisah para sahabat mencari-cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para jin bahwa yang bisa mereka gunakan sebagai bekal adalah tulang-tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Sedangkan makanan untuk tunggangan mereka adalah kotoran binatang. Karena jin ketika mendapatkan tulang, mereka akan mendapatkan pula dagingnya sebagaimana ketika dimakan. Juga ketika mendapatkan kotoran binatang, mereka akan mendapatkan bijinya sebagaimana ketika dimakan. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan tulang dan kotoran binatang untuk membersihkan kotoran manusia. Karena ia menjadi bekal makanan bagi jin-jin yang beriman dan tunggangan mereka. Di samping juga kotoran binatang itu sifatnya kotor. Demikian, Allahu A'lam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. فَهَلْ

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Surat Muhammad.
1: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.

Surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul 'ajilah", barang siapa dari manusia yang menginginkan dunia, sesuatu yang datang di awal. Maksudnya adalah dunia. Siapa di antara orang-orang manusia tersebut yang menginginkan dunia? Maksud menginginkan dunia ini adalah keinginannya tertuju 100% kepada dunia. "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid". Kami akan berikan kepadanya di dunia itu, kami segerakan datang kepadanya di dunia itu apa yang dia inginkan untuk orang-orang yang kami pilih. Tidak semuanya juga. Ketika keinginannya totalitas tercurah kepada dunia, kami berikan, kata Allah. Namun kami pilih orangnya. Lalu apa yang terjadi? "Summa ja'alna lahu jahannam". Kemudian kami akan berikan kepadanya neraka jahannam. Kami akan peruntukkan untuknya neraka jahannam. "Yaslaha madhmuman madhura". Dia akan masuk ke dalam neraka jahannam itu dalam keadaan terhina dan tercela. Ayat ini bukan larangan mencintai dunia, larangan suka harta, bukan. Karena suka harta itu pada dasarnya tabiat. Namun ayat ini bicara tentang orang yang keinginannya tercurah hanya kepada dunia saja. Dan hidup seorang muslim yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bukan hidup untuk menikmati dunia. Justru hidup untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan yang kedua.

Salah kalau kita memandang hidup ini terlalu berat. Hidup ini simpel. Saking simpelnya, lihat orang-orang yang ada di hutan. Tidak ada pendidikan, tidak ada lampu, tidak ada kemajuan, teknologi, seperti yang kita rasakan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mereka bisa hidup? Bisa, berarti hidup ini simpel. Kesalahan kita ketika menilai hidup di dunia ini terlalu berat. Untuk hidup sehari-hari, Allah sudah cukupkan untuk kita seluruh kebutuhan kita. Namun Allah tidak memberikan kepada kita keinginan kita. Artinya beban hidup kita, kita buat sendiri karena keinginan kita yang lebih daripada kemampuan kita. Kita ingin terasa berat sekali biaya makan. Karena makanan yang kita lihat restoran yang sangat mahal. Padahal restoran yang biasa-biasa saja, kita sanggup untuk membayarnya. Demikian lakukan dalam kehidupan. Bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini akan terasa simpel. Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat usia, nikmat kesehatan, dan hidup kita di permukaan bumi. Semua kita insyaallah tahu bukanlah untuk mengumpulkan harta, karena harta pasti akan ditinggal. Tidak juga untuk mengejar tahta, karena kita pasti akan berpisah dengan tahta itu. Tidak juga mengukir nama sebagai orang yang terkenal, karena keterkenalan itu juga pasti akan ditinggalkan. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita hidup di permukaan bumi ini untuk beramal saleh, melakukan aneka ragam ketaatan. Karena amal saleh dan ketaatan itu tidak kita tinggal di permukaan bumi, namun dia ikut bersama kita dalam perjalanan kita menuju alam barzakh. Demikian juga ketika kita nanti sudah keluar dari alam barzakh di alam akhirat. Amal saleh, ketaatan yang kita lakukan di dunia tidak kita tinggal, namun ikut bersama kita. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu juga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya yatsba'ul mayyita thalathah, ada tiga yang mengikuti mayat ke pemakaman. Yatsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluh. Ketika ke pemakaman, yang ikut itu adalah hartanya, mobil yang dia punya dijadikan orang mobil untuk mengantarkan jenazahnya, atau membawa keluarganya, atau membawa kerabatnya ke pemakaman. Jadi hartanya ikut bersamanya ke pemakaman. Wa ahluhu, dan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, ayah atau ibunya yang masih ada, sanak famili, keluarga, handai taulan, ikut mengantarkan ke pemakaman. Wa amaluh, dan ikut juga mengantarkan ke pemakaman amalnya. Amal akan ikut bersamanya ke pemakaman. Fa yarji'u tsnani wa yabqa wahidun. Dua pulang kembali, tak bertahan di pemakaman itu. Wa yabqa wahid, yang bersamanya di pemakaman itu hanya satu. Yarji'u maluhu wa ahluhu, hartanya dan keluarganya kembali, balik arah. Setelah selesai, hartanya balik ke rumah. Setelah selesai, keluarganya pun balik ke rumah, meninggalkannya di pemakaman. Wa yabqa amaluh, dan yang bersama di pemakaman adalah amalnya itu. Oleh karena itu, orang yang hidup untuk harta, orang yang hidup hanya demi keluarga, orang yang hidup mengejar tahta untuk harta juga, orang yang hidup demi nama untuk harta juga, semua itu orang yang akan merugi. Kenapa? Karena harta yang dia kumpulkan semakin banyak, ketika dia tinggalkan, harta itu menjadi milik orang lain, dan hisab harta itu, hisabnya di akhirat, dia yang tanggung. Harta itu berubah menjadi milik orang lain. Milik orang lain maksudnya di sini milik istrinya, milik anak-anaknya, sekiranya ada anak, kalau tidak punya anak, milik saudara-saudaranya, sebagaimana yang ada di dalam hukum waris, tidak lagi milik dia, sudah ditransfer Allah kepada kepemilikannya, kepada orang selain dia. Namun hisabnya, hisab harta yang ada itu, yang dia tinggalkan itu, tetap akan hisab di akhirat. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, semua kita tahu bahwa akhirat pasti akan tiba. Semua kita beriman bahwa akhirat pasti akan datang. Tak ada keraguan sedikit pun, karena bab ini di dalamnya tidak boleh ada keraguan. Ragu tentang akhirat akan datang, adanya masa berhisab, adanya surga dan neraka, ragu saja bisa membatalkan keimanan, apalagi tidak percaya. Dan ana yakin dan percaya semua kita tidak ada yang ragu akan hari akhirat itu. Lalai mungkin, ragu tidak, tapi lalai mungkin. Disibukkan oleh keadaan, disibukkan oleh tuntutan, disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh sesuatu yang melalaikan, akhirnya terlalaikan. Dan inilah salah satu manfaat majelis ilmu, salah satu manfaat majelis taklim, mengingatkan kita kembali kepada akhirat, mengingatkan kita kembali bahwa dunia ini singkat, dunia ini kerdil, dunia ini kecil, dunia ini tidak seberapa apabila dibandingkan dengan akhirat. Kenikmatan yang ada di akhirat, yaitu di surga, jauh lebih besar dengan kelipatan yang tidak bisa menakarnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, mal mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat kecuali salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam laut. Coba dia lihat berapa air yang bisa dibawa oleh satu jari itu ketika dicelupkan ke dalam laut. Maka itulah dunia, dan sisa air laut yang banyak ini adalah akhirat. Bagaimana memperbandingkannya? Kalau kita tahu ini, tahulah kita apa sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Perbandingan yang sangat tidak bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat soal kenikmatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kerugian yang paling merugi adalah manusia yang mengejar dunia dan akhirnya meruginya di akhirat. Qul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, katakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang merugi, sebenar-benar merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya di hari kiamat. Alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Maka kerugian yang sebenarnya bukanlah kerugian dunia, dan keuntungan yang sebenarnya bukan keuntungan dunia tapi keuntungan akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah sukses, dialah orang yang jaya, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang menang. Maka kemenangan hakiki adalah kemenangan di akhirat, dan kerugian yang hakiki adalah kerugian di akhirat. Adapun dunia beserta isinya, baik dia adalah kesuksesan, tidak bernilai sukses kecuali kalau membawa kesuksesan akhirat. Dan kerugian tidak bernilai rugi apabila dia membawa kesuksesan akhirat. Oleh karena itu, saling nasihat menasihati, mengingatkan kembali akan hinanya dunia dan mengingat kembali akan pentingnya akhirat akan memberikan manfaat insya Allah di dalam hati-hati yang ada iman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, ulang-ulang peringatan itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang di hatinya ada iman, diingatkan akan pentingnya meraih mengejar akhirat dan pentingnya untuk mengetahui hina dan kerdilnya dunia, akan bermanfaat. Akan ada efek di dalam hati itu biiznillahi azza wa jal. Kalau hati itu adalah hati yang beriman, setelah mendengarkan tausiah, dia mulai ingat mungkin kelalaian di dunia selama ini bisa dia rubah menjadi lebih serius lagi untuk akhirat, dan lebih serius lagi untuk akhirat, dan lebih berhati-hati terhadap dunia.

0: Tanya Jawab.
1: Apa hukumnya jika istri melarang suami memberikan uang kepada orang tua? Oh, gak boleh, wah, gak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas birojulin? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya, bukan istrinya. Demikian, apa alasan dia melarang suaminya memberikan nafkah untuk ibunya? Terkecuali kalau dia gak cukup dengan istrinya, merasa gak cukup. Itu lagi cerita, itu perlu diskusi. Misalnya, saya punya gaji 3 juta. 3 juta ini untuk anak istri saya itu pun pas-pas. Sampai ikan dencis juga itu paru dua kalau makan. Berpas. Tiba-tiba datang orang tua saya, misalnya. Udah gak bisa apa-apa lagi. Gak bisa jualan lagi, misalnya. Dia mau gabung ke kita. Terima. Jadi gimana? Yang ikan dencis bagi dua, jadi bagi empat. Sayurnya dibanyakkan kuahnya, gulainya dibanyakkan kuahnya, potongannya dikecilkan, jadi dicukup-cukupkan. Kenapa? Karena orang tua kita itu tanggung jawab kita. Gak bisa kita katakan, aduh mak, gimana ya pak ya, kami aja kurang. Gak bisa gitu nanggapinya. Ayo sama, ya, ringan sama dijinjing, apa berat sama dipikul, terbalik ya. Ah, yang begitu harus pas, sama-sama kita mak, sama-sama. Ayo, gak apa-apa, silakan, gak apa-apa. Begitu ikhwah. Istri gak punya hak melarang, ya, karena si anak laki-laki itu punya emaknya, bukan punya istrinya. Tapi kalau gara-gara emaknya istrinya terzolimi, ya, emaknya punyanya. Gara-gara ngasih-ngasih emaknya, akhirnya dik, untuk bulan ini kita makannya sehari sekali aja ya dik ya. Kenapa? Karena mama minta duit ini. Mamanya punya duit, berarti menzolimi istri, gak boleh, ya. Tapi kalau si istri nafkah dia sudah cukup, tidak ada hak dia untuk ngalang-ngalangi suami untuk memberikan kepada ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi aja. Ustaz, mohon nasihat yang buat istri yang selalu lebih mendengar perkataan ustaz daripada suami. Hah? Padahal apa yang dikatakan ustadz sama persis dengan apa yang dikatakan sang suami. Oh, gini caranya. Antum berkolaborasi dengan ustadz. Kalau toh pendapat antum sama dengan pendapat ustadz, telepon ustadznya, ustadz, istri saya itu ustadz, dia lebih mendengar ustadz dibandingkan saya. Udah, antum mau apa misalnya? Udah, kompromi dengan ustadz. Kompromi dengan ustadz, kajak ketemu, makan di mana gitu kan? Kan bisa, cincay-cincay lah, ayah. Bisa kita nego, bisa kita kompromikan, apalagi sama dengan ustadznya. Tinggal melalui jalur. Kan si ustadz tinggal katakan begini aja, kamu taatlah dengan suamimu, apa yang dikatakan suamimu kamu taat. Oh ya siap ustadz. Kalau dia mendengar ustadznya, tinggal disuruh dia taat. Demikian ikhwah. Yang repotnya kan beda antara dia dengan ustadznya. Ustadz yang mengatakan haram, dia mengatakan halal, kan itu yang repot. Ini ikhwah. Tapi kalau masih sama dengan ustadznya, antum tinggal kerjasama aja untuk menjadikan istri antum itu menjadi seorang wanita yang solehah. Ini malah lebih mudah ikhwah. Oke lah, sudah jam 12:10, persiapan untuk sholat zuhur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat.
2: Banyak orang sekarang hidup untuk mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Contohnya seorang ibu, seorang ayah di Pekanbaru telepon anaknya yang sedang kuliah di Bandung atau di Jogja. Nak, hati-hati belajar nak. Bapak dan ibu sudah terlalu lelah mencari dana untukmu kuliah. Kamu harus benar-benar serius belajar, jangan main-main. Panjang lebar soal kuliah. Terakhir nak, jangan lupa sholat. Loh kok sholat jangan lupa kok? Dan apa yang menjadi nasihat orang tua kepada anaknya dalam contoh tadi menggambarkan bahwa orang tua mendidik anaknya untuk mengejar dunia, akhirat jangan lupa. Kenapa gak dibalik aja? Nak, kamu harus sholat 5 waktu di masjid. Kamu harus baca Quran 1 halaman 1 hari. Lalu kenapa sholat yang diakhirkan? Di

Terasa kita mendidik anak kita untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Tak sadarkan kita bahwa dunia itu telah menghancurkan banyak orang? Tak sadarkah kita bahwa dunia itu telah menghancurkan banyak kaum? Tak sadarkah kita bahwa dunia itu telah menghancurkan banyak pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa dunia? Yang paling banyak membuat orang terjerumus ke neraka. Kenapa kita terlalu mendidik anak kita untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia? Tak pernah di dalam Al-Quran ada berlomba-lomba urusan dunia, enggak ada. Coba lihat Al-Quran, baca dari awal sampai akhir. Ada perintah untuk berlomba-lomba dunia? Enggak ada. Seluruh perintah berlomba-lomba, semuanya untuk akhirat.

0: Tanya Jawab.
1: Pak Ustaz, napa? Saya itu pengen membaca Al-Quran yang Qurannya ora gegowo, Pak Ustaz. Gimana kalau saya membaca dari HP ento? Ndak apa-apa. Tapi ya kalau lebih utama mana ya lebih utama mushaf. Tetap lebih utama mushaf. Cuman daripada ndak, nah gitu. Lah nek njenengan HP ini HP sing wis rada gede kemudian iso di aplikasi Al-Qur'an diwaca luar biasa, kadang-kadang HP kuwi satu benda kecil digembol, dikantongi iso digawa rene rene gimaca Qur'an ya iso, maca terjemahane Qur'an iso, maca tafsir iso, ora mudeng iso takok yo nggo HP kuwi. Nek sampeyan duwe mushaf ming iso maca Qur'an tok terjemahane golek buku liya, ora paham isi ndak takok paham. Engko nganggo HP meneh. Wialen kuwi satu benda kuwi tinggal kita bisa memanfaatkan, wah ganjarannya umbruan dari satu HP itu. Mendapatkan ayat ini menarik langsung copy paste sak terjemah sisin sisan kemudian langsung di-share nyanggune Pak Sas, nyanggune Pak Sis, nyanggune Pak Baiti, nyanggune Pak Anton, nyanggune sapa meneh kae. Nah, iya toh? Pak Diju, nah semoga-moga Pak Diju sehat bagai suara sebarokorati unggawak ke arm-arm. Lembar yuk. Arm-arm
2: jeneng.
1: Wah oh, masya Allah luar biasa. Yes, mudah-mudahan lancar semua.
2: Amin.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
6: edisi Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
5: Dan sobat Qur'ani seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah
5: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Apakah Ada Siksa Kubur?
5: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab fatwa Arkanil Islam, fatwa-fatwa rukun Islam yang merupakan fatwa dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum. Pertanyaannya, hal azabul qabri thabitun? Apakah siksa kubur tetap ada? Al-jawab, jawaban, azabul qabri thabitun bisarihis sunnah wa zahiril qur'ani wa ijma'il muslimin. Hadhihi thalathatu adillah. Siksa kubur ada, tetap keberadaannya berdasarkan dalil yang jelas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang nampak dari ayat Al-Qur'an dan berdasarkan ijma para ulama kaum muslimin. Dari inilah tiga sisi pendalilan adanya siksa kubur. Amma sharihus sunnah faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'awadzu billahi min adzabil qabr. Ta'awadzu billahi min adzabil qabr. Ta'awadzu billahi min adzabil qabr. Adapun dalil hadis yang menegaskan adanya siksa kubur adalah meminta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur, meminta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur, dan meminta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Wa amma ijma'ul muslimin fa li'anna jami'al muslimina yaquluna fi salatihim a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Hatta al-ammah alladzina laysu min ahli al-ijma' wala min al-ulama. Adapun ijma' dari kaum muslimin adalah karena seluruh kaum muslimin ketika salat mereka membaca aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahannam dan aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, sampai orang-orang awam yang mereka bukan dari ulama yang berhak untuk menyebutkan ijma, dan mereka juga bukan dari para ulama rahimahumullah taala, berkeyakinan seperti itu. Wa amma zahirul Quran fa mithlu qawlihi taala fi ali fir'aun annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadul 'adab. Adapun yang nampak dari ayat Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran bahwa api neraka yu'raduna 'alaiha, dihadapkan kepada mereka, ghuduwan wa asyiyan, pada pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyadul 'adab. Dan pada hari dibangkitkan kiamat, maka masukkanlah pengikut Firaun ke dalam siksa yang sangat pedih. Ini ayat menunjukkan bahwasanya dihadapkan kepada Fir'aun dan pengikutnya siksa di dalam kubur, karena ada kata-kata ghuduwan wa asyiyan, pagi hari dan sore hari. Dan nanti kalau seandainya dibangkitkan hari kiamat, maka masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa yang paling pedih. Wala syakka anna man 'arada anna 'aradahum 'alan nar laysa min ajli an yatafajjaru an yatafarraju alaiha bal min ajli an yusibahum min adabiha. Dan tidak dilakukan bahwa penghadapan terhadap mereka api neraka itu bukan mereka agar bisa terlepas darinya, akan tetapi agar mereka mendapatkan siksa dari sedikit dari api neraka tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya adanya siksa kubur. Faqala ta'ala walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan jika orang-orang yang zalim melihat saat mereka dalam keadaan kematian dan para malaikat membuka tangan-tangan mereka dan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan dari diri kalian, yaitu nyawa-nyawa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya adanya adanya siksa kubur, ya, adanya siksa kubur. Taib. Kemudian juga Allahu Akbar innahum la syahihuna bi anfusihim ma yuriduna an takhruju. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sesungguhnya mereka bakhil terhadap diri mereka. Mereka tidak menginginkan untuk keluar. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairil haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Pada hari ini kalian akan diberikan siksa yang sangat menyedihkan, merendahkan, dengan sebab apa yang kalian ucapkan terhadap Allah tanpa kebenaran, dan kalian menyombongkan diri dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Faqala al-yawma wa al-huna lil ahdil huduri. Al-yawm ya'ni yawmul hadir alladhi huwa yawmu wafatihim. Di dalam ayat disebutkan al-yawma tujzaun. Hari ini kalian diberikan ganjaran. Hari ini kalian diberikan ganjaran siksa atau balasan siksa yang menghinakan. Maka al pada kata al-yawma ini adalah untuk mengingat sesuatu yang hadir, ya, yaitu saat mereka wafat. Idzan fa adzabul qabri tsabitun bi sharihi sunnah wa dharihil qur'an wa dhahiril qur'an wa ijma'il muslimin. Oleh karena itulah siksa kubur tetap dengan adanya hadis yang tegas dan ayat yang nampak serta kesepakatan kaum muslimin. Wa hadha adh-dhahir min al-Qur'an yakadu yakunu kas-sarih li anna al-ayataini allataini dzakarnahuma kas-sarih bidzalik. Dan adapun yang nampak dari ayat Al-Qur'an ini seperti yang jelas dan tegas. Kenapa demikian? Karena dua ayat yang disebutkan itu telah kita sebutkan seperti menegaskan adanya siksa kubur. Baik. Pertanyaan selanjutnya, idza lam yudfanil mayyit fa akalathu as-siba au dharrathu as-riyah fa hal yu'adzabu 'adzabul qabr? Jika seorang mayit belum dikuburkan, dia dimakan binatang buas atau diterpa angin, apakah dia disiksa dengan siksa kubur? Maka jawabannya adalah na'am. Ya, wa yakunu 'adzabu 'ala ar-ruh, dan siksanya atas ruh. Li'anna al-jasad kazzala wa talafa wa faniya. Karena tubuhnya sudah hilang, sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Wa in kana hadha amran ghaibiyan la astati an ajzim bi anna al-badan la yanaluhu min hadha al-'adzab. Tapi meskipun demikian, ini adalah perkara yang gaib, aku tidak bisa menekankan bahwa badan tidak mendapatkan dari siksa ini. Walau kana qad fani wa ihtaraq, meskipun badannya sudah hancur dan sudah terbakar. Li'anna al-amra al-ukhrawi la yastati'u al-insanu an yaqisahu 'ala al-mashahidi fid dunya. Karena yang namanya perkara akhirat, seorang manusia tidak sanggup untuk menganalogikannya dengan apa yang terlihat dari dunia. Jadi meskipun orang yang terbunuh, kemudian dia dimutilasi, dibakar misalkan atau terbakar, maka pada saat itu tetap dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, selanjutnya, kaifa nujibu man yunkiru 'adzabal qabr wa yahtaj bi annahu law kushifa al-qabr la wajada lam yataghayyar wa lam yudayyaq wa lam yattasi'. Bagaimana kita menjawab siapa yang mengingkari siksa kubur dan beralasan bahwasanya kalau seandainya dibuka kuburan, maka niscaya kita akan mendapati dan belum berubah
0: dan tidak disempitkan dan tidak dilapangkan.
2: Artinya orang ini agak tidak percaya kepada siksa kubur. Kemudian al-jawabu yujawu min ankara adab al-qabr bi hujjati annahu law kashafa al-qabr la wujida annahu lam yataghayyar bi 'indati ajub. Kita dijawab sebagai siapa yang mengingkari siksa kubur dengan alasan kalau seandainya dibukakan kuburan, kemudian dia akan mendapati bahwa si mayit tidak berubah. Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Awalan, anna adzabul qabri tsabitun bisyara', bahwa siksa kubur tetap dengan adanya dalil dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi ali fir'aun annar yu'daruna 'alayha ghuduwan wa 'ashyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keluarga Fir'aun, api neraka dihadapkan kepada mereka siang dan malam. Dan pada hari dibangkitkan hari kiamat, masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksa yang sangat pedih. Ini menunjukkan adanya siksa kubur. Falaula antadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau seandainya kalian tidak dikuburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Alladzi asma'u tsumma aqbala wajhi. Yang aku dengar kemudian ia menghadapkan wajahnya, faqala ta'awadzu billahi min adzabin nar. Minta perlindunganlah kepada Allah dari siksa neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Para sahabat mengatakan kami mohon perlindungan dari api neraka. Faqala ta'awadzu billahi min adzabil qabr. Minta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang pedih, dengan siksa dari siksa kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil mu'min yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang orang mukmin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dilapangkan untuknya dalam kuburnya seluas mata memandang. Ila ghairi dhalika minan nusus fala yajuzu mu'aradatu hadhihi nusus biwahmin minal qaul balil wajibu tasdiq wal il'an. Dan yang lain-lainnya dari dalil-dalil yang tegas, maka tidak diperbolehkan untuk membantah dalil-dalil ini dengan perkataan-perkataan yang aneh. Akan tetapi kewajibannya adalah mempercayai dan tunduk patuh. Nah, tsanian anna 'adzabal qabr 'ala ar-ruh fil 'ashr wa laysa amran mahsusan 'ala al-badan. Bahwa siksa kubur pada asalnya pada ruh, ya, bukan pada asalnya terasa pada tubuh. Walau kana amran mahsusan 'ala al-badan lam yakun minnal imani bil ghaib. Kalau seandainya dia adalah bisa dirasakan dengan panca indera pada tubuh manusia, maka dia bukan termasuk percaya kepada hal gaib. Walam yakun ilimani bihi faedah. Kalau begitu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Lakinnahu min umuril gaib. Akan tetapi yang benar adalah dia adalah perkara-perkara yang gaib. Wa ahwalu al-barzakh la tuqasu bi ahwali dunya. Dan keadaan alam barzakh tidak dianalogkan dengan keadaan dunia. Thalithan anna al-'adzaba wa an-na'ima wa sa'ata al-qabr wa dhayqihi wa dhiquhu inna ma yudriquhu al-mayyit la ghayrihi. Thalithan, bahwa siksa dan nikmat dan juga kelapangan kubur dan kesempitannya, maka ini hanya diketahui oleh mayit tanpa selainnya. Wal insan qad yara fil manam wa huwa na'im 'ala firashihi annahu qa'im wa dhahab wa raji' wa dharib wa madhrub. ويرى انه في كل مكان ضيق موحش وفي كل وبمكان واسع يهش والذي لا حول لا والذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعره. Adapun seorang manusia yang kadang dia bermimpi saat tidurnya di atas kasurnya, bahwa dia pergi, dia berdiri, dia pergi, dia ke kanan, dan dia memukul, dia dipukul, dan dia mengingat bahwasanya ada tempat yang kecil yang mengerikan atau ada tempat yang besar yang penuh dengan tempat yang luas yang besar. Alladzi haulahu la yasy'uru dzalika wa la yasy'ur, dan orang-orang yang sekitarnya tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Wal wajib al insan fi mithli hadzal umur an yaqula sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna, dan kewajiban atas manusia di dalam perkara ini hendaklah dia mengucapkan, aku telah mendengar, aku taat, aku beriman, aku percaya. Nah, ini penjelasan apakah siksa kubur ada, kemudian kalau seandainya mayitnya sudah hancur apakah ada, tetap ada siksa kubur, kemudian bantahan bagi orang yang meragukan adanya siksa kubur. Wallahu alam. Nah, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
9: Dari siapa, di mana itu?
8: Hamba Allah di Sumatera.
9: Pertanyaannya, Bu.
8: Izin bertanya, Ustaz.
2: Ya, Bu, silakan.
8: Apa kalau salat jenazah, kalau di ada yang 40 lebih menyalakannya lepas dari azab kubur, apakah itu sampai hari kiamat azabnya di yang dari azab, Ustaz?
9: Baik, itu saja. Oh,
8: ibadah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebentar. Bahwa siapa yang salat atas jenazah sebanyak 40 ya. 40 orang, maka apakah dia akan terlepas dari siksa kubur atau tidak? Maka jawabannya adalah bahwa memang dianjurkan untuk memperbanyak orang yang sholat jenazah, karena itu berarti memperbanyak doa. Dan ada hadis terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajul yamut." Tidak ada seorang lelaki yang meninggal. Fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Lalu mensolati atas jenazah tersebut 40 orang, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat di dalamnya. Ya, syafaat di dalam. Ini menunjukkan keutamaan orang yang salat mensolati jenazahnya 40 lebih. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah." Kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u lahu illa syafa'u fihi. Tidaklah seorang mayit disolati oleh kaum muslimin mencapai 100 solat, maka melainkan kaum muslimin tersebut akan memberikan syafaat untuknya, maka pasti syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak solat orang yang mensolati jenazah, memperbanyak orang yang mensolati jenazah, dianjurkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah,
9: mengenai pertanyaannya, Ustaz, apakah sampai di akhir hari kiamat itu, Ustaz? Dapat naungan itu, Ustaz?
2: Saya belum tahu kalau seandainya ada dalil lain yang menunjukkan bahwa apabila dia disolati lebih daripada 40 maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam.
9: Nah, terima kasih jawaban dan saya berusaha benar-benar dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Ini sepakat ya, yang bertanya di kesempatan yang berbahagia. Baik, kita beralih ke pesan singkat Ustaz yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, datang dari saudara kita Putra di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kami pernah mendapati orang yang sholat saat pada bacaan Sami Allahu liman hamidah, ia mengangkat tangan secara terpisah, tapi posisi tangan itu seperti kondisi berdoa. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon nasihatnya saja, jazakumullah.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan saat i'tidal setelah ruku? Ya, saat i'tidal setelah ruku. Maka jawabannya adalah apabila seseorang setelah ruku, maka dia mengucapkan Sami Allah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih min as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Adapun apakah dia mengangkat tangan, maka jawabannya tidak. Dia mengangkat tangan kecuali saat perpindahan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Naam, wallahu a'lam.
9: Naam, terima kasih jawaban Dana Sadarusa, mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Putra yang berada di Bandung yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, kita akan kembali berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bapak bisa dikecilkan volume radionya terlebih dahulu.
10: Iya ya.
9: Dari siapa di mana Bapak?
10: Dari Abu Hisan di Kulit.
9: Abu Hisan di Kulit. Silakan dengan pertanyaannya, Abu Hisan.
10: Iya, karena yang dia
9: lemah bukan mungkin. Bisa Bapak?
10: Iya, karena kurang.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dimanakah sholat jenazah dilakukan? Apakah di masjid? Apakah di rumah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat jenazah dilakukan di masjid terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkannya, ada yang boleh tapi makruh. Di antara yang mengatakan boleh tapi makruh untuk sholat jenazah di masjid yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya. Mereka mengatakan bahwasanya boleh sholat jenazah di masjid tanpa ada kemakruhan. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya. Ya, mereka berdalil hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bercerita umirtu an yumarra bi janazati Sa'd bin Abi Waqqas fil masjid fa tusalla alayh fa ankara an-nas dhalika 'alayha fa qalat ma asra'a ma nasiya an-nas ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Baydha illa fi jawfil masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa boleh salat jenazah di masjid tanpa ada kemakruhan hadis riwayat Muslim dan selainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawih maksud saya. Yaitu Aisyah bercerita aku diperintahkan untuk dijalankan di hadapanku saat jenazah Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu aku memerintahkan untuk dibawa ke masjid kemudian disolati. Maka orang-orang pun mengingkari akan hal tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma asra'a manasyannas. Alangkah cepatnya manusia lupa. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah Suhail bin Baydha kecuali di dalam masjid. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawi. Adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, bahwa boleh sholat jenazah tetapi makruh di dalam masjid. Boleh sholat jenazah tetapi makruh di dalam masjid. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ala jenazah fil masjid fala syai'alah." Siapa yang sholat atas jenazah di dalam masjid maka tidak ada pahala sholat atasnya. Wallahu alam, hadis yang pendapat kedua ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang pendapat kedua ini adalah hadis yang lemah. Ya. maka tidak bisa dijadikan sandang. Intinya boleh mensolati jenazah di dalam masjid, ya, intinya boleh mensolati jenazah dalam masjid tanpa ada kemakruhan. Wallahu a'lam. Ya sudah.
9: Halo. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Ustaz.
9: Nam, dari siapa di mana Bapak?
10: Dari Edi Bangsimang, Ustaz.
9: Nam, silakan dengan pertanyaannya Pak Edi.
10: Ini mengenai apa diperbolehkan atau tidaknya membaca surat dalam Al-Qur'an dalam waktu. Contohnya membaca Al-Qur'an
2: Pertanyaannya tidak bisa terdengar dengan jelas.
9: Pertanyaannya apa Bapak?
10: Apa diperbolehkan atau ada zaman atau tentang membaca beberapa surat dalam satu rakaat pada salat fardu contohnya pada keluar.
9: Baik. Itu
2: saja Bapak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Tidak mengapa membaca satu surat di dalam satu rakaat. Misalkan membaca Al-Ikhlas satu rakaat, Al-Falaq satu rakaat. Tidak mengapa. Karena asal hukumnya adalah membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah sunnah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Naam.
9: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, semoga dapat dipahami oleh Bapak Edi yang tadi Bang Kinang yang bertanya kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita beralih ke pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: Ustaz, kalau seseorang bernama Muhammad, maka janganlah mempunyai kunyah Abu Qasim karena dilarang oleh Nabi. Nah, larangan ini berlaku saat Nabi masih hidup atau juga berlaku saat sudah wafat. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Permasalahan berkunyah dengan Abul Qasim, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak boleh bagi siapa yang namanya Muhammad. Ya, bagi siapa yang namanya Muhammad. Dan pendapat yang pertama yaitu boleh secara mutlak tanpa ada pembatasan, ya, boleh untuk berkunyah dengan Abul Qasim. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Adamul Mufrad, Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan, Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan, Al-Hakim dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni wa inna walad wa in wulidali min ba'dika waladun a usammihi bismika wa ukannihi bikunyatik." Wahai Rasulullah, jika dilahirkan anak untukku setelah engkau meninggal, apakah aku menamai anakku dengannya, dengan namamu, dan aku memberikan kunyah dengan kunyahmu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, boleh. Dan kebanyakan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, nama anak mereka adalah Muhammad. Kemudian mereka berkunyah dengan Abul Qasim. Jadi tidak mengapa akan hal ini. Wallahu a'lam.
9: Baik, cukup Ustaz pertanyaan saya.
2: Cukup ya.
9: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz dan juga spesifiknya jawab Jai karena. Cukup yang kita simak dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri dan kita tutup Ustaz, mungkin ada ikhtitam atau nasihat untuk kita semua Ustaz. Nah.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Nasihatnya adalah ingat selalu kehidupan dunia adalah sementara dan kehidupan setelah kematian dimulai dari alam barzakh di alam kubur sampai nanti masuk ke dalam surga ataupun neraka adalah kehidupan kekal abadi. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dahulukanlah yang kekal dan jangan terpesona dengan yang sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
11: Radio Mutiara Quran.
12: للذاكرين والذاكرات
13: إذاعة القرآن الكريم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Setiap Anda mengucapkan kata, kata yang Anda ucapkan bisa memasukkan Anda ke surga atau memasukkan Anda ke neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang lelaki bisa saja berbicara dengan sebuah ucapan dari hal yang diridhoi oleh Allah, Allah angkat derajatnya di surga dengan derajat yang sangat tinggi. Ada juga orang yang berbicara dengan hal yang dimurkai oleh Allah, hal yang dibenci oleh Allah. Kalimat itu membuat dia terjungkal ke dalam neraka jahanam, ada di persimpangan jalan. Kalimat yang Anda ucapkan, akankah membuat Anda naik derajat di surga atau terjungkal masuk ke dalam neraka? Karena kalimat yang Anda ucapkan itu, yang akan Anda ucapkan, Anda sedang berada di persimpangan jalan sebelum diucapkan. Kalau sudah Anda ucapkan, berarti Anda sudah memilih jalan. Karena kalau sudah diucapkan, syariat akan menilai apakah ini di atas ridho Allah, berarti jalan ke surga. Apakah ini di atas murka Allah, berarti jalan ke neraka. Apa yang akan Anda lihat dengan mata, hal yang sama. Apa yang akan Anda dengar dengan telinga, akan didengar hal yang sama. Apa yang akan Anda terima, apa yang akan Anda beri, hal yang sama. Kaki Anda akan Anda langkahkan, belum lagi dilangkahkan, baru akan melangkah, Anda sedang di persimpangan jalan, pilih jalan yang mana. Dan orang mukmin hidupnya seperti itu. Setiap akan di persimpangan jalan, dia selalu memilih jalan ke surga dan menghindar dari neraka.

tiga keutamaan membebaskan budak. Pertama, membebaskan budak karena Allah merupakan sebab diselamatkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuman mar'in muslimin a'taqa mar'an musliman istanqadhallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar." Setiap orang yang membebaskan seorang budak muslim, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, membebaskan budak karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat ashabul maimanah, golongan kanan, kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaqtaham al-aqabah wa ma adraka mal-aqabah fakku raqabah." Namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah engkau, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu jalannya orang-orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Ketiga, membebaskan budak wanita dan menikahinya karena Allah, maka dijanjikan akan meraih dua pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marratain, rajulun min ahli al-kitabi, آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران." Ada tiga kelompok yang akan diberikan pahala mereka dua kali. Pertama, laki-laki ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia beriman kepada beliau, mengikuti beliau dan membenarkan beliau, maka ia memperoleh dua pahala. Kedua, seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberinya makanan dengan baik, memberinya pendidikan yang baik, dan mengajarinya hal-hal yang baik. Kemudian ia membebaskan wanita tersebut dan menikahinya, maka ia memperoleh dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Sebagai catatan, di antara amalan yang senilai dengan membebaskan budak adalah membaca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'adla 'ashri riqabin wa kutibat lahu 100 hasanatin ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka ia akan mendapatkan pahala membebaskan 10 budak, dan dicatatkan untuknya 100 perbuatan baik, dan dihapuskan 100 perbuatan buruk darinya. Dan pada hari itu, dia akan dilindungi dari pagi sampai sore dari syaitan, dan tidak ada yang lebih utama darinya, kecuali orang yang melakukan lebih banyak dari apa yang telah dia lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan membebaskan budak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: para não sei ver.
1: Baik, sebagaimana tadi disampaikan dalam pengumuman, kita mau menggali lebih dalam tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan aneka dalil berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bisa disebutkan Pak diantaranya Pak? Satu, surat Al-Ikhlas ini punya keutamaan senilai dengan sepertiga Al-Quran, sehingga siapa yang membaca Qul huwallahu ahad tiga kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca satu Quran. Makanya Nabi SAW pernah memberikan tantangan kepada para sahabat, Aya'jizu ahadukum ayya'kula fi yaumin Al-Quran, apakah kalian keberatan untuk membaca Al-Quran dalam waktu sehari khatam? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man yutiku dzalika, siapa di antara kami yang mampu untuk melakukan seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul huwallah.

Surat apapun dalam sholat selalu diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga dia selesai membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru membaca surat-surat yang lain. Setiap kali sholat. Padahal beliau ini imam. Sampai memicu pertanyaan dari para makmum. Para makmumnya, mereka ingin tahu alasannya. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, saluhu lima yaf'alu dhalika. Coba tanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasan dia melakukan itu? Kemudian orang itu memberikan jawaban, innahu sifatur rahman wa inni uhibbuhu. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu isinya adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Kamu senang dengan surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu untuk masuk surga. Jenengan kalau senang dengan surat tertentu itu yang dilakukan apa, Pak? Sering dibaca. Terus apa lagi? Berusaha untuk dihafalkan. Apalagi ditadaburi kandungan maknanya. Sampai ada sebagian orang yang dia menyampaikan testimoni dia terkait Al-Quran, aku itu senang dengan surat Ar-Rahman. Maka dia rajin membaca surat Ar-Rahman. Mendengarkan surat Ar-Rahman itu terasa terenyuh ketika mendengarkannya. Dia bisa menikmatinya. Walaupun radong di sini, Pak, walaupun gak paham maknanya, tapi dia bisa terbawa perasaannya ketika dia membaca surat Ar-Rahman, karena dia senang dengan surat Ar-Rahman. Ada juga sebagian orang yang senang dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Ada sebagian orang yang senang dengan surat Al-Hakumut Takathur atau surat-surat yang lain. Masing-masing orang terkadang senang dengan surat tertentu, dan itu dalam syariat kita tidak dilarang. Karena sebagian orang terkadang dia merasa lebih bisa meresapi surat tertentu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa 4 khulafaur rasyidin itu pernah berkumpul. Mereka pernah berkumpul, lalu mereka dialog, bertanya antara satu dengan yang lain. Diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, anna sahabata ridwanullahi alaihim tadakarul Quran. Para sahabat pernah berkumpul untuk saling mentadaburi isi Al-Quran. Lalu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan surat apa yang paling memberikan harapan besar baginya. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirih. Falam ara fihi ayatun arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala. Aku telah membaca Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang memberikan harapan terbesar bagiku selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul kulli ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya. Fa innahu la yushakilu bil abdi illa al isyan wa la yushakilu bir rabbi illa al ghufran. Masing-masing orang beramal sesuai dengan keadaannya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, manusia itu senang maksiat tapi Allah senang mengampuni. Sehingga ayat ini memberikan harapan kepada kita, kalaupun kita bermaksiat ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sekarang giliran Umar. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirih. Aku telah membaca Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi Ta'ala. Belum pernah aku lihat ada ayat yang lebih memberikan harapan bagi hidupku selain firman Allah Ta'ala, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim

ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Umar merasa ayat yang memberikan harapan besar adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah menyebutkan sifatnya di situ, ghafiriz zambi, dia zat yang maha pengampun dosa. Wa qabilit taubi, dan maha penerima taubat. Syadidil iqabi dzit taul, dia zat yang maha keras hukumannya dan memiliki kuasa. Kemudian kata Umar, qaddama ghufranadz dzunub ala qabilit taubah wa fi hadza isyaratun lil mu'minin. Allah mengampuni dosa hamba dan ini didahulukan sebelum Allah mengatakan dia menerima taubat. Maksudnya gimana? Allah mengampuni dosa hamba sebelum hamba itu bertobat. Sehingga sangat mungkin bagi orang yang berbuat maksiat diampuni dosanya oleh Allah sebelum yang bersangkutan bertobat. Ini memberikan harapan bagi kita. Wa qala Utsman, lalu kata Utsman, qara'tu jami'al Qur'an. Aku membaca seluruh isi Qur'an, min awwalihi wa akhirihi. Dari mulai awal ila akhirihi sampai akhir. Falam ara arja ayatan wa ahsana min qawlihi ta'ala. Dan belum pernah aku melihat ada ayat yang lebih memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sungguhnya azabku adalah azab yang keras. Allah dahulukan ampunan sebelum azab. Wa qala Aliun, kata Ali bin Abi Talib, aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dalam belum pernah aku jumpai ada ayat yang memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang tukang maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Baik, ini empat perkataan manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidun. Mereka menyampaikan testimoni berkaitan dengan ayat apa yang memberikan harapan bagi hidup mereka dari Al-Quran yang mereka baca. Dan semuanya mengarah kepada apa, Pak? Maha pengampunnya Allah, di mana mereka punya harapan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hambanya. Maksud saya begini. Seperti inilah contoh seorang mukmin yang mentadaburi Al-Qur'an. Jadi dia sampai bisa merasakan di sisi mana kau itu merasa bahagia ketika kau membaca Quran. Itu sampai bisa merasakan demikian. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang dia baca dari Al-Qur'an. Sebab banyak di antara kita yang tidak paham dengan apa yang kita baca. Tapi kalau jenengan paham, membaca sesuatu, masya Allah, Allah berfirman seperti ini, kok bagus sekali, diulangi lagi. Setelah diulangi lagi, kok bagus sekali, diulangi lagi. Sebab kalimat-kalimat yang indah itu menyenangkan bagi hati seorang manusia. Terkadang kan kita nyari-nyari di internet nemu kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu kita simpen, kita baca berulang-ulang, sampai kadang kita hafalkan. Karena manusia itu butuh motivasi dengan aneka kata-kata bijak yang membuat orang itu lebih semangat. Dan tidak ada motivasi yang lebih kuat dibandingkan motivasi yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita bisa mengambil pelajaran yang maksimal dari Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik, yang lebih sempurna ketika kita membaca Al-Quran. Baik.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, merupakan putra dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya, Khattab, ayah Umar radhiyallahu anhu. Di Mekah, Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Warqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsh, dan Umaymah binti Harith, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Utsman bin Huwairits. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan madarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa." Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Warqah bin Naufal telah memeluk agama Masihi, sementara Abdullah bin Jahsh dan Utsman bin Huwairits masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam. Hingga akhirnya dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud. Lalu dia dijuluki dengan julukan Asy-Syahid Al-Mujaddad, syahid yang tangannya terpotong. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata,
1: "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu pulanglah ke Mekah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia."
0: Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai rasul. Saat itu Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui, yakni orang Arab pedalaman. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid.
1: "Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seorang diri, sebagai satu umat yang terpisah."
0: Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata,
1: "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam untukku, maka janganlah engkau halangi anakku, Sa'id, darinya."
0: Hingga pada suatu hari, ketika Sa'id sedang berada di Mekah, dia mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya, Fatimah binti Khattab, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam, yakni Darul Arqam. Sa'id masih merahasiakan keimanannya dan dia sangat sabar menghadapi siksaan yang berasal dari kaumnya. Sehingga dia pun tidak diusir dari Makkah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi, kemudian Umar mengetahui keimanan Sa'id. Umar pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Sa'id. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah sebelum terjadinya perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilihnya dan mengutusnya untuk pergi bersama Talhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ghanimah, yakni harta rampasan yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu, Sa'id ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Sa'id, Sa'id bin Zaid di surga. Sa'id merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia, sehingga melalui tangannya dan juga tangan sahabat-sahabatnya, Allah pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan berkat perjuangannya pula, para penduduk Persia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id tidak tinggal diam. Dia mengangkat pedang dan barang-barangnya untuk pergi ke negeri-negeri lain yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kali ini, sasarannya adalah negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmuk. Di atas kertas, nampaknya kemenangan lebih dekat kepada pasukan Romawi, karena jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Kekalahan bangsa Romawi berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120 ribu pasukan. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24 ribu pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadap-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka, sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa-doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri untuk memberikan khutbah kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah, sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan akan menyebabkan kalian diridhoi oleh Tuhan kalian. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian. Ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Di antara kaum muslimin, keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah,
2: "Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
0: Abu Ubaidah menjawab,
2: "Ya, kirimkan salam dari kami untuk beliau dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar."
0: Melihat itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pun berkata,
2: "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah. Lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka, aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kami."
0: Abu Ubaidillah telah mengetahui dengan baik kesungguhan keimanan Sa'id

Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.

0: jawab.
1: Pertanyaan pertama, seseorang yang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya di rumahnya, apakah itu termasuk riya? Jika dia mengeraskan suaranya dengan niatan untuk riya, iya, termasuk riya. Namun jika niatkan mengeraskan suaranya ini untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan orang yang terdekat dengan dia, dan hendaklah Al-Quran ini dikeraskan sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan tidak mutlak harus dikeraskan. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang mengeraskan bacaannya dengan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Apakah sedekah terang-terangan itu buruk? Tidak selalu. Ya, tidak selalu sedekah terang-terangan itu buruk. Ya, karena sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan adalah karena riya, mendapatkan pengakuan orang, masya Allah ini ahli Quran, ini suka baca, suka ngaji dan sebagainya, maka itu adalah riya. Namun jika dia mengingatkannya, membuat dengan tujuan ini sebagai salah satu syiar, mengharapkan agar manusia mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'an yang dibacanya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: wujud.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
0: Wallah.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Monyet.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Amin.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Kita lagi jalan di terminal, nah, ada orang nyamperin kita. Kita gak tahu siapa dia, takut gak sama dia? Gak takut kan? Kalau dari awal kita tahu ini preman nomor satu di wilayah tersebut, ada rasa takut juga gitu. Orang tuh kalau takut sama makhluk itu, dia cenderung menjauhi yang dia takuti. Itu tabiat manusia. Kita takut sama ular kobra, memang kita samperin, kita menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, itu justru mendekat hamba itu. Dan dengan mendekat itu, hamba itu jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dekat sama Allah, hati itu jadi tenang. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa tips menghilangkan rasa takut adalah dengan rasa takut. Beliau berbicara dalam konteks akhirat. Kalau kita nggak mau takut di akhirat, maka takutlah kepada Allah di dunia. Tips mendapatkan rasa takut itu belajar. Makanya satu-satunya hamba yang takut kepada Allah adalah hamba yang punya ilmu tentang Allah. Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Jadi kalau ilmu yang lain tuh belajar biar apa? Biar jago, biar pintar, biar kaya. Nah kalau belajar agama itu salah satu tujuan utamanya biar takut. Dan dengan takut kepada Allah, orang itu akan mendekat kepada Allah. Dengan mendekat dan selalu ingat kepada Allah, maka hati jadi tenang.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Hindari rasa resah, gelisah, bagaimana nanti Islam, terutama kepada anda-anda yang hobi untuk melihat makar-makar orang-orang kufar, sehingga timbul kekhawatiran, bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti, bagaimana Islam nanti. Saudaraku, Allah yang menjaganya. Apa yang anda khawatirkan? Apa yang anda perlu terlalu cemaskan? Agama ini akan tegak terus di permukaan bumi. Agama Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya tercinta dan Rasul ajarkan kepada umat akan ada selalu pembela-pembelanya sampai hari kiamat. Kalau dikembalikan penjagaan agama Allah kepada manusianya, kepada umatnya, sudah lama hilang agama Rasulullah SAW ini. Karena begitu dahsyatnya orang-orang kufar menghajar agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan aneka ragam cara. Maka kalau kita ingin mengkhawatirkan, yang kita khawatirkan itu anak kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang kita khawatirkan. Naam, Allah akan menjaga agamanya. Akan tapi apakah saya akan bergabung dengan agama yang hak itu? Apakah anak saya akan mengikuti agama yang hak itu? Apakah orang-orang yang saya cintai akan berada pada agama yang hak itu? Itu yang akan kita khawatirkan.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekedar mau tanya, membaca Al-Quran di HP dengan membaca di mushaf itu sama nilainya atau lebih utama yang mana, Ustaz? Syukran, Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Pak Sarto yang ada di Jepara. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, bagas waras, waktu longgar untuk Pak Sarto sehingga sregep menerus Quran. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa? Saya itu pengen membaca Al-Quran yang Qurannya ora gegowo, Pak Ustaz. Gimana kalau saya membaca dari HP? Entuk, ndak apa-apa. Tapi ya kalau lebih utama mana, ya lebih utama mushaf. Tetap lebih utama mushaf. Cuman daripada ndak, nah, daripada ndak, nah gitu. Lah nek njenengan HP-ne HP sing wis rodok gede kemudian iso di aplikasi Al-Qur'an diwaca luar biasa. Kadang-kadang HP kuwi satu benda kecil digembol, dikantongi iso digawa rene rene ge maca Qur'an ya iso, maca terjemahane Qur'an iso, maca tafsir iso. Ora mudeng iso takok yo nggo HP kuwi. Nek sampeyan duwe mushaf, ming iso maca Qur'an tok terjemahe golek buku liya. Ora paham isin dadak takok. Engko nganggo HP meneh. Wialen kuwi satu benda kuwi tinggal kita bisa memanfaatkan, wah ganjarane umbruan dari satu HP itu. Mendapatkan ayat ini menarik langsung copy paste sak terjemahe sisan kemudian langsung di-share nyanggone Pak Sas, nyanggone Pak Sis, nyanggone Pak Baiti, nyanggone Pak Anton, nyanggone sapa meneh kae. Nah, iya toh? Pak Diju, nah semoga Pak Diju sehat bagai semaras berkorasi unggah pakai arm-arm. Lembar yuk.
1: Arm jeneng.
2: Wah, masya Allah luar biasa. Yes, mudah-mudahan lantar semua.
1: Amin.
2: Ngoten nggih, Pak Sarto, barakallahu fikum.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita tahu Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sabda beliau bahwa di antara amalan yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jal adalah membahagiakan hati seorang muslim. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ahabbul a'mali ilallah, di antara amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang dimasukkan oleh orang tersebut ke dalam hati seorang muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang lain, maka lakukanlah. Maka sampai dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan la tahqirana bilal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talq. Janganlah kalian sampai menyepelekan suatu kebaikan, walaupun kalian hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Kita tahu sekedar kita menampakkan wajah yang berseri kepada saudara kita, sungguh hal itu akan bisa membahagiakan hati saudara kita. Dan Rasulullah SAW sampai memberikan sebuah ibarat dan memberikan sebuah gambaran, lakukanlah kebaikan kepada saudaramu, walaupun dengan cara yang paling sederhana, walaupun dengan cara yang paling mudah. Dan ini termasuk bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelumnya Rasulullah SAW juga menyebutkan habun nas ilallah, dan orang yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah anfa'uhum linnas, itu orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, orang-orang yang paling bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, orang-orang yang paling bisa mengulurkan tangannya kepada orang lain, orang-orang yang tangan kanannya senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang senantiasa meletakkan tangannya berada di atas. Maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa tangan di atas akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang ada di bawahnya. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian Rasulullah menyambungnya dengan sabda beliau, wa habbu al-a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang kita sematkan, kebahagiaan yang kita masukkan, kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Jikalau Rasulullah SAW begitu perhatian dan memberikan anjuran kepada kita untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita sesama kaum muslimin, maka bagaimana ketika Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri-istri beliau? Tentu semangat Rasulullah SAW untuk memasukkan kebahagiaan itu akan menjadi lebih besar, dan faktor pendorongnya juga menjadi lebih kuat. Kita bisa melihat banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berupaya membahagiakan istrinya. Dan kita tahu istri Rasulullah SAW bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi beliau punya beberapa istri. Dan ini merupakan kekhususan dari Rasulullah SAW. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Islam, seseorang jika lo memiliki istri lebih daripada satu, punya istri dua, tiga, atau empat, maka kita punya kewajiban untuk berlaku adil kepada istri kita. Kita berlaku adil dalam memperlakukan istri kita. Tentu di sini keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bisa dinilai secara kuantitatif, yang bisa diangkakan satu malam dengan satu malam, dua malam dengan dua malam, atau keadilan dalam bentuk kita memberikan nafkah 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya, secara kuantitatif. Sedangkan keadilan secara kualitatif berupa kecondongan rasa sayang, kecondongan rasa cinta, maka tidak ada di antara kita yang mampu untuk memberikan keadilan secara kualitatif. Nah, Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan istrinya dengan istri yang tentunya banyak, dan beliau mencoba untuk membahagiakan istrinya sesuai dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada beliau. Dan Rasulullah berupaya untuk membahagiakan semua istrinya tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin. Kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk membahagiakan pasangan kita, membahagiakan istri kita, atau bagi seorang wanita membahagiakan suaminya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan pasangannya. Jikalau kita bisa menggambarkan dengan kalimat yang sangat pendek bagaimana dulu Rasulullah membahagiakan pasangannya, maka ada satu kalimat yang mewakili itu semua. Seolah-olah Rasulullah SAW saat berupaya untuk membahagiakan pasangannya, beliau memberikan sebuah gambaran, bahagianya adalah bahagiaku, bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagianya istri Rasulullah SAW merupakan kebahagiaan di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sesuatu yang sudah banyak hilang di tengah hati para orang-orang yang beriman, di hati para suami. Banyak di antara suami yang tidak lagi punya orientasi untuk membahagiakan pasangannya. Yang dipikirkan hanyalah egonya semata. Yang dipikirkan hanyalah kesenangannya semata. Yang dipikirkanlah hanyalah ambisinya semata. Tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk membahagiakan istri. Banyak di antara para suami ketika punya uang misalnya, dia bersikap pelit, bakhil kepada istrinya, hanya untuk membelikan sekedar makanan yang disukai oleh istrinya, atau membelikan sekuntum bunga mawar misalnya sebagai suatu surprise untuk istrinya. Dia begitu sulit untuk mengeluarkannya. Tapi kalau dia bicara masalah hobi misalnya, misalnya ada suami yang hobi otomotif, dia suka memodifikasi mobilnya atau memodif motornya misalnya, dia rela mengeluarkan uang jutaan rupiah misalnya hanya untuk menyenangkan egonya, menyenangkan hawa nafsunya, hanya untuk memperturutkan ambisinya. Tapi saat bicara untuk mengeluarkan uang dalam rangka membahagiakan istrinya, dia begitu pelit, dia begitu bakhil. Atau misalnya dia mendapatkan istrinya ingin birrul walidain kepada orang tuanya, kemudian dia begitu bakhil untuk bisa mendukung keinginan istrinya dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Karena harusnya kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakini dulu bahwa kebahagiaan istri kita adalah kunci kebahagiaan diri kita. Kita nggak akan pernah menjadi suami yang berbahagia kalau kita enggak punya orientasi untuk membahagiakan istri kita. Yakinlah Allah SWT akan membukakan pintu rezeki untuk seorang suami jikalau suami itu berupaya untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya. Jadi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, harusnya kita berupaya untuk menjadikan kebahagiaan istri kita menjadi sebuah prioritas utama. Dan jangan sampai kita memiliki suatu perasaan gengsi, perasaan malu saat kita berupaya membahagiakan istri kita. Karena banyak di antara kita yang kita merasa bahwa saat kita berlemah lembut kepada istri kita, saat kita membahagiakan istri kita, kita khawatir dikatakan sebagai anggota ikatan suami takut istri, seolah-olah kita takut sama istri, seolah-olah kita adalah seorang pria yang tidak punya harga diri, seolah-olah kita seorang pria yang enggak punya suatu wibawa dan izzah di mata istrinya, sehingga dengan mudah istri kita menyuruh diri kita, memerintah diri kita, minta tolong sama kita. Padahal saat kita menolong istri kita, saat kita membantu istri kita, sungguh itu adalah tanda kemuliaan kita sebagai seorang suami, tanda tanggung jawab kita sebagai seorang pasangan. Dan lihatlah Rasulullah SAW, berbagai upaya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membahagiakan pasangannya dan istri-istrinya. Karena bahagiamu adalah bahagiaku, karena bahagianya adalah bahagiaku. Bahagianya pasangan kita, bahagianya hatinya istri kita adalah bahagianya kita juga. Kita merasa bersedih saat istri kita merasa bersedih. Kita merasakan kebahagiaan sebagaimana istri kita juga merasakan kebahagiaan. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh istri kita punya hak atas diri kita, sebagaimana istri kita juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada diri kita. Kalau kita berpikir bahwa istri kita punya kewajiban untuk membahagiakan pasangannya, membahagiakan suaminya, membahagiakan diri kita, maka yakinilah bahwa sungguh di saat yang sama kita juga punya kewajiban untuk membahagiakan ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan ini menjadi sebuah kaidah. Walahunna, dan bagi wanita, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada diri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi yakinilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menunjuki hati kita semua di atas cahaya hidayah dan taufik. Kita semua punya kewajiban untuk membahagiakan istri kita, dan itu harga mati. Tidak boleh terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti hati pasangan kita. Tidak boleh sama sekali. Sungguh kita sudah mengambil pasangan kita dengan sebuah ikatan yang sangat-sangat berat di hadapan Allah SWT. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Sebuah tali ikatan yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kencang. Kita sudah mengucapkan sebuah ikatan yang sangat kuat sekali ketika kita mengucapkan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidarik. Aku terima nikahnya, aku terima kawinnya untuk diriku dengan mahar yang sudah saya sebutkan itu. Saat itu terjadi sebuah peralihan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami. Dan itulah kita yang sudah menjadi suami bagi seorang istri, yang menjadi suami yang punya tanggung jawab yang tidak mudah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang suami akan terperosok ke dalam neraka hanya karena apa yang kita lakukan kepada istri kita. Saat kita enggak bisa memberikan tanggung jawab kepada istri kita, saat kita tidak bisa membahagiakan istri kita. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jangan pernah terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti pasangan kita. Jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk mengecewakan pasangan kita. Karena kita sudah mengambilnya dari ayahnya, dari abahnya dengan sebuah ikatan yang begitu.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum adzan anak kecil. Anak kecil yang dimaksudkan bisa dua macamnya. Satu, anak yang belum mumayyiz, yaitu belum sampai usia 7 tahun. Dua, anak yang sudah mumayyiz. Para ulama sepakat bahwa adzan anak kecil yang belum mumayyiz atau belum memiliki akal tidak sah, karena padanya belum sempurna terpenuhi syarat-syarat keabsahan muadzin, yaitu Islam, berakal, dan laki-laki. Dalam kitab Bada'i As-Sun'ani ditegaskan, adzan anak kecil yang belum memiliki akal atau belum tamyiz tidaklah sah dan harus diulang, karena adzan tersebut tidak muncul dari orang yang berakal sehingga tidak sah seperti suara adzan burung. Ibnu Qudamah rahimahullah menambahkan, kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Al-Mughni. Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan anak yang sudah mencapai usia tamyiz atau 7 tahun. Pertama, mayoritas ulama atau jumhur membolehkan selama si anak dapat memahami adzan yang dia kumandangkan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar bin Anas, para pamanku menyuruhku adzan, padahal saat itu aku masih kanak-kanak belum balig. Kemudian sahabat Anas bin Malik menyaksikan beliau tidak mengingkari hal tersebut. Kedua, mazhab Maliki berpandangan bahwa adzan anak kecil tidak sah, kecuali jika berbarengan dengan adzan lain yang dikumandangkan oleh orang dewasa. Alasannya, karena tujuan adzan adalah menyebarkan kabar tibanya waktu sholat, sementara penyebaran kabar tidak bisa dilakukan melalui ucapan anak kecil. Karena anak-anak di antara golongan yang tidak bisa diterima kabar dan periwayatannya, dan ucapannya belum bisa dipercaya. Kesimpulan, jika sang anak yang sudah mumayyiz tersebut mengumandangkan adzan bersamaan dengan kumandang adzan lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa, maka boleh. Namun jika dia sendirian yang adzan, tidak boleh, karena hukum mengumandangkan adzan adalah fardu kifayah. Kewajiban ini gugur dengan adanya kumandang adzan lain oleh orang-orang dewasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang tepat adzan yang bertujuan mengugurkan kewajiban, yaitu fardu kifayah, mengumandangkan adzan dari penduduk suatu kampung dan menjadi acuan waktu sholat dan puasa tidak boleh dilakukan oleh anak kecil sendiri. Tidak akan menggugurkan kewajiban, tidak bisa dijadikan acuan tibanya waktu-waktu ibadah. Adapun adzan yang hukumnya sunnah muakkadah, seperti adzan yang berkumandang di masjid-masjid di pemukiman padat penduduk, atau semisalnya, di mana ada adzan lain selain adzannya anak kecil, maka dalam masalah ini ada dua riwayat, yang tepat adalah boleh, al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana ulama memberikan rincian, jika anak kecil itu adzan bersama yang lain, maka tidak mengapa. Namun jika dia sendirian, maka adzannya tidak bisa dijadikan acuan. Kecuali jika dia didampingi seorang dewasa dan berakal, tahu waktu sholat sehingga dia bisa mengingatkan si anak, maka boleh. Inilah yang tepat. Syarhul Mumti'. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Konsultasi Syariah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
5: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
4: وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
5: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
4: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
5: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
4: Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
5: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaroo

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famas

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kecerdasan militer Khalid bin Al-Walid. Sejarah peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang keahlian militer yang layak ditiru. Di antara tokoh militer yang paling cemerlang adalah Panglima Islam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Persia dan Romawi. Dalam hitungan tahun yang singkat saja, atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu adalah kerajaan adidaya. Karena kepemimpinan militernya, Islam tersebar di Jazirah Arab, Irak, Syam, dengan mulia dan penuh wibawa. Saking mengerikan dan hebatnya tipu daya strategi Khalid dalam berperang, sampai-sampai Abu Bakar memujinya dengan ucapan, "Demi Allah, orang-orang Romawi akan lupa dengan tipu daya setan karena kedatangan Khalid bin Al-Walid." Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Para wanita tidak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid." Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah, yang artinya pedang Allah. Sebutan itu melekat bermula saat Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya. "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan kepada orang-orang musyrik." Strategi Khalid bin Al-Walid di Perang Mu'tah. Di Perang Mu'tah, perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, 3.000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. Saat itu, 3 panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu'tah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang mengangkat Khalid bin Al-Walid menjadi panglima. Sadar dengan jumlah yang tidak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik, mundur dari medan perang, tapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun dan bersenjata lengkap, malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tidak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Bahkan setelah peperangan, taktik itu memberikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, kini melihat mereka sebagai musuh yang menakutkan. Perang besar menghadapi orang-orang murtad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi pengganti beliau. Di masa itu terjadi gelombang pemurtadan. Sebagian kabilah yang dulunya muslim kemudian keluar dari Islam. Yang dulu membayar zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kini tidak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Kebijakan berani pun harus diputuskan oleh khalifah baru. Abu Bakar menetapkan kebijakan dan sikap tegas atas pelanggaran ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin Al-Walid, untuk membungkam pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan militer Khalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab. Membebaskan negeri-negeri Irak. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merampungkan urusan dalam negeri, mulailah beliau berpikir mengamankan daerah perbatasan, khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Persia dan Romawi. Karena bukan rahasia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang daulah Islamiyah yang baru tumbuh. Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan perbatasan. Khalid bin Al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10.000 orang menuju Irak. Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani menuju wilayah Hirah. Ayat bin Ghanam menuju Daumatul Jandal dan kemudian bergabung ke wilayah Hirah. Dan Sa'id bin Al-As dengan 7.000 pasukan menuju perbatasan Palestina. Persia dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu. Khalid bin Al-Walid berhasil merebut wilayah selatan Irak, kemudian menaklukkan Hirah. Sementara pasukan Iyad menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghassasinah. Khalid pun datang membantu Iyad. Setelah itu, ia kembali lagi menuju Irak. Rencana menghadapi Romawi di Syam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui Heraklius menyiapkan 240 ribu pasukan perang untuk menyerang Madinah, ia sama sekali tak gentar. Abu Bakar tidak merasa ciut, sehingga merasa perlu merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Kaisar Romawi itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seantero Hijaz, Najd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru. Setelah para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan 4 brigade serang menuju Syam. 4 kelompok besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Amr bin As. Kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraklius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih dari 120 ribu pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam pun berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan menjadi 1 kelompok saja. Strategi ini diamini oleh Abu Bakar. Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraklius. Jarak tempuh 2 bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka khawatir jarak tersebut membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terpapar teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Surat permohonan bantuan tiba di Madinah. Setelah bermusyawarah dan mengetahui detail keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepemimpinan pasukan. Perang besar ini butuh seorang pemimpin yang cerdas strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan agar Khalid bin Al-Walid yang berada di Irak berangkat menuju Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membagi 2 pasukannya, setengah ditinggal di Irak dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Irak Khalid serahkan kepada Al-Muthanna bin Harithah. Kemudian ia bersama pasukan lainnya berangkat menuju Yarmuk, menambah materi pasukan kaum muslimin di sana. Strategi ini bertujuan agar aktivitas militer di Irak berjalan dan pasukan di Syam pun mendapat bantuan. Manajemen pasukan saat menuju Syam. Khalid menyiapkan batalion yang kuat yang terdiri dari para panglima pilihan seperti Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi, Darar bin Al-Khattab, Darar bin Al-Azwar, Asim bin Amr, dan lain-lain. Sampai akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan berangkat menuju Syam. Kecerdasan strategi militer Khalid dalam perang Yarmuk telah tampak sejak mula, terlihat pada caranya memilih jalan menuju lembah Yarmuk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan memiliki sumber air yang langka, sehingga pergerakan pasukan tidak mencolok. Kontur tanah bergelombang menyembunyikan pasukan dari penglihatan. Sementara sumber air langka membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat tersebut. Sehingga kerahasiaan pasukan bantuan pun tetap terjaga. Tentunya, strategi ini membutuhkan pengenalan detail terhadap kondisi alam. Khalid mendiskusikan bagaimana solusi kebutuhan air pasukan dengan penunjuk jalannya Rafiq bin Amirah. Rafiq menyarankan agar semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing. Sedangkan kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 unta yang besar, unta-unta meminum air yang banyak. Kemudian pada saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan. Sedangkan dagingnya dimakan oleh pasukan. Khalid memotivasi pasukannya dengan mengatakan,
3: "Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang tergantung dengan niat. Dan besarnya pahala itu tergantung pada kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tidak khawatir terhadap sesuatu selama Allah menolong mereka."
2: Para pasukan menanggapi seruan Khalid.
3: "Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan pada dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu dan berjalanlah bersama kami dengan keberkahan dari Allah."
2: Rute perjalanan pasukan Khalid adalah Qarqarah Suwa, Ark, Palmira, Al-Qaryatain, Huwarin, Marj Rahid, Busra, dan tujuan terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di saat malam, pagi, dan menjelang siang. Karena di waktu-waktu tersebut, cuacanya tidak panas. Selain menghemat energi, cara ini juga menjaga penggunaan air agar tidak boros.
4: Strategi Perang Yarmuk. Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan.
5: Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadain.
2: Kemudian para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid mengatakan,
3: "Jumlah pasukan musuh sekitar 240 ribu orang, sedangkan total pasukan kita 46 ribu orang. Namun, Al-Quran yang mulia mengatakan, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar."
2: Quran Surat Al-Baqarah ayat 249.
3: Tidak ada sejarahnya perang dimenangkan semata-mata karena banyaknya jumlah, tapi kemenangan itu karena mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan.
2: Setelah memahami gagasan-gagasan panglima yang lain dan mengetahui bahwa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan Muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah setan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. Pada hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya, panglima yang lain bergiliran menjadi pimpinan pasukan. Tidak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni dalam mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Jazirah Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritis juga luar biasa, dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan. Khalid mulai membagi pasukan Arab Muslim menjadi 46 batalion. Setiap batalion terdiri dari 1.000 orang, terdiri dari 1.000 pasukan, dan dipimpin seseorang yang tangguh di antara mereka. Kemudian ia mengelompokkan pasukan-pasukan itu di jantung pasukan, sayap kanan dan sayap kiri. Jantung pasukan terdiri dari 15 batalion di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Amr bin As dan Syurahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu batalion lainnya berada di garis belakang. Batalion ini diizinkan bergerak bebas tergantung kondisi perang. Pimpinan batalion akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin Al-Walid berada di jantung pasukan, memimpin mereka semua dari posisi tersebut. Setelah pasukan tertata rapi, ia menyemangati mereka untuk berjihad dan bersabar dalam menghadapi musuh. Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Romawi terlebih dahulu yang memulai peperangan. Ketika kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan agar pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke dalam sampai garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan disergap pasukan kavaleri, yakni pasukan berkuda kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infanteri Romawi dan kavalerinya. Kaum muslimin pun bisa dengan mudah melibas infanteri Romawi. Khalid memilih taktik defensif karena di belakang mereka ada kota Madinah yang harus dilindungi. Sedangkan orang-orang Romawi lebih memilih menyerang dahulu karena mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh 3 bukit. Ketika orang-orang Romawi sampai di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di sisi kanannya. Dan orang-orang Romawi dikepung bukit, sementara di hadapan mereka adalah pasukan kaum muslimin. Saat fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula, tahun 13 Hijriah, mulailah kaum muslimin memprovokasi Romawi. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Romawi memasuki garis depan pasukan Islam. Dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentara-tentara Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang menuju sungai, ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian terpojok dan banyak yang tewas terbunuh. Sedangkan pasukan infanteri Romawi berada dalam keadaan terikat karena takut lari dari perang. Pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sulit bergerak. Terlebih saat salah seorang dari mereka terluka atau tewas. Perang berlangsung selama 1 hari, Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerembab ke dalam jurang. Kerugian yang didapat kaum muslimin pada perang ini, sekitar 3.000 pasukan terluka, sedangkan kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahwa kerugian yang diderita Romawi adalah 8.000 orang Romawi tewas terjerembab di parit, termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraklius. Khalid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya yang beriman." Sebelumnya, saat perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengabarkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Utusan itu juga mengabarkan Khalifah Umar mengganti Khalid bin Al-Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahasiakan kabar ini, khawatir konsentrasi pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan jika diberitahu saat perang terjadi. Setelah perang usai, Khalid meletakkan jabatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. "Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku adalah prajuritmu yang bisa dipercaya. Perintahkanlah aku akan menaati," kata Khalid kepada Abu Ubaidah. Wafatnya panglima besar. Nama Khalid bin Al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah. Mampu menghantam negara adidaya yang sebelumnya tak terkalahkan dan mengangkat martabat daulah Islamiyah. Setelah kemenangan di Yarmuk, Khalid memperingatkan Raja Persia, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid mengatakan, "Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh, aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Saat membaca surat itu, Kisra merasa ciut. Ia mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan. Kaisar Cina menanggapinya dengan mengatakan, "Wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, niscaya mereka bisa melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka." Di akhir hayatnya, ia memiliki harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Saat itu ia menangis. "Inilah keadaanku, akan wafat di atas kasurku. Padahal, tidak satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor hewan, padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Karena itu, jangan tidur mata-mata yang penakut." Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 2.
4: Demikian, wallahu a'lam.

Tiga keutamaan membangun masjid. Pertama, berpartisipasi dalam membangun masjid meskipun kecil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang membangun masjid maka akan dibangunkan untuknya bangunan yang semisal di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi, bana Allahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangun untuknya yang semisal itu di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, dibangunkan rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yuzkarullahu fihi, bana Allahu 'azza wa jalla lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid yang digunakan untuk berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian tiga keutamaan membangun masjid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: dijawab.
1: Berikutnya jamaah rahimakumullah, saya dulu selalu istiqomah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, tetapi sekarang sudah tidak karena mendengar penjelasan seorang ustaz bahwa surat Al-Mulk menghindarkan dari azab kubur itu hadisnya hasan, namun membaca sebelum tidur itu hadisnya dhaif. Bagaimana yang demikian? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, justru ketika kita mengenal dalil, khususnya adalah hadis, apakah itu sahih, hasan, yang itu bisa kita amalkan, maka amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa hadisnya ternyata dhaif, kita yakin itu dhaif, maka alhamdulillah, Islam ini sempurna dengan Al-Quran semuanya, sempurna dengan semua hadis yang sahih dan hasan. Karena hadis pun dijaga oleh Allah sebagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Maka kalau sudah dikatakan dhaif, alhamdulillah, justru itu ilmu buat kita. Ya, jangan sampai kita mengamalkan ternyata derajat hadisnya, ya ternyata derajat hadisnya dhaif, sehingga sayang, ya masih banyak amal yang lain yang bisa kita kerjakan. Ini jamaah rahimakumullah. Untuk surat Al-Mulk tadi, ya itu banyak dari mengamalkan itu pada intinya adalah untuk kita amalkan, ya. Berarti surat Al-Mulk itu kita pelajari, kita baca, ya. Kalau bisa kita hafalkan, kemudian ambil hikmah dan pelajarannya, berusaha kita pegang, kita amalkan. Itu yang kemudian akan mendatangkan manfaat untuk kita. Salah satunya tadi bisa menjaga kita dari siksa kubur, ya seperti itu. Adapun membacanya, kalau dulu setiap malam, ya silakan setiap saat. Ketika tidak ada yang membatasi, maka sifatnya umum, kapan saja. Perbanyak untuk kita baca. Ya, baca surat Al-Mulk di pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur silakan. Tapi tidak mengkhususkan, karena pengkhususan untuk sebelum tidur itu hadisnya dhaif, ya. Sehingga tetap kita amalkan, namun tidak dibatasi dengan waktu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Terjalinnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor.
1: Sebagaimana diketahui, saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru

0: Terlebih lagi, kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum muhajirin. Baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama, harus mencari penghidupan. Padahal kaum muhajirin tidak memiliki modal. Demikian problem yang dihadapi kaum muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum Ansor tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum Ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum muhajirin. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Berkaitan dengan ayat di atas, terdapat sebuah kisah yang sangat masyhur yang melatar belakangi turunnya ayat 9 surat Al-Hasyr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan,
1: ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya.
0: Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya dan ia berkata,
1: muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu berkata, siapkanlah makanan itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian, wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit, seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar.
0: Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: malam ini Allah tertawa atau ta'ajub dengan perilaku kalian berdua.
0: Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayatnya yang artinya,
1: dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
0: Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 9. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Sa'ad dengan sanad dari syekhnya, Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sebagian kaum muhajirin dengan sebagian lainnya dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 kaum Ansar dan 45 kaum muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100, masing-masing 50 orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah, kaum muhajirin bisa mewarisi kaum Ansar karena persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dawil arham, kerabat yang bukan ahli waris, tidak. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa iddahnya, engkau bisa menikahinya. Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini tempat berjual beli? Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Hadis ini selengkapnya bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut. Ketika kaum muhajirin merasa sudah biasa, tidak asing lagi, dan sudah mengetahui cara mencari nafkah, maka Allah Ta'ala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan seperti ini. Namun tetap melanggengkan persaudaraan kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, yang digugurkan adalah saling mewarisi, sedangkan tolong-menolong dan saling menasihati tetap disyariatkan. Dan dua orang yang telah dipersaudarakan bisa mewasiatkan sebagian harta warisannya untuk saudaranya. Inilah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihat Sahih Muslim. Pelajaran dan hikmah. Sikap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terhadap tawaran saudaranya, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, merupakan iffah atau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Tampak kesiapan mental kaum muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Hukum bersuci dengan tisu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ada tiga hal yang dilakukan seseorang setelah buang air. Pertama, hanya bersuci dengan air saja dan ini dibolehkan. Dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, kemudian aku bersama teman mainku membawakan seember air dan tongkat kecil. Kemudian beliau bersuci dengan air, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, secara tinjauan hukum, hukum asal menghilangkan najis adalah dengan air. Kedua, bersuci hanya dengan batu saja dan ini dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air dan beliau meminta untuk dibawakan 3 batu. Namun beliau diberi 2 batu dan 1 kotoran kering keledai. Kemudian beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran kering keledai dan bersabda, ini benda najis, hadis riwayat Bukhari. Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau membawakan beberapa batu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau letakkan dalam sebuah kain dan beliau taruh di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Hurairah pergi. Hadis riwayat Bukhari. Bersuci dengan batu atau benda selain air disebut istijmar. Ketiga, bersuci dengan batu kemudian dengan air. Saya tidak menjumpai dalil masalah ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, mengingat kandungan makna hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa ini cara yang lebih sempurna. Asyarhul Mumti'. Catatan 1. Alat bersuci selain air tidak harus berupa batu, tapi bisa dengan benda apapun yang bisa menyerap seperti tisu atau kain. 2. Orang yang bersuci dengan selain air, baik batu atau tisu, minimal harus melakukan dengan 3 kali. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, atau bersuci dengan tangan kanan, atau bersuci dengan kurang dari 3 batu, atau bersuci dengan kotoran kering atau tulang. Hadis riwayat Muslim. 3. Jika lebih dari 3, maka jumlahnya dibuat ganjil, seperti 5 kali atau 7 kali, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan istijmar, hendaknya dia buat ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran yang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan kotoran kering dan tulang untuk bersuci. Karena dua benda ini adalah makanan jin. Dan kita dilarang mengganggu mereka dengan mengotori makanannya. Sebagaimana dinyatakan dalam riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa dua benda itu tidak boleh digunakan untuk bersuci?" Beliau menjawab, yang artinya, "Dua benda itu adalah makanan jin." Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
3: Konsultasi Syariah.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: InsyaAllah ahlan wa sahlan InsyaAllah pada malam hari ini dengan Allah Ta'ala podcast Baiti Jannati. InsyaAllah ini kembali kedatangan apa ini Ustaz? Duo yang ditunggu-tunggu. Kolaborasi epic nih, InsyaAllah luar biasa. Ada Ustaz Abdul Hakim, yakni rahmatullah hafizahullah taala. Masyaallah, salam khair ya satu. Masyaallah. Kemudian tandem. Tandem partner tandem atau apa ini? Yang tepat nih.
1: Sebenarnya tandem itu antum
0: berdua aja. Tandem masyaallah partner beliau Ustaz Budi hafizahullah taala juga udah hadir di tengah-tengah kita. Tentu insyaallah ya dalam satu jam ke depan kita akan membahas beberapa poin-poin yang menarik ya. Menarik nggak San? Menarik kan? Insya Allah poin-poin yang menarik terkait dengan keberkahan dalam rumah tangga San. Masya Allah. Mungkin kalau zaman dulu ada istilah rumah besar tanpa jendela gitu San. Rumah besar tanpa jendela. Bukan gak berkah, maksudnya rumahnya megah, ya istana lah. Nah, tetapi tidak mampu membuat nyaman orang-orang yang tinggal di dalamnya. Oh, iya. Nah, kan itu kan istilah-istilah zaman dulu lah dalam bahasa Indonesia.
1: Sebelum ditemukan AC.
0: Sebelum ditemukan AC. Kalau sekarang tanpa jendela nggak apa-apa ya, karena udah ada AC. Masalah. Iya, kena. Cuma kan mungkin dari istilah ini ya seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Budi, bisa jadi rumah ini keberkahan yang apa istilahnya yang hilang darinya. Nah, ya mungkin sebagai apa istilahnya awal perbincangan kita Ustaz, apa sih keberkahan dalam rumah tangga itu seperti apa misalkan gitu. Bagaimana kapan rumah tangga atau sebuah keluarga dibilang oh ini berkah nih rumah tangganya? Ketika ada enggak tanda-tandanya saat menurut antum nih dalam perspektif antum? Kita mulai dari kabir-kabiran udah hafal kan. Nah, udah hafal lah jadi asalah kabir-kabir ya udah hafal. Nah, gimana saat menurut antum? Ya asalah asalah.
1: Pengertian berkah dulu saat terus kemudian antum kan tadi nanya tanda-tandanya ya
0: betul.
1: Jadi berkah itu ya dalam naungan Allah pasti kan
0: dalam naungan Allah ya,
1: Allah ada di situ waktu itu sehingga nanti ciri-cirinya ya keluarga itu yang pasti nggak hanya fokus rukun tadi ya rukun itu nggak selamanya menunjukkan keberkahan
0: rukun
1: tidak selamanya menunjukkan keberkahan. Tapi ciri-cirinya ketika mereka keluarga itu terbangun dalam ketaatan kepada Allah, ciri-cirinya itu diantaranya wujud keberkahan. Bukan rukun loh, standarnya bukan rukun. Teman Muslim yang rukun banyak sekali kan. Muslim yang rukun dengan standarnya bukan rukun.
0: Tapi bisa nggak kita bilang bahwa rukun itu salah satu tanda?
1: Ya, kalau
0: bisa.
1: Salah satu tanda, boleh. Kalau disebut rukun sama dengan berkah itu nggak bisa
0: kurang tepat ya.
1: Sehingga cerita rumah tangga itu dibangun di atas ketakwaan di atas Allah itu tujuannya hanya untuk melayani Allah gitu, mereka semua pengen melayani Allah dan tentu tanda-tandanya mereka memang keluarga yang taat gitu, simpelnya gitu,
0: keluarga yang taat
1: ya, bukan keluarga yang bermaksiat mohon maaf. Kan ada yang bisa nyata saat di Saudi.
0: Ya Masya Allah.
1: Masyur bisa ini. Tapi antum pernah dengar ya tadi ya?
0: Insya Allah enggak.
1: Jadi ada seorang gadis lah gitu. Banyak yang mau. Ingat cerita laki-laki kaya beruntung. Dijodohkan dan sebagainya. Dan suaminya ini tuh sangat cinta sama dia. Sangat berusaha membahagiakan istrinya. Tapi dengan dunia,
0: Oh.
1: Jadi istrinya sering diajak jalan-jalan ke Eropa, ini umat maksiat. Istri itu hafidah, seorang hafidah.
0: Allah.
1: Iya. Itu merasa kosong.
0: Si istri.
1: Kalau disebut rukun, rukun.
0: Oh.
1: Bahagia, bahagialah insya Allah. Tapi hatinya kosong. Dan suaminya diajak mendekat itu susah.
0: Mendekat kepada Allah.
1: Susah. Soalnya pembisnis mungkin tak. Dia banyak hal. Pikirannya kan istrinya dari terkungkung di satu tempat, ini tak kasih lihat nih acara ini sebagainya. Akhirnya istrinya kan jadi ngeliat banyak.
0: Banyak hal.
1: Hal yang diharamkan oleh Allah kan. Akhirnya terus hatinya nggak tenang. Itu kalau dilanjut nanti bakal dampaknya banyak ya. Suaminya diajak untuk mendekat ke Allah susah. Terus akhirnya minta cerai.
0: Dia?
1: Minta cerai.
0: Kaget dong suaminya.
1: Kaget, tapi karena suaminya gak mau berubah. Ya istrinya minta itu, terus akhirnya cerai. Dia cerai, dia sibuk dengan Al-Quran, dengan Allah gitu, semua cerita. Ketika masa idahnya mau selesai itu yang ngelamar
0: banyak.
1: Termasuk suaminya yang dulu itu ngajak lagi. Termasuk suami dulu itu ngajak lagi dan siap untuk berubah gitu.
0: Kalau Pak Saidahnya belum kelar kan tinggal dirujuk sama dia. Belum kelar, hampir-hampir kelar tadi. Oke, okay. Sudah kelar ya. Ya sudah

0: pagi-pagi saat ane lihat buah pemandangan.
1: Pagi tadi ini.
0: Selasa kemarin. Itu ane lihat ada orang tua anak yang masih kecil, masih usia TK itu. Masih ngantuk di bawah ke masjid, gendong di ini pokoknya dilihatkan masjid. Selesai kajian itu kan jam 6 lewat ya. Itu jalan itu terus ane lihat anak kecil yang masih tidur digendong bapaknya. Singkat cerita kan yang satu kondisi di salat-salat ke masjid gitu sama bapaknya walaupun ngantuk namun tidur, yang satu lagi ya nggak ngeliat masjid ya justru pagi itu kan
1: di pangku.
0: Nah kalau misalnya di rumah kondisi keluarganya begitu, masya Allah sudah ada di track selalu bersama taat sama Allah dan Allah juga mudahkan untuk mereka mendekat ke Allah. Perbanyak aja anak sebenarnya mungkin karena memang kita
1: masya Allah.
0: Di zaman yang mengharuskan orang-orang soleh itu harus lebih banyak kan. Tentu yang lahir dari keluarga baik-baik tadi itu.
1: Ini ajakan buat poligami apa gimana? Oh belum ya, belum sana. Baru anak, memperbanyak anak, masya Allah, memperbanyak anak orang-orang soleh.
0: Makanya Allah masya Allah. Lihat, kan sampai ngomong Allah itu jarang-jarang untuk menekankan ya. Lihat sebudi putranya banyak tuh, seneng anak. Ane berkali-kali ngomong ke beliau itu terima kasih saat untuk punya anak banyak. Walaupun uangannya nggak pernah mangkir ke sana ya.
1: Itu. Salah itu kayaknya kita udah tahu. Masalah.
2: Setiap bulan.
0: Itu lain.
1: Kalau Ustaz Abdul Hakim tadi ini Ustaz, beliau lebih ke apa istilahnya ketaatan. Semakin keluarga itu taat berarti semakin banyak berkahnya lah. Gitu ya Ustaz ya, kurang lebihnya ya. Kalau dari antum ada tanggapan atau kurang setuju dengan beliau apa gimana? Ya nanya doang, nanya doang. Enggak mungkin ya.
2: Sering.
1: Iya salah. Oh masalah.
2: Belakangan ini sih yang mungkin biar aneh juga saja.
0: Antum yang mana atau ada yang mana?
1: Banyak. Gimana tadi saat terkait dengan keberkahan?
2: Masalah ini tadi kan temanya yang diangkat tadi dari awal.
1: Rumah tanpa jendela istilah. Iya, betul.
2: Jadi memang kita itu harus mengetahui hal-hal yang negatif. Kita itu tahu yang positif.
1: Betul. Araftu syarra.
2: Masya Allah.
1: Betapa berharganya.
2: Yang baik itu dari sesuatu yang jelek. Jadi kalau kita tahu kejelekan, ya jadi tahu bahwa sesuatu yang baik itu berharga. Tadi itu ketidak berkatan dalam pemakan berkonflik, walaupun memang tadi disebut sahabat nabi rukun itu tidak sama dengan
1: tidak senantiasa. Berkah.
0: Tidak pasti berkah.
2: Rukun bagian dari keberkahan.
1: Salah satu tanda keberkahan.
2: Kalau mungkin karena tambahin konflik. Konflik dalam rumah tangga tidak sama dengan kerusakan rumah tangga.
1: Tidak
2: selalu itu.
1: Apa itu ini? Apa seringnya konflik berarti tanda kurangnya keberkahan? Tidak selalu.
2: Jadi dalam rumah tangga mungkin ada bumbu-bumbu gitu, konflik-konflik. Itu kan walaupun enggak selalu ya.

0: Walaupun memang konotasinya ketika konflik lebih negatif. Kan gitu ya. Sama halnya tadi yang disebut sama gunakan berarti
1: rukun tadi.
0: Rukun tadi
1: identik dengan keberkahan.
0: Nah, tapi enggak selalu.
1: Enggak selalu.
0: Kadang dalam rumah tangga ada konflik.
2: Ya enggak apa-apa juga ya kan.
0: Jadi air bersih saja. Jadi dalam rumah tangga itu ada konflik yang mungkin masalah kecil, ya, masalah anak mungkin ya, masalah perbedaan pendapat, masalah apa, ya kita akan menemukan kayak masalah. Kalau anak-anak sekali, masalah kecil itu masalah.
1: Betul, betul, betul, masalah. Iya.
0: Mengalami masa-masa.
1: Iya.
0: Proses menuju ketenangan.
1: Iya. Kematangan lah. Sekarang udah matang beliau. Tinggal nunggu belum busuk. Kalau matang kan setelahnya busuk kan. Jadi diawet-awetin saat biar matang terus gitu saat. Lah.
0: Ya, mungkin ada lah masa saya ini ketemu sama Fiorin lah. Gimana gitu ya, pendapat kita pengennya yang diambil gitu kan, nggak mau
1: dengerin
0: pasangan kita, nggak mau dengerin. Yang kita akan melatih, yang penting kita memang harus bisa menguasai diri juga sih. Tahapan yang harus kita bisa lalui penting. Jadi masalah konflik itu memang konotasinya negatif tapi nggak buruk. Jadi dengan apa ya, dengan kita memperbaiki diri, saling mengerti, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, jadinya itu jangan sampai kita itu hanya sekedar memperindah, memewahkan, membaguskan bangunan rumah kita, gitu ya, rumah, sedangkan dalamnya itu tidak diperhatikan.
1: Tidak diperhatikan.
0: Tapi itu memang kalau kita lihat dalam apa ayat wasiat tentang
1: semua.
2: Cuma ada yang menonjol.
1: Masyaallah.
0: Ngomong yang baik-baik.
1: Iya, masalah luar biasa ini. Ya kan intinya tadi terkait dengan ketaatan lah, bahwa tatkala seorang itu ingin atau mengharapkan keberkahan bagi rumah tangganya, yes, semakin taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari sini Seth, itu akan ada pertanyaan, emang apa sih misalkan dosa-dosa atau hal-hal atau keburukan-keburukan yang kerap kali dilakukan oleh pasangan suami istri dan ternyata itu berdampak pada keberkahan itu. Kayak apalagi kan sekarang di era medsos ya Seth, kadang kan kita, ya bukan kita maksudnya, kadang nggak terkontrol gitu Seth. Ada masalah dengan suami misalkan di upload gitu, suami misalkan kondangan di foto dari belakang sama istrinya di upload di status WA gitu, lagi ke KUA misalkan di upload gitu. Kan sekarang ya
2: mas,
1: ada. Paham tuh. Mas full face lagi katanya. Gagap channel. Nah itu gimana Ustaz? Kan kadang ya gitulah Ustaz. Era teknologi sekarang kan lagi ada sedikit konflik dengan suami atau dengan ini, kadang ya diceritain ke teman, kadang dicurhatin. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin dianggap sepele, tapi ada kaitannya nggak sih dengan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga gitu loh. Menurut antum gimana?
2: Itu kayak itu kan nanti jadinya ifsya ya Sat ya. Ifsya al-asrar atau membongkar menyebarkan rahasia kan. Jadi aneh pribadi tuh kurang seneng ya ketika ini aneh pribadi tuh. Seorang istri atau suami itu mudah banget curhat di status WA tentang keluarganya itu.
1: Masyaallah, masyaallah.
2: Ya,
1: itu Instagram, Facebook.
2: Anda tahu sih orang ini bermaksud untuk melepaskan beban. Awalnya memang gitu, pikiran dengan itu kan beban, nanti ada yang
1: perhatian, gitu.
2: Dia bisa cerita plong. Tapi itu blunder, blundernya dah. Kalau memang dia ceritanya di situ, bahkan cerita ke orang itu juga nggak pas. Cerita ke orang itu juga nggak pas. Paling cakep itu cerita ke Allah SWT. Mas saya gimana ya, kadang suami istri itu nggak menghadirkan Allah itu loh. Allah itu nggak ada, jadi nggak pernah dicurhatin. Lihat doanya Nabi Zakaria alaihi salam di surat Maryam itu kan.
1: Masya Allah.
2: Minta anak aja pakai curhat.
1: Masyaallah.
2: Panjang.
1: Gimana Sat? Gimana Sat? Gimana Sat? Gimana Sat?
2: Masya Allah. Nanti bisa bisa surat Maryam ya. Di awal surat Maryam.
1: Enggak perlu tak ceritakan. Enggak, masalah, masalah.
2: Singkat cerita begitu tadi orang bisa. Nah, kalau dia memang butuh solusi, bolehlah misalnya kalau cerita ke seorang yang dianggap mampu ngasih solusi.
1: Konsultan syariah gitu ya, Sat ya. Boleh itu ya kan? Boleh toh?
2: Boleh.
1: Boleh. Masyaallah.
2: Dan tapi enggak usah nyebar sampai aibnya juga gitu loh. Soalnya ada yang afan datang di sebuah konsultan syariah gitu kan. Dia cerita ngeritik tentang aib-aib suaminya sampai nunjukin bukti-bukti ini fotonya ini. Allah Akbar. Usahanya enggak perlu tahu itu buat apaan. Langsung aja ke intinya terus solusinya apa.
1: Dan kaitannya dengan hilangnya keberkahan tadi.
2: Karena dia menyebarkan aib sendiri ya tadi ya. Itu kan jelas-jelas enggak boleh. Tahu kan kan? Maksudnya Nabi kita pernah ngomong kalau umat itu maafah
1: jadi
2: semua umat itu pasti diampuni oleh Allah SWT walaupun mungkin dia belum minta ampun kecuali yang memang terang menerang dia melakukan kemaksiatannya dengan cerita aib suaminya yang apa istilahnya ya ada unsur maksiatnya itu kan bahaya tuh ada yang aneh itu kan kaget tuh ini hanya cerita ya Rat. Suami itu apa ya macam-macam yang tentang nggak ya jadi istrinya tuh malah dipacar-pacar sama laki-laki lain
1: iya Allah
2: gimana itu
1: itu
2: dan apa istrinya itu? Tuh curhat aneh
1: lebih dari dayus berarti itu lebih parah ya
2: sama ini jadi istrinya dipacar-pacarin gitu
0: merasa bangga dengan
2: jadi istri itu punya masa lalu tat yang disukai seorang laki-laki sehingga cerita terus yang beruntung
1: dia
2: padahal si laki-laki ini kaya tapi nggak diterima gitu loh tat dan si istri ini masya Allah bercadar mendekat ke Allah gitu loh dia udah ingetin suaminya tentang ini tuh susah akhirnya terus dibawa ke rumah orang lebih gitu tat bisa begitu ya gimana ya ada pelan-pelan ngomongnya tentang masalah laki-laki yang nggak punya sesendiri itu kan bahayanya apa disadarkan kan dan ini nanti biografinya seperti apa kok sampai suami gitu gitu kan
1: masalah
2: ya, nah ini kalau kondisinya begini ya wajar saat masuk keluhkan suami saya dan kan nggak bisa dinasihati itu tapi memang harus dikumpulkan dengan geng-geng yang istilahnya anak-anak masjid orang-orang masjid soalnya kalau dia nggak punya komunitas orang masjid komunitasnya yang nggak benar-benar ya nggak bisa lurus-lurus
1: iya betul-betul lama sekali
2: Terus diantara yang menyebabkan keberkahan rumah tangga itu hilang kan? Seperti kata Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, kita beliau melihat penglihatan masa depan ya. Jadi kebanyakan bentuknya itu kan perempuan. Terus kemudian Nabi juga ngasih tahu sebabnya kan?
1: Yang fornal asyir itu.
2: Ya, ketika sufi melakukan kesalahan sedikit itu dia ngomong, kamu nggak pernah melakukan kebaikan apapun, tapi ternyata dinilai dosa besar. Jadi seorang istri jangan sampai ngomong begitu. Memang sih kadang ketika suami bersalah sedikit itu jadi gelap sih memang di perempuan itu. Seorang memang kebaikan suami
1: udah terlupakan, ada. Terlupakan.
2: Terlupakan. Nah, saat itu tiba, jangan sampai mulutnya keluar begitu. Karena itu kalimat laknat ya, di laknat langit istilahnya gitu. Ya, hukumannya sampai begitu tadi, sebelah sini ke belakang. Ditahan sebentar, nanti juga insya Allah akan ingat lagi karena gimana itu? Ayatnya aneh lupa itu.
1: Apa itu?
2: Cerita pasangan kita, entah pasangan kita itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Wa ja'alallahu, bukan. Ini kan udah kira. Nanti kan muncul
1: ya tadi. Surat Nisa. Ayo. Masalah. Gimana Ustaz Abdul Hakim nyebutin dua kemaksiatannya Ustaz ya. Boleh kita sebutkan kemaksiatan atau dua dosa lah. Dua dosa yang sangat identik dengan hilangnya keberkahan. Pertama tadi mengumbar aib, ifsya tadi mengumbar aib, membocorkan. Kemudian yang kedua tadi tidak tahu berterima kasih lah apa istilahnya kufur nikmat terhadap suami. Nah, mungkin ada tambahan lain kan yang antum resahkan gitu lah. Yang ini maksudnya ya yang adalah di dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Masyaallah. Ini insyaallah siap ya teh. Insyaallah ready ya, insyaallah. Kalau ada pemirsa yang mau konsultasi, nanti inilah kita sertakan di channel YouTube-nya alamat rumah antum dan nomor telepon di situ. Salah ya. Ya gimana Ustaz? Berlebihan ketika curhat.
2: Berlebihan dan baunya gimana Ustaz ya? Ada mungkin cari perhatian lah, apa ada arah-arah ke sana kan?
1: Caper ya.
2: Makanya kalau kita lihat dari apa yang Allah sampaikan, kalau ada cekcok, ada masalah, ini loh datangkan dari pihak laki, pihak perempuan, ada masalah. Mereka fair.
1: Bil ma'ruf.
2: Jadi kalau pergaulan yang dilakukan oleh sang suami kepada istri sudah menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah, itu sudah keberkahan disyariatkan oleh Allah. Kalau terjadi perceraian, yang salah ya?
1: suami.
0: Jadi apa-apa
3: kawam, pemimpinnya, jadi dia itu kuncinya. Kalau terjadi apa-apa, terus si suaminya ini yang memutuskan, udah habis kan? Ya. Cerai-cerai, ya sudah selesai. Tapi kalau istrinya mau bilang ceraikan saya, ceraikan saya, dia diem nggak ngapa-ngapain kan udah. Ya, jadi ada masalah unik juga kan?
1: Nanti itu.
3: Hah? Gimana?
1: Kalau kunut istrinya ditolak ya.
3: Enggak ada ya.
1: Ya, iya.
3: Iya, jadi ada kisah menarik juga ini berkaitan dengan ya itu kisah tentang pasangan suami istri. Ada seorang istri itu marah-marah mencak-mencak sama suaminya. Suaminya diem. Ya kan kita tahulah. Ya tapi ya seorang perempuan ya. Dan dia itu mengalami haid, siklus haidnya juga kadang berubah, hormonnya dan lain sebagainya kan banyak sih faktornya ya. Ya itu kan memang ya biasalah, perempuan lah, ya wajar gitu. Cuman suami ini loh, alhamdulillah ini orang masya Allah, bagus sekali dia itu nggak pernah meladeni. Setiap kali marah pergi dia keluar rumah. Kira-kira istri tambah marah apa tambah sewot? Dimarahin pergi, dimarahin pergi. Tambah jengkel.
2: Belum terobati dia.
3: Jadi pengen meluapkan gitu ya. Pengen meluap pergi.
1: Harus dengerin batunya.
3: Intinya cara meredupnya gitu. Jadi pernah suatu ketika dalam kondisi yang sudah adem, tanya kenapa sih kamu setiap kali saya marah tuh pergi keluar. Kata si suami, saya itu tidak pengen apa ya bahasanya itu, karena saya itu apa ya bahasanya, saya sangat mencintai kamu gitu loh. Saya tidak pengen keluar kata-kata yang aku akan menyesal setelah aku mengatakan hal itu.
2: Suami ngomong gitu?
3: Iya. Takut keluar kata-kata yang menjadikan aku menyesal dengan kata-kata tersebut sehingga aku kehilangan kau. Masya Allah. Ya kan?
1: Bisa habis praktekan seperti itu.
3: Kayaknya enggak ya. Habis itu si istrinya kan malu. Malunya bukan main gitu kan di hadapan suaminya, merubah dirinya. Allah.
2: Dari mana ya? Ini bukan pengalaman pribadi kan?
1: Kalau terkait dengan apa penghasilan yang halal, urgen dalam kaitannya dengan keberkahan.
3: Ya Allah.
1: Gimana?
3: Ya kalau memang masalah penghasilan, anak. Masalah penghasilan itu sangat sangat-sangat dampaknya sangat besar. Ya kembali lagi yang tadi dibilang konflik itu konotasinya negatif, diantaranya terjadinya konflik apa itu bisa jadi dari makan yang haram itu, dari penghasilan yang tidak halal, ya kan, jadi doanya tidak dikabulkan, keluarganya berantakan, ya kurang lebih dari penghasilan juga diantaranya itu. Nah gimana enggak mungkin lah Allah memberikan keberkahan dari sesuatu yang diharamkan, Seth. Ya dari hasil korupsinya, dari mencurinya, dari nyolongnya, apalagi dan tetek bengeknya, kan pasti dari bohongnya, dustanya, itu kan dosa, ya kan, segala bentuk dosa itu diantaranya dari lewat jalan penghasilan itu, misalnya dampaknya sama, Seth. Iya. Bikin nggak tenang, hidup juga nggak tenang, keluarganya jadi berantakan. Kalau nggak istrinya ya nanti dampaknya ke anak. Ya semuanya kembali ke maksiat tadi itu.
1: Makanya kan tadi, ya banyaknya harta kan belum tentu.
3: Betul.
1: Belum tanda berkah itu kan dilihat
3: iya,
1: dulu dari sisi
3: penghasilnya, betul.
1: Gimana untuk menanggapinya?
2: Ya terkait masalah rezeki itu memang hati kita harus dididik kona'ah sih, Tad. Yang penting kebutuhan primer sudah itu ya keinginan harus benar-benar ditekan kalau bisa.
4: Karena memang orang itu kadang mengejar gengsi ya, Tad. Gengsi. Lingkungannya pada punya ini, punya ini, punya ini, enggak sendiri kan enggak nyaman.
5: Tetangga punya Brio kuning gitu, Sat. Pengennya Brio merah gitu. Satu. Itu kan udah pada tangga tadi, Sat. Gengsi tadi. Masa dia punya Brio kuning, anak enggak punya. Bisa beli ya. Padahal belum butuh gitu.
4: Ya. Dan kadang istri kayak gitu harus di titik saat kalau memang kondisi ekonomi tidak seperti tetangga-tetangga sekitar gitu. Pernah ada cerita saat?
5: Unik juga ya, unik nih ya? unik
4: ceritanya tapi agak serem ya?
5: Gak apa-apa kita dengerin aja.
4: Sampai masuk berita TV nasional
3: Indonesia?
4: Ya, ini terjadi itu mungkin tahun 90-an akhir atau tahun 2000-an awal.
5: Ya sama aja, 90-an akhir itu ya 2000-an awal.
4: Sehingga cerita sang suami ini kerja di sebuah perusahaan yang menurut banyak ustadz itu duitnya haram, gitu. Gajinya itu dari barang haram. Nah saat itu suaminya sudah kokoh gitu, Tad. Tapi keluarganya belum disiapkan, sudah terbiasa hidup enak, tinggal di komplek wah gitu loh. Terus suaminya keluar dari tempat itu tuh, terus kerja serabutan seadanya, sehingga anaknya kan tiga, jadi lecek gitu kan, bajunya udah usang belum baru, stop iklan nggak keluar gitu loh, ya tetangga kanan kirinya pada ini. Istrinya nggak kuat, nggak kuat ya karena pernah ada di posisi ini ya. Padahal anak-anaknya ya fun-fun aja, seneng-seneng aja. Sehingga cerita tiga anaknya dibengkak sama istrinya karena nggak kuat, nahan malu, meninggal semua tiga anaknya. Jadi pas dia diseret polisi, sang ibu tak lihat tuh, karena dia yang lihat ya, gitu. Jilbabnya besar gitu. Orang baik-baik kok kenapa begitu ya? Dan di TV itu nggak disebutkan sebabnya apa gitu kan? Sebab detailnya kayak gitu nggak itu. Cuman aneh pernah kan aneh pindah-pindah ya, Tad. Tanah Jawa ini kan aneh udah datengin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, udah kan? Jabodetabek. Maksudnya Jakarta. Nah singkat cerita di salah satu tempat itu, Tad, ya ada murid bahasa Arab gitu, orang Telkom cerita, dulu begini saja ceritanya ya, seperti yang ceritakan tadi itu. Nah jadi singkat cerita, ketika memang harus dididik ketika apa ya, gak bisa bergaya kayak yang lain, nanti fokus halal gitu. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah, kalau bisa ya alhamdulillah, tenang Allah pasti kasih makan, kalau masalah makan. Singkat cerita begitu. Tapi kalau yang barometernya pandangan orang harus kelihatan baik, itu kan ribet. Ya, ada seorang guru kan, punya motor yang sederhana banget.
5: Bukan karisma, bukan.
4: Sehingga cerita itu dia ditegur beberapa kali.
3: Ganti motor gitu maksudnya?
4: Iya, atau naik yang lain lah. Kata kawannya kan. Coba hargai dirimu lah gitu. Dan kayak gitu tuh gak sekali. Terus ada muridnya lah, kalau istilahnya ya, Tad. Pak, kalau bapak naik ini tuh, saya ngeliatnya malu coba naik ini. Tapi gitu, sebenarnya kan fungsinya hanya untuk pindah dari tempat ke tempat ya. Memang kalau kita istilahnya siapapun lah ngikutin apa kata orang ya, nggak selesai ya, Tad ya. Udah nggak lah.
5: Tadi jadi ganti nggak tadi? Panggungnya diganti nggak? Nggak salah ya. Kirain ganti Scoopy atau Pilano. Nggak jadi ganti dulu. Masalah. Pertanyaan yang lumayan panjang,
3: Ustaz.
5: Dari pemirsa.
3: Oke.
5: Salah. Mungkin kita bacakan dulu.
4: Kayaknya berusaha Pak Bang Ikan enggak ingat-ingat.
5: masalah sana nanti di komentari.
4: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan istri serta anak-anak. Secara penghasilan sebenarnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun entah mengapa uang selalu terasa kurang. Setiap bulan ada saja pengeluaran yang tidak terduga, sehingga kami sulit menabung. Di sisi lain, di sisi lain kami juga terkadang lalai dalam ibadah dan kurang memperhatikan dari mana serta bagaimana harta kami gunakan. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui apakah kondisi ekonomi keluarga kami memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada hal-hal dalam kehidupan kami yang menyebabkan hilangnya keberkahan rezeki. Bagaimana cara mengetahui apakah cara kondisi mengetahui ekonomi keluarga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru ada hal-hal lain dalam kehidupan kami yang menyebabkan keberkahan rezeki itu hilang.
4: Kalau menurut Anda pribadi, dari yang beliau sampaikan itu enggak menunjukkan bahwa keberkahan rezekinya itu hilang, kan? Cuman memang rezeki itu dibikin pas ya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika rezeki pas itu ada nilai plusnya loh, kan?
5: Apa aja?
4: Nilai plusnya hisapnya nanti enggak panjang. Iya. Kita enggak harus punya tabungan, kan? Enggak harus punya tabungan. Di mindset orang salaf kuno dulu, mindset aja, kan? Itu melihat itu nabung itu seolah-olah haram.
3: Nabung.
4: Seolah-olah
5: kayaknya ikut Abu Dzar Al-Ghifari
4: namanya walladzina yuknizuna adz-dzahaba wal-fidda itu kan. Itu jadi terkesan seolah nimbun emas, nimbun ya. Itu tergambarkan di ayat itu seolah haram gitu loh.
5: Wah, berarti Anda sekarang tahu kenapa tuh nggak jadi-jadi beli antam. Ternyata ini nggak salah.
4: Enggak. Ada bukan orang yang
3: mengharapkan.
4: Berarti kan butuh dalil kan?
5: Lanjut.
4: Akhirnya ibunda kita, ibunda Musalamah Ratu Anha itu nanya sama Nabi. Singkat cerita itu, boleh nggak saya nyimpen emas, simpen harta gitu loh. Ini termasuk kanjun nggak di Bulughul Maram dibahas? Ini termasuk kanjun nggak? Kata Nabi, la ida adaiti zakata. Nggak masalah. Yang penting kamu keluarkan zakatnya. Jadi kalau memang ada lebihan sampai bisa nabung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, sayang kita nggak bisa telepon-telepon kan, bisa ngobrol tak ya? Maksudnya Anda pengen tahu dari pemirsa ini yang bertanya, apakah setiap ada perlu uangnya ada nggak? Setiap beliau ada perlu, misalnya anak itu bilang ya, pas anaknya sakit uang selalu ada, kayak gitu enggak? Kalau tiba-tiba setiap ada perlu uang selalu ada, soalnya di berkah itu tanda insya Allah. Kalau iya gitu kan,
5: kata-kata beliau kan tadi yang dari pertanyaan itu
4: ada
5: aja
3: kebutuhan,
5: kebutuhan yang tak terduga gitu,
3: tapi terpenuhi enggak?
4: Kayaknya terpenuhi.
5: Tapi efeknya
3: nggak bisa nabung,
5: sisa tabungan. Nah, kemudian beliau juga kaitkan dengan ya karena ya mungkin introspeksi diri, ya, kayaknya ada kelalaian nih kita nih, sehingga muncullah kecemasan itu, Ustaz.
4: Kata tapi memang harus introspeksi ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan ane lupa
5: tasya positifin juga ini.
4: Bukan enggak itu kan kita kan nanti
3: ada wadahnya.
4: Ane mau ngomong versi Arabnya takut antum berdua geli. Karena ane lupa benar-benar teksnya kan.
5: Jadi intinya
4: orang mengira kata Ibnu Qayyim ya. Ketika uang halal dicampur dengan uang haram, itu uang itu jadi banyak. Padahal tidak, uang haram itu merusak uang halal. Coba diperhatikan apakah ada uang haram di uang halal itu. Kalau memang iya, itu memang merusak, jadi habis uang itu. Jadi habis. Ya ada kisah-kisah yang kita tadi nggak perlu tak ceritakan. Sehingga cerita memang ada uang syubhat dicampur gitu. Dicampur dengan uang halalnya itu, terus uang halalnya jadi menguap, hilang. Tapi beliau juga mulai merasa ibadahnya ada yang kurang gitu ya. Kalau itu mah butuh motivasi, dalam arti harus gaul dengan orang-orang masjid. Ada keren, Dad. Ini cerita yang udah pernah tak ceritain kemarin, Dad. Singkat cerita itu ada bapak yang punya anak kecil-kecil itu, Dad. Antara maghrib sama isya nggak pulang, ngaji situ aja. Bapaknya nyemakin gitu. Nggak megang apa, Dad. Pas aneh nanya, kalian nggak main game online? Aneh, sengaja, Dad. Lagi itu kan, gitu. Cakup nih, masya Allah. Gitu. Harus dipaksa memang.
5: Kalau dari antum gimana saat melihatnya?
3: Terkait dengan apa yang ditanyakan ini sebenarnya udah bagus saat ketika dia sang penanya, ya sang penanya itu merasa gitu, ada perasaan, ada sesuatu yang kurang gitu, ada sesuatu yang ya harap-harap cemas gitu ya, ada kecemasan tersendiri dari apa yang ada itu mabda'iannya untuk permulaan itu bagus itu, actionnya ini gitu loh. Jadi ketika sudah merasa, oh, kenapa ya kayak gini ya, kenapa ya kayak gitu ya, terlepas masalah nabu ya, tadi memang ada juga saudara kita itu, masya Allah, Allahumma barik, itu ada yang metodenya yang antum bilang tadi, San. Jadi pokoknya apa dari bisnis yang ada butuh, kasih. Jadi haknya itu kayak anaknya di pesantren, kalau nggak salah dua atau berapa gitu, dulu pernah di sini sekolahnya. Itu beliau punya usaha, setiap usaha itu pokoknya butuh, ada kebutuhan apa, itu langsung ditunaikan haknya. Walaupun di rekening itu kosong nantinya. Pokoknya menunaikan haknya.
4: Beresin dulu.
3: Menunaikan haknya. Terus nanti minta sama Allah, udah tawakal sama Allah, yang penting saya udah bekerja. Bahkan pernah itu sedang ada kebutuhan gitu ya, gaji karyawan itu mau digaji, gak ada duit. Ya dia minta sama Allah. Ya ada karyawan, karyawannya ada tiga. Karyawannya ada tiga itu. Di usaha bengkelnya itu tiap bulan kan ngasih itu jajannya mereka. Bahkan empat sama istrinya jadikan karyawan kayak model antum, San. Iya, jadi digaji gitu. Jadi ada gaji khusus gitu deh. Ini nafkahnya, ini gajinya gitu. Jadi kayak gitu, kebutuhan pokoknya udah kasih, nanti minta sama Allah. Kasih, pokoknya menunaikan hak orang. Enggak mau nyimpen, disimpen tapi hak orang terlalaikan. Enggak mau.
4: Masyaallah.
3: Pernah nggak ada duit gitu, sedangkan ada tagihan ya, gitu ya. Biasa kan orang bengkel itu ngambil dari apa namanya distributor ya, maksudnya dari onderdeal, spare part gitu ya, spare part dari distributornya ngambil, nanti bayar di akhir bulan. Biasanya akhir bulan dia cerita katanya, nanti tolong dibantu ya, maksudnya lunasin. Jadi ada tagihannya gitu. Intinya maksudnya metodenya kayak gitu. Antum gimana? Gak takut ini? Ya pokoknya saya menunaikan. Nanti kurangnya urusan Allah masih ngurusin. Jadi modelnya gitu, nggak diinikan banget. Jadi nggak mikirin masalah tabungan itu, nggak terlalu mempermasalahkan punya tabungan atau enggak. Bisa nabung? Hobi hewan nikmat? Enggak juga enggak. Enggak.
5: Per bulan harus nabung 10 juta.
3: Enggak seperti itu. Enggak. Pokoknya lebih fokus pada kebutuhan. Ya, lebih fokus pada kebutuhan, apa yang dibutuhkan, fokus itu dulu ditunaikan sehingga menentukan hak orang lain, dia percaya pasti Allah akan tunaikan.
5: Luar biasa
3: gitu. Jadi alhamdulillah tadi kalau memang ada kebutuhan mendadak, anak sakit dan lain sebagainya, sudah tunaikan kan, nanti dikasih sama Allah lewat jalan mana gitu kan. Nggak mesti dari satu pintu itu aja kan gitu. Keran di masjid juga banyak, di sini mampet bisa yang lain, bisa jadi Allah kasih lewat pintu yang lain kan, nggak lewat pintu itu aja gitu. Itu terus terkait dengan masalah tadi kayaknya dari ibadah kami bermasalah, itu bagus juga, Sat. Jadi tahu tentang saya itu kurang nih, dan itu memang harus ada peka, kita harus peka, jangan sampai kita nggak peka gitu loh, jangan sampai merasa, dan memang seorang manusia tuh gitu sih biasanya. Biasanya mendekatnya naik lagi. Lagi sulit gitu. Lagi ada apa-apa baru itu mendekat. Itu cara Allah, masya Allah. Bagus sekali cara Allah ya. Tapi masa ya harus mendekat
4: pas ada musibah. Kan jangan dekat dulu gara-gara musibah ya, Rat.
3: Iya, kan caranya gitu ya. Iya, jadi ya memang kayak gitu ya. Intinya kita kalau peka dengan apa yang ada itu sudah permulaan yang bagus gitu loh. Sehingga kita mau mengintrospeksi diri dan kita memperbaiki. Goalnya kan ke sana. Kita perbaiki terus, kita harus positive thinking. Ya, terkait dengan masalah yang ada, ini Allah ingin inginkan kebaikan untuk kita. Pasti ada hikmah di belakang itu. Kita jadi lebih dekat dengan Allah, kita akan lebih memperbaiki, kita akan melihat bagaimana kondisi penghasilan yang kita dapatkan itu dari mana, karena kan di cross-check gitu. Itu kalau dalam kondisi enak-enak terus malah itu terkadang jadi musibah gitu ya. Yang tadi disampaikan juga mengkhawatirkan juga itu, jadi ada hikmahnya. Itu saja. Udah ketemu ayatnya.
4: Lagi pikir sekitar.
5: Belum ketemu ayatnya. Nah, masalah. Coba kita lihat ada pertanyaan lagi apa.
4: Salah.
5: Oh, ternyata.
4: Udah ini enggak bangin-bangin.
5: Ternyata enggak ada. Udah enggak ada. Terakhir nih, terakhir. Saran antum lah bagi keluarga muslim yang pengen istilahnya kembali menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga mereka, atau apa istilahnya, mungkin memperbanyak keberkahan bagi yang sudah ini ya. Nah, itu kira-kira apa yang paling prioritas harus dilakukan? Lebih kalau tadi kan ketaatan, dan itu kan secara umum kan. Kalau menurut antum nih, saran dari antum nih. Harus ini kayak gini, misalkan kayak keluarga antum, misalkan harus setiap malam tahajud.
3: Gak boleh. Amalannya apa gitu ya?
5: Amalan tahajud gitu. Nah, insyaallah dengan amalan pamungkas ini, yang lainnya akan ikut semakin bagus gitu. Gimana menurut antum? Saran antum nih. Kalau ada yang nanya seperti itu.
4: Anu cuma bisa ngomong tadi ya, praktiknya juga masih harus benar-benar dibenahi. Status kita ini kan hanya budak tadi ya.
5: Hamba, masya Allah.
4: Iya, budaknya Allah.
5: Betul.
4: Budak itu kan tugasnya cuma ngelayani tadi. Kalau kita fokusnya hanya itu nanti enak tadi. Semuanya akan benar. Semuanya akan benar kalau fokus kita itu melayani Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan di rumah itu ada kalimat ittaqillah. Ya, takut kamu sama Allah.
5: Ittaqillah.
4: Iya, kalau zaman
5: enggak kasar itu. Ittaqillah. Kasar apa enggak?
4: Kasar.
5: Ya. Lu kasar itu.
4: Ketika ada hal-hal yang sifatnya melenceng kan. Tapi kalau udah membudaya biasa. Kalau orang zaman dulu, zaman kita masih kecil, itu zaman bapak kita, itu orang tua biasa ngomong gini, dosa kuwi, dosa. Awas itu dosa, awas itu dosa. Sekarang itu aneh, hampir gak pernah dengar ada orang tua negur anaknya gitu.
3: Mungkin sudah tahu anak-anak gak kena dosa sama.
5: Gimana ya? PGI-nya udah lain, naik level PGI-nya.
3: Ada kemungkinan itu gak ya? Dari parenting-parenting mungkin ya.
4: Ketika bantah orang tua kan dosa kan?
3: Tapi dia gak berdosa kan? Gitu ya. Belum balik gitu.
5: Yuktabu lahu wala yuktabu alaihi. Kan kaidahnya kan gitu buat.
4: Iya.
5: Belum balik kan.
4: Dibiasakan dulu kan,
5: pembiasaan. Betul.
4: Soalnya aneh melihat ada sebuah keluarga ya, memang mungkin daerahnya itu termasuk daerah dingin.
5: Wonosobo itu.
4: Singkat cerita, ketika adzan subuh, bapaknya itu pasti selalu ke masjid. Tapi ngelihat anaknya kecil sedudukan kedinginan gitu, diambilkan selimut.
3: Diselimutin.
4: Iya. Kasihan dia. Ada anggota keluarga itu ingetin, loh enggak diajak sholat sekalian. Alah masih kecil, belum balik. Kasihan. Ya jiwa sayangnya tinggi bapak itu. Singkat cerita terus begitu saat. Terus anaknya sekarang enggak sholat. Usianya udah menjelang 30.
3: Ya Allah, ya.
4: Sudah balik kan? Maksudnya memang harus dia bahasakan anak itu harus tahu dulu. Iya. Gitu, terus Afan, kalau anak diajak dialog itu kan ketika otaknya sudah jalan ya, balik ya tadi ya. Tapi kalau belum itu kan konsep pendidikan itu yang betul itu apa ya tadi? Doktrin, Sat.
3: Doktrin.
4: Terus doktrin. Oh, sini dosa. Enggak boleh. Doktrin. Tapi ini kalau udah gede udah balik diajak diskusi. Kayak Nabi Ibrahim gitu. Allah Ta'ala.
5: Azim. Apa tadi ya poinnya?
4: Melayani Allah SWT.
5: Melayani Allah SWT.
4: Berusaha itu tadi.
5: Berusaha hamba dan berusaha untuk mewujudkan pelayanan terbaik untuk Allah SWT.
4: Iya. Untuk tahu arti Israel, Zat?
5: Israel hamba Allah.
4: Itu kan gelarnya Nabi Yaakob AS ya?
5: Betul.
4: Dan hampir seluruh nabi setelah Nabi Yaakob itu keturunan dia. Kenapa Nabi Yaakob dimuliakan sebegitunya sampai ribuan nabi itu dari keturunannya?
5: Yaakob Ishak kan?
3: Iya.
4: Anak Ishak. Bani Israel, Bani Israel kan? Israel itu bahasa Ibrani kan?
5: Abram kan namanya.
4: Artinya itu menurut orang-orang yang paham bahasa Ibrani tadi ya. Israel itu El itu kan artinya Allah kan?
5: Betul.
4: Bahasa mereka. Israel itu artinya orang yang menjadikan Allah SWT sebagai big boss yang selalu dilayani, cuman perintah yang didengar, yang lain gak peduli. Allah aja terus dilayani. Akhirnya ketika orang fokusnya hanya begitu, melayani Allah terus, itu terus Allah bikin dia untuk menjadi pemimpin umat manusia. Bani Israel pernah jadi raja, pernah jadi pemimpin, tapi ketika mereka sudah menyimpang, gila dunia dan sebagainya, mulai menyimpang, ya dicabut ke yang lain, yang sifatnya melayani Allah Subhanahu wa taala.
5: Masya Allah. Itu
4: sah.
5: Layan. Khadim. Khadimul Haramain. Beda khadimullah Subhanahu wa taala. Gimana sih kalau mau antum? Sebagai penutup lah.
3: Ya, kalau ini udah lebih dari cukup, sudah sangat mewakili. Kalau kita mungkin ditambahin ini saatnya banyak-banyak taubat saat sama Allah. Kita itu hamba Allah, semaksimal apapun yang kita lakukan untuk Allah pasti ada kurangnya, nggak maksimal. Jadi banyak-banyak beristighfar, kembali pada Allah, bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ujub, jangan bangga merasa sudah pol-polan sama Allah, terus merasa gimana gitu. Ya nanti kan jatuhnya jadi ujub, jadi bangga, akhirnya meninggalkan amal, na'udzubillah. Kan gitu ya. Jadi harus kembali taubat sama Allah, banyak-banyak istighfar. Ya dengan istighfar itu insya Allah akan banyak masalah yang akan dibetulin sama Allah kita. Ya dengan istighfar masalah-masalah akan banyak diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pintunya. Ya taubat Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Masalah. Alhamdulillah, tanpa terasa udah hampir lebih, bahkan 1 jam lebih. Masalah. Banyak inspirasi-inspirasi yang ya sangat bermanfaat ya bagi apa nih, bagi kehidupan rumah tangga khususnya. Amin. Yang muda-muda ya, masalah yang muda-muda kayak para pemirsa.
4: Intinya saat pokoknya bujang-bujang di luar sana enggak usah takut untuk menikah, bismillah.
3: Orang tuanya harus support juga saat ya.
4: Iya, orang tua di luar sana harus support. Kalau putranya misalnya belum
3: mampu
4: ya dibantu dulu lah, jangan langsung dilepas. Kan masih anaknya juga kan, ya.
3: Mending nambah satu anggota keluarga saat ya.
4: Iya, cuma satu piring nasi, keprek 10.000. 3 kali kan cuma 30 ya kan.
5: Keprek 10.000 ya satu.
3: Bisa berdua ya. Bisa juga sepiring berdua kan ya.
4: Iya.
3: Enggak nambah juga aslinya kan. Bisa.
4: Sampai makan di tempat ambil nasi sepuas ya.
5: Masalah di sebelah kanan saya. Atas apa ini?
4: Nasihat buat yang itu gak perlu.
5: Nasihat yang buatnya apa?
4: Yang pada punya anak gadis gitu loh.
5: Oh masalah. Perlu
4: juga. Perlu kalau nanti misalnya ada pemuda
3: Yang datang
4: kelihatan sholat, terus dekat sama Allah, tapi duitnya belum ada. Ya bismillah. Kita kan gak tahu takdir ke depan. Orang-orang agak kemana kita?
3: Bingung sama pestanya nanti, Sat.
4: Iya. Orang Iran, ketika yang datang orang kaya raya, enggak istikharah, Sat. Iya, begitu yang datang muda ya soalnya tapi miskin itu. Istikharah dulu dia.
1: Masalah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan katsiran.
3: Iya,
1: masyaallah. Atas beberapa wejangan-wejangan pada malam hari ini. Semoga itu menjadi bekal bagi kita semua dan para pemirsa dalam meniti kehidupan rumah tangga yang lebih penuh berkah. Masyaallah. Baik. Ya, insya Allah kita kembali di lain kesempatan. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa di YouTube channel Sunnah TV. Ya, begitu juga dengan para pendengar yang ada di Radio Mutiara Quran. Masya Allah. Baik, mungkin kita cukup aja ya. Insyaallah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum bersuci dengan tisu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ada tiga hal yang dilakukan seseorang setelah buang air. Pertama, hanya bersuci dengan air saja dan ini dibolehkan. Dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Kemudian aku bersama teman mainku membawakan seember air dan tongkat kecil. Kemudian beliau bersuci dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, secara tinjauan hukum, hukum asal menghilangkan najis adalah dengan air. Kedua, bersuci hanya dengan batu saja dan ini dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air dan beliau meminta untuk dibawakan 3 batu. Namun beliau diberi 2 batu dan 1 kotoran kering keledai. Kemudian beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran kering keledai dan bersabda, "Ini benda najis." Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau membawakan beberapa batu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau letakkan dalam sebuah kain dan beliau taruh di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Hurairah pergi. Hadis riwayat Bukhari. Bersuci dengan batu atau benda selain air disebut istijmar. Ketiga, bersuci dengan batu kemudian dengan air. Saya tidak menjumpai dalil masalah ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, mengingat kandungan makna hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa ini cara yang lebih sempurna. Asyarhul Mumti'. Catatan 1, alat bersuci selain air tidak harus berupa batu. Tapi bisa dengan benda apapun yang bisa menyerap seperti tisu atau kain. 2. Orang yang bersuci dengan selain air, baik batu atau tisu, minimal harus melakukan dengan 3 kali. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, atau bersuci dengan tangan kanan, atau bersuci dengan kurang dari 3 batu, atau bersuci dengan kotoran kering atau tulang. Hadis riwayat Muslim. 3. Jika lebih dari 3, maka jumlahnya dibuat ganjil, seperti 5 kali atau 7 kali, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan istijmar, hendaknya dia buat ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran yang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan kotoran kering dan tulang untuk bersuci. Karena dua benda ini adalah makanan jin. Dan kita dilarang mengganggu mereka dengan mengotori makanannya. Sebagaimana dinyatakan dalam riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa dua benda itu tidak boleh digunakan untuk bersuci?" Beliau menjawab yang artinya, "Dua benda itu adalah makanan jin." Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
0: Konsultasi Syariah.com.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara belajar agama terbaik bagi yang sibuk mencari nafkah? Ya sisakanlah, luangkan waktu, cari nafkah. Ya. Tapi jangan lupa bahwa selama Allah masih memberi kita hidup di dunia, itu berarti rezekimu masih ada. Tenang aja. Karena usia kita itu berbanding lurus dengan jatah rezeki kita. Kalau rezeki kita di langit itu jatahnya sudah habis, kita wajib mati. Wajib, bukan sunnah. Wajib mati itu. Gak ada lagi alasan untuk hidup soalnya. Tapi kalau rezeki antum belum habis, antum belum boleh mati. Walaupun sudah kepengen mati. Oh iya. Belum boleh mati sama Allah. Itu bukan kata-kata ana, itu ana hanya menerjemahkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi SAW. Sampai sumpah loh Nabi itu. Tidak akan ada seorang pun yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Tidak ada seorang pun yang mati sampai dia menghabiskan semua apa? Semua jatah rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, kata Nabi. Kalau begitu, kalian ini cukuplah jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan mencari rezeki dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Karena rezekimu, kalau memang kamu masih hidup, masih ada rezekimu. Tapi kalau kamu nyarinya dengan cara-cara yang haram, kamu harus menanggung hukuman. Kalau kamu cari dengan cara yang baik, kamu gak dihukum. Tetap hidup kan dua-duanya? Tetap hidup. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab bi akhdil halali wa tarkil haram, kata Nabi. Yaitu ambillah dengan cara-cara yang halal, jauhi cara-cara mencari rezeki yang haram. Nah, harusnya kita tetap memberikan porsi waktu kita untuk belajar tauhid, belajar agama. Karena rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Kalau nasib kita dijamin sama Allah? Enggak. Nasib kita ini kita disuruh mengupayakan sendiri. Memang ditakdirkan sama Allah, cuman Allah enggak pernah menjamin kita ini bakal selamat. Enggak ada kok dalilnya yang menjamin kita ini bakal selamat. Tapi kita disuruh berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Perintah kan? Jaga lo ya diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kalian harus mengupayakan sebab-sebabnya. Karena enggak akan ada jaminan kalau tidak diupayakan oleh Allah, oleh yang bersangkutan. Jadi tetap kita harus berikan porsi kita. Belajarnya yang serius, jangan cuma dikasih sisa waktu. Kalau udah sisa waktu, sudah lemot, udah capek, ngantuk-ngantuk lagi. Ya, giliran ustadznya lucu enggak ada yang ngantuk. Padahal yang diomongkan enggak mutu. Giliran yang diomongkan daging semua, tauhid semua. Malah ngantuk mendekur, ngobrol sendiri. Nah, udah begitu kepengen belajar agama yang baik dan benar, bagaimana? Syaratnya jangan ngantuk kalau kajian. Gimana supaya gak ngantuk? Kalau ngantuk berdiri, ucek-ucek matanya, ambil air wudhu, catat, simak lagi penjelasannya kalau itu ada rekamannya. Banyak kok caranya, cuman kadang kita ini tidak mau, gak mau capek. Itu yang saya gak tahu obatnya apa kalau mau capek itu.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihatnya mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya, berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut, Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid."
0: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan." Rasulullah SAW pun menjelaskan, "Sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim.

Hukum menggambar tengkorak. Terdapat banyak dalil yang melarang kita menggambar makhluk bernyawa. Ancamannya, orang yang menggambarnya akan diminta untuk memberi ruh kelak di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin mampu dia lakukan. Setelah itu, dia akan diazab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang di dunia pernah menggambar gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengadabnya di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara yang dibolehkan adalah menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pepohonan, gunung, bebatuan, dan semacamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman, atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan gambar tengkorak? Apakah gambar tengkorak termasuk kategori gambar bernyawa? Gambar tengkorak bukan termasuk gambar bernyawa, karena benda semacam ini dipahami sebagai benda mati. Dalam fatwa Islam dinyatakan, yang zahir bahwa gambar tengkorak tidak termasuk gambar yang haram, karena gambar ini termasuk jenis benda yang tidak bisa hidup, dan tidak dalam bentuk kepala hakiki yang menggambarkan manusia hidup. Fatwa Islam. Lambang orang fasik. Hanya saja ada pertimbangan lain yang menjadi alasan bahwa menggambar tengkorak atau memasang gambar tengkorak termasuk dilarang, karena ini merupakan lambang orang fasik dan orang kafir. Syekh Sulaiman Al-Majid ditanya tentang hukum memakai t-shirt bergambar tengkorak. Jawaban beliau, Alhamdulillahi wahdah wa ba'du. Kami tidak merekomendasikan memakai pakaian semacam ini, yang dikhawatirkan itu menjadi lambang penganut ritual.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya.
2: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 5 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Menjemput Ampunan di Sisa Waktu. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya.

kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita. Tentu saja utamanya kebaikan dalam urusan agama kita, kebaikan mengenal Islam, mengenal petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Fursan yang mubarak ini. Insyaallah dalam tema kajian agama yang sangat menarik yang tentu kita mengharapkan menjadi sebaik-baik bekal untuk kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yaitu tema kajian kita hari ini apa judulnya? Menjemput ampunan Allah di sisa waktu. Ya. Kira-kira berapa waktu sisa umur kita? Ada yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti ada akhirnya. Ya, yang pasti semua akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah balasan pahalamu akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dari azab neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung yang disebutkan di dalam ayat ini, dengan dijauhkan dari neraka dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah. Tema tentang menjemput taubat di akhir atau di sisa waktu. Ini tema tentang perkara yang luar biasa. Ya. Kita tahu sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang kita selalu mengakui banyaknya limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, besarnya karunia dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada diri kita, tapi tetap sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Betul kan? Iya kan? Dalam menunaikan kewajiban, apakah kewajiban kita lakukan dengan sempurna? Salat kita apakah selalu khusyuk 100%? Ibadah-ibadah kita apakah kita lakukan selalu dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Dosa-dosa apakah kita tinggalkan semua? Jawabannya tidak. Ya. Kita selalu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang dengan sebab itu kita sebagai manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar, tempat memohon pengampunan, tempat untuk meminta berbagai macam kebutuhan kita dalam urusan dunia apalagi urusan agama kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menetapkan hidayah pada diri kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah segala kebaikan yang bisa membimbing kita untuk meniti jalan yang lurus sampai masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk yang fakir, yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi membahas tentang menjemput ampunan Allah di waktu yang masih tersisa ini menunjukkan kita mengakui kita butuh pengampunan Allah. Dan sebagai manusia kita pasti banyak berbuat salah. Tidak asing bagi kita, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hafizakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia itu banyak berbuat salah. Beda antara kalau dikatakan khati'un. Khati'un ini berbuat salah sekali saja. Tapi kalau khata', ini namanya siyagul mubalaghah, menunjukkan sering dan selalu. Bukan cuma sekali berbuat salah ya. Sering dan terus selalu berbuat salah. Semua anak manusia itu banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hafizakumullah, lebih daripada itu, pembahasan tentang masalah ini adalah menyangkut nama-nama Allah yang maha indah. Dan ini pembahasan yang paling mulia di dalam agama ini. Nama-nama Allah yang berhubungan dengan pengampunan, apa saja contohnya? Pengampunan dosa. At-tawwab. Apa artinya tawwab? Maha penerima taubat. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah tempat kita bertakwa dan tempat memohon pengampunan. Apalagi selain at-tawwab? Al-Ghafar atau Al-Ghafur, iya kan? Dua-duanya nama Allah. Apa artinya maha? Maha pengampun. Apalagi contohnya? Apa yang kita baca di malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-Afu adalah nama Allah yang maha pemaaf. Ya, jarang kita dengar orang menamakan anaknya Abdul Afu. Jarang kan? Padahal ini termasuk nama Allah. Ya, biasanya nama-nama jarang begini kan dibinati orang supaya anaknya tidak sama dengan nama yang lain. Padahal ini termasuk nama yang baik. Ya, Al-Afu, maha pemaaf. Allah mencintai pemaafan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Sesungguhnya ya Allah, engkau adalah Al-Afu, maha pemaaf, dan engkau mencintai pemaafan. Belum lagi nama-nama Allah yang lain yang secara umum maknanya menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayangnya. Ar-Rahim, maha pengasih, termasuk jelas pengampunan dosa, iya kan? Kemudian apa? Ya, Al-Muhsin, maha berbuat baik. Termasuk kebaikan Allah yang paling besar adalah apa? Mudahnya mengampuni dosa hamba-hambanya. Kemudian Al-Bar, Al-Mannan, Al-Wahhab, maha pemberi karunia, pemberi anugerah. Termasuk karunia yang terbaik adalah pengampunan dosa-dosa. Nah, di sini jamaah sekalian, hafizakumullah, kita harus ingat orang yang selalu mencari sebab pengampunan Allah berarti dia adalah ciri hamba Allah yang soleh, ciri hamba Allah yang benar keimanannya. Apa buktinya? Siapa yang bisa menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang yang soleh itu selalu meminta ampun kepada Allah? Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hamba-hamba yang saleh. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersabar, orang-orang yang selalu jujur, selalu benar, orang-orang yang selalu tunduk, orang-orang yang selalu berinfak dan selalu beristighfar kepada Allah di waktu-waktu sahur. Apa artinya waktu sahur? Sebelum
terbitnya fajar. Kenapa mereka memilih waktu sahur? Kira-kira? Karena waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir. Waktu ini waktu kejadiannya apa? Saatnya Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya, memberikan pengampunan bagi orang yang meminta pengampunan kepadanya. Masya Allah, mereka tidak hanya beristighfar, tapi memilih waktu yang dikabulkan istighfar supaya mendapatkan pengampunan dari Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'alni fa u'tiyahu wa man yastaghfirni yastaghfirli fa aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan berikan pengampunan kepadanya. Ya, ini orang yang soleh ini tidak istighfar asal-asalan, memilih waktu yang terbaik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Apa yang menjadikan mereka begadang di malam hari? Apa yang mereka lakukan di malam hari? Salat malam, iya kan? Salat tahajud. Berdoa, berzikir kepada Allah, meminta pengampunannya. Mereka sedikit tidurnya di malam hari dan di waktu sahur. Sekali lagi waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba Allah yang saleh. Sekarang jemaah sekalian hafizakumullah, kita berpikir, hamba Allah yang soleh, dosanya banyak atau sedikit? Seperti kita dosanya? Sedikit. Jarang. Dan mereka segera beristighfar. Ya. Amal-amal kebaikannya banyak dan khusyuknya luar biasa. Tapi kenapa mereka rajin istighfar? Jadi istighfar dan meminta ampun kepada Allah itu jangan kita berpikir, ah nanti ketika saya berdosa saja. Padahal lalainya kita banyak, kadang-kadang tidak kita sadari atau lebih seringnya tidak kita sadari. Kemudian, lebih daripada itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah yang tadi kita sebutkan berhubungan dengan pengampunan dan menerima taubat hambanya, mencintai hamba yang mengamalkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat. Bahkan ini yang menjadikan ibadah itu berkualitas tinggi. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Allah memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, minta pengampunan kemudian sebut nama Allah. Allahumma ghafirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Seperti zikirnya Nabi SAW, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawabul ghafur atau tawabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat lagi maha pengampun. Ini amalan yang paling tinggi. Berdoa atau beribadah kepada Allah dengan mengamalkan nama-namanya yang maha indah. Sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini adalah amalan yang paling utama secara mutlak dalam Islam. Makanya doa para nabi dan para rasul, doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih banyak. Bertawassul dengan nama-namanya yang maha indah. Dan ini tawassul yang paling utama. Dan sangat disyariatkan di dalam Islam. Jadi, menjemput pengampunan, ini adalah satu sifat, ya selalu menjemput pengampunan Allah, selalu minta pengampunan kepada Allah,
satu sifat yang menunjukkan seorang hamba itu telah meningkat imannya. Karena ketika seorang hamba itu ya menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, ketika itulah kedudukannya semakin mulia dan semakin tinggi di sisi Allah. Apa itu kedudukan penghambaan diri? Kedudukan ubudiyah, yaitu benar-benar menjadikan dirinya sebagai hamba. Hamba itu artinya selalu tunduk, selalu merendahkan diri, selalu merasa dirinya kurang untuk dia minta dan bersandar kepada Rabb-nya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita hafal doa yang kita baca, salah satu doa atau zikir yang kita baca di waktu pagi dan petang, yang namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Bagaimana lafadznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kan istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, pimpinannya istighfar. Waktunya dibaca kapan? Pagi dan petang. Coba kita baca dari awal, terjemahannya sangat luar biasa. Benar-benar menunjukkan hamba itu mengakui kelemahan dirinya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Dan seterusnya sampai selesai. Ada penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kenapa istighfar ini kedudukannya paling tinggi dibandingkan istighfar yang lain. Padahal istighfar semua kan tujuannya minta ampun kepada Allah, iya kan? Memohon pengampunan dosa-dosa, betul kan? Istighfar meminta pengampunan. Ternyata kata beliau, ada kandungan makna lafaz yang kandungan maknanya sangat tinggi yang terdapat di dalam Sayyidul Istighfar ini yang menjadikannya sebagai istighfar yang paling tinggi kedudukannya. Di kalimat apa? Ternyata di kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku mengembalikan atau mengakui kepadamu akan limpahan nikmat yang selalu engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Lihat, orang yang beriman tidak menganggap dirinya itu hebat dan besar, tidak menganggap dirinya itu amal-amalnya sempurna luar biasa. Tapi justru dengan keimanannya yang benar, dia akan merendahkan diri kepada Allah. Kenapa? Berpikir saja, kita bisa mengamalkan ketaatan, bisa ngaji, bisa kenal manhaj salaf, alhamdulillah. Kenal Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bisa sholat berjamaah. Bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang agung, berinfak, ada yang sudah haji, umrah. Membangun masjid dan seterusnya. Apakah karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, atau karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawabannya? Pertolongan dari Allah. Antumul fuqara, kalian itu adalah orang-orang miskin, lemah. Allah itu yang maha kaya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini yang diakui oleh orang yang beriman. Ya Allah, aku mengakui, mengembalikan kepadamu besarnya nikmat yang engkau berikan, dan aku mengakui dosa-dosaku. Intinya, inti dari Sayyidul Istighfar adalah kalimat ini. Menjadikan dia kedudukannya sangat tinggi. Berarti mengakui dosa, mengakui kekurangan, ini adalah ciri hamba yang beriman. Sekarang kita lihat contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Kita tahu, Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar kepada Allah bertobat berapa kali?
100 kali, ada yang mengatakan 70 kali, berapa hadis yang sahih atau lebih dari 70 kali. Innilaa astaghfirullaha wa atuubu ilaihi fi kulli yaumin 100 marrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin pengampunan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Di surat Al-Fath ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lalu maupun yang akan datang. Tapi karena agungnya istighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling sempurna, ya, mengakui besarnya nikmat ini dan selalu beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi menjemput pengampunan Allah itu, ya, jangan diartikan ketika sudah tua saja atau ketika hamba merasa banyak dosa. Kalau ikuti perasaan orang-orang selalu tidak merasa berdosa, bahkan ketika dia jelas-jelas banyak dosa. Ini permasalahannya. Tetapi yang namanya menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melihat banyak nikmat yang Allah berikan. Misalnya, kita kurang bersyukur, kita kurang berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang terkenal, ketika beliau bangun salat malam, hadis Bukhari dan Muslim. Sampai beliau salat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Apa pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau lakukan ibadah serajin ini, sekuat ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakuran? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Seperti ini wujud syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Bagaimana dibandingkan dengan kita, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi disinilah jemaah sekalian hafizakumullah, kita harus paham. Hamba Allah yang soleh itu bukanlah berarti dia orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Hanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang terjaga dari kesalahan, itu pun karena penjagaan Allah. Kalau kita ingin bahas lebih lanjut, pendapat yang rajih, para nabi dan para rasul itu terjaga dari dosa besar. Kalau dosa kecil mereka bisa lakukan, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk bertobat darinya, sehingga ketika mereka wafat tentu sudah bersih dari semua dosa besar maupun dosa kecil. Inilah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Adapun kita tidak. Sekarang ini satu pertanyaan yang sering beberapa kali yang sampaikan di kajian, ya. Satu pertanyaan. Kenapa Allah tidak menjaga kita dari dosa? Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan semua mudah kalau Allah inginkan, iya kan? Sekarang pertanyaannya saya tanya kepada kita semua. Apakah Allah bisa membinasakan iblis? Bisa apa tidak? Ya sangat bisa. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, itu mudah bagi Allah. Iblis dengan bala tentaranya yang suka menggoda manusia dibinasakan sekaligus, Allah maha mampu. Tapi Allah tidak menghendaki karena dia punya hikmah yang maha tinggi lagi maha sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun iblis tidak dibinasakan, apakah Allah mampu menjaga hamba-hambanya yang beriman untuk tidak tergoda iblis sama sekali, tidak berbuat dosa sama sekali? Mampu kira-kira Allah apa tidak? Mampu, iya kan? Maha kuasa. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak lakukan itu? Sebagai ujian, betul. Agar hamba itu mengamalkan wujud
rahmat Allah Subhanahu wa taala mengamalkan kandungan nama-namanya, yaitu At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Jadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu kadang lalai sampai pun dia hamba yang bertakwa, kadang berbuat dosa. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Paling tidak ada dua hikmahnya. Tentu dosa pastinya buruk, iya kan? Dosa tidak ada yang baik. Tetapi ketika kita membahas hikmah Allah yang maha tinggi dan maha sempurna, ada hikmah yang tinggi di balik dosa. Yang pertama, berhubungan dengan penghambaan diri tadi. Agar manusia itu selalu merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa bagaimanapun dia merasa imannya tinggi, banyak amal kebaikannya, tetap dia adalah hamba yang lemah, yang butuh bergantung dan bersandar kepada Allah. Buktinya dia masih bisa tergoda, masih bisa lalai, masih bisa berbuat dosa. Ya, dan penghambaan diri ini, kata para ulama, semakin kita sempurnakan, maka kedudukan kita semakin mulia, semakin tinggi di sisi Allah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah, "Kullama kamulat 'ubudiyatul 'abdi li rabbih irtafa'at makanatuhu wa 'alat rutbatuhu indallah." Semakin penghambaan diri seorang hamba semakin sempurna di sisi Allah, maka kedudukannya semakin tinggi dan derajatnya semakin mulia. Ya, ini hikmah yang pertama. Sampai kata para ulama, orang yang rajin beribadah misalnya, rajin melaksanakan amal soleh, tapi dia merasa bangga dengan dirinya, merasa, ah, saya sudah punya banyak kebaikan, saya punya iman yang kuat, bisa menghadapi apa saja. Dibandingkan orang yang kedua, ibadahnya kurang, tapi dia selalu merasa dirinya lemah, dia merasa perlu banyak beristighfar kepada Allah, minta pertolongannya. Ini hamba yang kedua lebih baik dibandingkan hamba yang pertama. Karena hamba yang kedua, meskipun dia kurang ibadahnya, tapi dia telah mengamalkan ibadah yang inti dari hatinya, yaitu al-ubudiyah, penghambaan diri. Ada sebuah athar dari seorang tabi'in yang mulia yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyaru A'lami Nubala. Tabi'in yang bernama Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, La'an abita na'iman wa usbihu nadiban ahabu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Sungguh demi Allah, kalau aku tertidur di malam hari tidak beribadah, tidak sholat malam, tidak beristighfar, tapi ketika pagi saya bangun dalam keadaan menyesal, mengetahui kelemahan dan kekurangan diriku.

Man zakka nafsahu au a'jabatku. Aku katakan sungguh tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Bahkan ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkannya. Ada hadis yang dinyatakan derajatnya Hasan oleh Syalal Bani rahimahullah taala di Al-Jami'us Sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa a'zamu min dzalika al-ujubu al-ujubu." Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah dibandingkan dosa. Yang lebih besar keburukannya dibandingkan dosa, yaitu apa? Al-ujub, bangga diri. Menganggap diri suci, bangga terhadap diri. Ini lebih parah dibandingkan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kita dengan dosa, itu ada hikmahnya. Yakni bukan untuk kita meremehkan dosa tentu saja, bukan untuk merasa senang berbuat dosa. Jelas tidak mungkin orang yang beriman senang berbuat dosa, karena dosa jelas menjadi sebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita renungkan hikmah di balik semua itu, ternyata hal-hal yang seperti ini yang akan membenarkan ketakwaan di hati kita. Itu hikmah yang pertama tadi kata Imam Ibnu Rajab. Hikmah yang kedua adalah tadi yang disebutkan, yaitu agar kita bisa mengamalkan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Agar kita bisa mengingat karunia Allah, bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu kebaikan yang sangat banyak. Bayangkan, kalau kita bayangkan diri kita, Masya Allah, kita ini tidak punya jasa kebaikan besar untuk membela Islam. Ya, kalau kita bayangkan para sahabat, mereka berhijrah, ditindas, ada yang dibunuh, hartanya diambil, meninggalkan kampungnya untuk berhijrah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan agama mereka. Mereka punya jasa yang banyak, wajar mereka mendapatkan hidayah. Sementara kalau kita melihat diri kita, Masya Allah, banyak kekurangan, tidak kita melakukan apa-apa untuk Islam ini, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya untuk kita. Sudah seperti itu, hamba yang berdosa bukannya dijauhkan, bukannya dimurkai oleh Allah. Allah berikan hidayah, hidayah pun di tangannya, dari dia semata-mata diberikan hidayah agar hamba ini mengakui dosanya, kembali kepada Allah dan mohon ampun kepada-Nya. Semua karunia dari awal sampai akhir adalah dari Allah. Hidayah dari-Nya, kemampuan untuk beribadah, mengamalkan ketaatan, kemudian ketika hamba keliru, tersesat, Allah berikan petunjuk lagi, berbuat dosa, diberikan hidayah untuk bertobat, sampai apa ucapan penghuni surga saja. Ketika masuk ke dalam surga, yang menunjukkan hidayah Allah itu terus sampai kita masuk surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan hidayah-Nya selalu bagi kita, agar kita termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Apa ucapan penghuni surga dalam Al-Quran setelah mereka masuk ke dalam surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk masuk surga. Dan sungguh kami atau kita tidak akan masuk ke dalam surga kalau bukan karena hidayah dari Allah. Yani sekarang orang bertobat, kita bayangkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, orang yang berbuat salah kepada kita, bahkan dengan kesalahan yang besar, kan pasti menjadikan kita marah kepada dia. Ataupun kalau mungkin kita maafkan, tetap hubungan tidak seperti semula. Karena bagaimanapun sifat pemaaf manusia tidak akan sempurna, meskipun tentu dianjurkan dalam Islam, iya kan? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali semakin bertambah kemuliaan. Tapi tetap ada kekurangan. Adapun pengampunan dan pemaafan Allah itu sempurna. Orang yang bertobat, Allah memanggil mereka dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Berbuat orang yang berbuat kufur, berbuat syirik, melakukan pelanggaran apapun, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan setelah dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Tentu tergantung dari kualitas tobatnya. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, derajatnya hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Lebih daripada ini, antum tahu semua, tobat itu dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa membayangkan, karena sifatnya ya pemaafan kita jelas terbatas, rahmat kasih sayang di hati kita terbatas. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang yang berbuat salah sama kita meskipun dia telah minta maaf? Tapi karena rahmat Allah itu maha sempurna, maha tinggi, dia mencintai hamba yang bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat kepadanya dan selalu mensucikan dirinya. Sampai antum ingat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah menggambarkan kecintaannya ketika hamba bertobat kepadanya, itu Allah gembira menerima tobatnya, dan tentu Allah memiliki sifat gembira sesuai dengan kemahatinggian dan kemahagungannya sebagaimana yang kita pahami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu lebih dari kegembiraan terbesar yang pernah dibayangkan dalam hidup manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardil falah." Sungguh-sungguh Allah sangat gembira, sangat senang dengan taubatnya salah seorang hambanya ketika hamba ini bertobat kepada Allah, dibandingkan salah seorang di antara kamu yang sedang menunggang kendaraannya di satu padang pasir yang luas dengan membawa semua perbekalannya, makannya, minumnya, semua dibawa di kendaraannya, di untanya tersebut. Kemudian tiba-tiba setelah sampai di tengah padang pasir, untanya itu hilang, lari. Dia tidak bisa mengejarnya dengan membawa semua perbekalannya. Orang ini mau kembali, sudah jauh, mau melalui lanjut perjalanan, masih jauh juga. Tidak ada perbekalan, tidak ada minum. Apa yang terjadi? Hamba ini hanya menunggu kematiannya. Dia mencari naungan sebuah pohon, kemudian dia berbaring. Ketika dia sedang berbaring, tiba-tiba dia mendapati kendaraannya tadi, untanya tadi lengkap dengan isinya ada di sampingnya berdiri. Langsung dia bangkit dari tidurnya sambil memegang tali kekang untanya, dia berdoa bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu. Terbalik karena saking senangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Hamba ini salah ucap karena saking sangat gembiranya. Ini kan kegembiraan yang apa ini sangat paling besar bisa dibayangkan dalam hidup kita. Allah lebih gembira ketika menerima tobatnya hambanya dibandingkan gembiranya orang ini. Yani Allah benar-benar Maha Pemurah. Kita bertobat kan berarti kita ingin memperbaiki diri sebenarnya. Habis salah mengaku salah, ternyata Allah mencintainya. Ya, bahkan antum tahu di dalam Al-Quran itu ada sebuah faedah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya yang maha indah adalah namanya Al-Wadud. Al-Wadud ini artinya Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka pun mencintai. Al-Wadud, ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran di dua ayat nama itu. Salah satunya di firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an wa huwal ghafurul wadud, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mencintai hamba-hamba yang beriman. Ini kalau kita ingin bahas, ada pembahasan yang berhubungan dengan nama-nama Allah itu ketika digandengkan satu sama lain. Yang Maha Indah digandengkan dengan Yang Maha Indah akan melahirkan kemahaindahan lagi yang berikutnya. Ya, ini pembahasannya panjang. Ada pembahasan di dalam kajian Fiqih Asmaul Husna atau pembahasan tentang nama-nama Allah yang Maha Indah. Intinya, contohnya termasuk ayat ini, yaitu ketika digandengkan Allah itu Maha Pengampun, ini nama yang Maha Indah. Allah itu Maha Mencintai hamba-hambanya yang beriman. Kenapa digandengkan? Hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, ketika Allah menerima pengampunan, memberikan pengampunan kepadanya, menerima tobatnya, maka Allah akan menjadikan dia sebagai hamba yang dicintainya. Yani sudah berbuat dosa, masih bisa dicintai oleh Allah. Karena apa? Rahmat dan pengampunannya sempurna. Orang yang selalu bertobat memohon ampun kepada Allah, ternyata dia adalah Habibullah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berarti ini yang menjadi motivasi kita selalu semangat beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah, yang ini puncak dari kedudukan tertinggi ya di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala itu harusnya kita lakukan setiap saat. Jangan menunggu-nunggu. Bahkan ini ya di antara ciri taubat yang sempurna atau syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan dari sebagian para ulama. Jadi jangan menunggu sampai tahun sekian, saya sampai berumur sekian, belum tentu kita akan sampai ke umur itu. Dan kenapa kita biarkan diri kita untuk berlarut-larut dalam kesalahan sementara kita telah mengetahui, dan ini faedahnya kita mengkaji agama ini, kita mengikuti majelis ilmu, kita mengetahui ternyata ada yang cara yang Allah mudahkan bagi kita untuk menjadi kekasih Allah, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh ya, yang dengan sebab itu hamba akan menjadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera dalam bertobat, jangan tunda-tunda. Jangan sampai berpikiran untuk menunggu waktu sekian dan sekian, karena kita belum tentu mendapati waktu itu. Ada faedah yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di ya, Taisirul Karimir Rahman oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa. Ya, nanti kalau ada yang mau tanyakan tentang ayat bisa di akhir kajian nanti, karena kadang-kadang nomor ayatnya saya tidak ingat. Barakallahu fikum. Jadi di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Innamat taubatu 'alallah. Hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah, yaitu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kejahilannya, kemudian dia bertobat dengan segera. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian dia bertobat dalam waktu dekat, yakni dengan segera, maka mereka itulah orang-orang yang diberikan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Begini faedahnya, di dalam tafsir Ibnu As-Sa'di, Taisirul Karimi Rahman disebutkan, Penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang ayat ini ada dua. Satu, penafsiran jumhur atau mayoritas ahli tafsir. Taubat yang diterima oleh Allah itu adalah taubat yang segera, maksudnya selama kita masih hidup. Selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Karena ketika ini taubat tidak diterima lagi. Ya kan, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang juga sahih. Kata Rasulullah SAW, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yubargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum gor-gor, yakni nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Ini mayoritas ulama ahli tafsir mengartikan demikian. Min qaribin di sini bertobat dalam waktu dekat, yakni sebelum kematian, menjelang kematian hamba ini. Ada penafsiran yang kedua, yaitu bertobat dengan segera, tidak menunda-nunda. Meskipun penafsiran yang kedua ini ya tentu saja tidak menunjukkan makna berarti kalau orang bertobat tidak segera dia tunda tobatnya selama dia masih hidup tidak diterima lagi, tidak, bukan seperti itu maknanya. Tetap selama kita bertobat, selama kita masih hidup, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, kalau kita tobat sungguh-sungguh maka Allah menerima tobat kita. Ya, wa man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobat kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi dari ayat ini kita ambil satu faedah, yaitu apa? Bertobat itu disyariatkan untuk segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena tobat itu adalah amal ibadah yang besar, harusnya kita lakukan segera. Hari ini kita berdosa, besok berdosa, lakukan lagi terus. Selama kita tahu dan kita mengakui Allah adalah Maha Penerima Tobat, dan kita mengakui kekurangan-kekurangan dan kelemahan diri kita tidak akan hilang dari kita kecuali dengan pengampunan Allah, maka kita memohon ampun kepadanya, maka selama itu hamba ini selalu dalam kebaikan. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menunda taubatnya dia telah melakukan dosa dua kali, maka dia butuh dua taubat. Taubat karena dosanya, kemudian tobat karena dosa berikutnya, yaitu menunda-nunda tobatnya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, di sini kita harus ingat, ya, menunda amal kebaikan itu adalah tipu daya iblis. Kata Imam Ibnu Qayyim, at-taswifu min junudi iblis. Taswif dalam bahasa Arab artinya taswif artinya mengatakan nanti, nanti saja saya bertobat, nanti saja saya banyak berbuat kebaikan, nanti saja saya akan berubah, nanti saya akan berhijrah. Kata beliau, ini adalah termasuk tentara iblis, termasuk senjata yang digunakan oleh iblis dan bala tentaranya adalah membangkitkan angan-angan manusia untuk mengesankan, ya kamu akan bertobat, kamu akan berubah menjadi baik, berubah baik, tapi nanti masih banyak waktumu. Kenapa demikian? Kita tahu kan tidak semua orang bisa digoda untuk meninggalkan amal kebaikan, iya kan? Ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berhijrah, ingin berubah. Tapi syaitan tidak kekurangan cara, dia mengatakan, iya kamu akan berubah, kamu juga nanti akan menjadi baik, tapi kan masih ada waktu, besok masih ada waktumu, sekarang kamu masih muda, masih sekian umurmu, dan seterusnya. Tentara, ternyata ini adalah tentara iblis yang terbukti berhasil banyak memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersegera dalam melakukan kebaikan, ini yang diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi seorang hamba itu, ya, ketika dia melakukan perbuatan dosa meskipun berkali-kali, selama dia bersegera dan mengakui kelemahan dirinya, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penerima Taubat, dia berdosa, dia bertobat lagi, dia berdosa, ingat selama dia tidak meremehkan dosa, ya, ini adalah hamba yang terpuji. Kita pernah mendengar sebuah hadis Nabi SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yahki an rabbihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang beliau sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hadis kursi berarti. Ya, ciri-cirinya hadis kursi itu, Nabi SAW kadang-kadang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, berarti hadis kursi. Atau sahabat yang meriwayatkan mengatakan anin Nabi SAW fima yarwi an rabbihi atau fima yahki an rabbihi, dari Nabi SAW dalam kisah yang beliau ceritakan dari Allah atau yang beliau sampaikan, hadis yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis kursi termasuk hadis ini. Allah berfirman adzama abdi dzanban, adznaba abdun dzanban faqala Allahumma ighfirli dzanbi, seorang hambaku melakukan perbuatan dosa, kemudian hambaku ini berkata, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, adznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi wa ya'khudhu bidzan. Hambaku ini melakukan perbuatan dosa dan dia mengakui, mengetahui bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan maha kuasa menyiksa karena dosa. Maka Allah mengampuninya. Kemudian hamba ini berdosa lagi, melakukan lagi hal yang sama. Sampai setelah 3 kali disebutkan dalam hadis ini, hamba ini berbuat dosa, mohon ampun lagi. Allah berfirman, hambaku berbuat dosa, tapi dia mengetahui ada Rabb yang maha mengampuni dosa dan maha kuasa menyiksa orang karena dosanya. Maka ampuni dia, Allah mengampuni dia. Setelah itu Allah berfirman, ikmal ma syikta faqada ghafartu lak, berbuatlah apa yang kamu inginkan, maka aku mengampuni dosa-dosamu. Ya, yang bagian akhir ini jangan disalahpahami, bukan maksudnya setelah itu Allah membiarkan dia berbuat dosa, tidak. Maksudnya di sini, berbuatlah apa yang kamu perbuat, kalau kamu berdosa lagi, selama kamu mohon ampun kepada Allah dan mengakui Allah maha pengampun, ya, bahwa kamu memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan bisa maha kuasa mengadabmu karena dosamu, maka selama itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yakni selama hamba ini ketika berbuat dosa, tentu dia tidak meremehkan dosa, dia menyesali dosanya, bertekad tidak mengulanginya, melepaskan diri darinya, dia ikhlas memohon ampun kepada Allah, maka ketika dia bertobat diterima tobatnya. Kalaupun dia berbuat dosa lagi, maka dia membutuhkan tobat lagi yang berikutnya. Yang jelas, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seperti dalam hal yang berhubungan dengan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jamaah sekalian hafizakumullah, ya, saya ingin ingatkan di sini, kita belajar agama ini, faedah yang paling besar yang kita inginkan adalah kita faham agama dengan benar. Kita tahu cara beragama dengan benar. Jadi orang yang faham agama itu tidak lagi seperti orang awam. Ilmu itu membimbing manusia untuk membenarkan imannya, membenarkan keyakinannya, menjadikan dia mengenal Rabb-nya. Antum tahu, amal ibadah di sisi Allah itu kualitasnya ditentukan berdasarkan amalan hati. Karena takwa yang hakiki itu ada dalam hati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat di dalam hatinya. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid, at-taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah yang bersumber dari hati, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan. Nah, disinilah masalahnya. Sebagian kita sudah ngaji tapi tidak paham agama. Tidak paham artinya dia masih seperti orang awam. Dianggap agama itu yang penting banyak kita lakukan. Ya, yang penting anggota badannya secara zahir berbuat. Tentu amalan anggota badan pasti diperhitungkan dalam Islam. Jelas ada keutamaannya. Tapi harus sumbernya dari hati, keimanan di hati. Tadi yang kita sebutkan contoh, orang yang beramal di malam hari rajin ibadah, pagi harinya dia menyombongkan diri, tidak merendahkan diri kepada Allah. Ini orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, orang yang menyombongkan diri. Sampai dicontohkan oleh sebagian dari para ulama. Ada pernyataan dari Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash Al-Kufi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, penduduk Kufah. Beliau pernah mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengumpuli keutamaan para sahabat yang lain dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, tapi dengan kuatnya iman yang ada di hati beliau. Jadi amal itu kualitasnya tergantung dari keimanan di hati. Anggota badan semangat beramal, tetapi keikhlasan dari hati. Khusyuk juga asalnya dari hati. Rasa takut, cinta, dan pengharapan yang merupakan tiang-tiang utama penopang iman adalah intinya di hati. Coba lihat amalan para sahabat secara umum, semua hebat dan luar biasa. Salat malamnya mereka semua rajin, puasanya, sedekahnya, berjihadnya di jalan Allah. Mungkin sebagian sahabat ada yang melebihi dalam segi jumlah, ya, jihad yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi siapa yang lebih utama di sisi Allah? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya rasa takut di hati, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang sangat kuat. Sampai ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa berkata bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian berceramah di depan para sahabat. Beliau mengatakan dalam penyampaiannya ini, "Inna abdan khayyarahu Allah baina an yuktiyahu min zahratid dunya wa baina ma indallahi fakhtara ma indahu." Ada seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah, apakah dia ingin mendapatkan perhiasan dunia atau memilih balasan di sisi Allah. Maka hamba ini memilih balasan di sisi Allah. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala." Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar hadis ini. Lalu kemudian beliau berkata, "Fadainaka, kami menebusmu wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami." Para sahabat yang lain semua heran. Mereka berkata, "Unzur ila hadza syekh." Lihatlah kepada orang tua ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah tentang seorang hamba yang disuruh memilih, dia malah menangis kemudian mengatakan seperti ini. Karena mereka tidak paham. Yang paling paham adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan beliau yang paling tinggi ilmunya di antara semua para sahabat. Setelah itu di akhir hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lama nabihi." Maka ternyata yang disuruh memilih di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan dekatnya ajal beliau. Karena disuruh memilih masih tetap di dunia akan mendapatkan perhiasannya atau ingin kembali ke sisi Allah. Maka beliau memilih balasan di sisi Allah. Dan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah yang paling mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Ini contoh bukti keimanan menjadikan seorang hamba itu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Jadi maksudnya, ya jamaah sekalian, pembahasan seperti bagaimana kita berusaha selalu menjemput pengampunan Allah, berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amalan hati, ini adalah pembahasan yang justru menunjukkan kita belajar agama ini mendapatkan buah yang bermanfaat. Inilah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dipuji dengan sesungguhnya. Ya, karena menjadikan hati kita semakin tunduk kepada Allah, menjadikan kita bisa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Antum tahu hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tunduk, dari nafsu yang tidak bisa ditundukkan di jalan Allah, yang tidak bisa dikendalikan, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Orang yang belajar agama tapi tidak menjadikan hatinya tunduk, tidak menjadikan hatinya khusyuk ketika beribadah, tidak menjadikan dia merasa kurang, merasa butuh kepada Allah, tidak menjadikan dia selalu merendahkan diri di hadapan Allah, ketahuilah ini ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah ilmu yang menjadi sebab kecelakaan, sebagaimana yang Allah beritakan tentang orang-orang Yahudi yang sudah belajar agama tapi tidak mengambil manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, ya, di ayat ke-16, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk, ya, li dzikrillah, ketika mengingat Allah, tunduk kepada peringatan yang Allah turunkan kepada mereka dan terhadap kebenaran yang Allah berikan, yang Allah turunkan dalam petunjuknya. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian sehingga hati mereka membatu dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyentuh hati dan menjadikan manusia itu merasa tunduk dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan itu dia selalu beristighfar, meminta pertolongan Allah, sekalipun dia melihat dirinya banyak berbuat baik, maka dia tetap merasa dia tidak akan bisa melakukan kebaikan kalau bukan pertolongan dari Allah, ya. Sampai ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang arti taufik yang sesungguhnya. Ketika beliau membahas mengenai masalah taufik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, taufik itu artinya alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kamu selalu bersandar kepada Allah, selalu minta pertolongannya, selalu berdoa bersungguh-sungguh memohon pengampunannya, memohon taufiknya, memohon kemudahan darinya, serta perlindungan dari segala keburukan. Jadi oleh karena itu, ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Inilah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, menjadi generasi yang paling utama yang mengungguli generasi yang datang setelah mereka. Oleh karena itu, sekali lagi menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat dari hamba-hamba Allah yang mulia. Dan setelah kita mengetahui agungnya kedudukan memohon, selalu meminta pengampunan Allah, harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, amalan yang agung ini, karena ini adalah mudah, ya, bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tinggal kita membaca istighfar, kita sungguh-sungguh menyesali perbuatan-perbuatan kita, mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita. Dan ada sebuah kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf, ya, mungkin juga antum pernah dengarkan, kisah yang terjadi pada diri seorang tabi'ut tabi'in yang mulia yang terkenal, yaitu Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala. Fudail ibnu Iyad pernah bertemu dengan seorang, maka beliau berkata kepada orang ini, ya, kam atat alaika, berapa usiamu saat ini? Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, situna sanatan, 60 tahun. 60 tahun usia saya saat ini. Qala Fudail, Fudail rahimahullah ta'ala berkata, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ilallahi yushiku antablu. Berarti kamu sejak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah, kamu sudah hampir sampai. Yakni setiap hari usia kita berkurang, mendekati ujungnya. Karena sejak kita lahir kita berjalan menuju Allah, bisa jadi perjalanan kita sudah hampir sampai. Apa yang kita persiapkan? Kata orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Imam Fudail rahimahullah ta'ala, tadri ma taqul, apakah kamu tahu makna ucapan yang kamu ucapkan? Ya, qulta, kamu tadi mengatakan kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka hendaknya kamu sadari, orang yang mengatakan dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah, berarti harusnya dia yakin bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Barang siapa yang yakin dia berdiri di hadapan Allah bertanggung jawab, maka hendaknya dia mengetahui dia akan ditanya. Dan barang siapa yang mengetahui dia akan ditanya, fal yu'idda li su'ali jawaban, hendaknya dia mempersiapkan diri menjawab pertanyaan itu dari sekarang. Karena sekarang kesempatan kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu. Ya, termasuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ini upaya kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Maka orang ini kemudian berkata, wa mal hilah, kalau begitu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diriku yang selalu lalai belum mempersiapkan diri padahal saya sudah 60 tahun berjalan menuju Allah. Hala, kata Fudail, yasirun, itu mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Kuncinya satu, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa umurmu yang masih ada, niscaya waktu-waktu yang lalu, perbuatanmu yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani 60 tahun berdosa, dengan rahmat dan karunia Allah tidak perlu 60 tahun bertobat. Bertobat sekali dengan sungguh-sungguh itu menghapuskan yang lalu. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya dan bukti kecintaannya terhadap orang-orang yang selalu bertobat kepadanya. Amma in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa ma madha. Tetapi kalau kamu masih berbuat buruk di sisa umurmu yang masih ada, maka Allah akan memperhitungkan dan mengazabmu karena dosamu yang lalu maupun dosamu di sisa umurmu yang masih ada. Maka disinilah kita memilih, ya, orang yang beriman, yang berakal tentu akan memilih karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan segera memperbaiki dirinya, segera bertobat dan memohon pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala di sisa umurnya yang masih ada, selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi dirinya, dan selagi kita mengetahui keutamaan memohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, dan ini merupakan sebab seorang hamba bisa menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan rahmatnya. Barakallahu fikum. Maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk menjalankan kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh, senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hidup kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ah غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian

0: Langkah Anda.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghtasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang,

0: sering ditutupi wajahnya dengan khamisah. Khamisah yang dimiliki oleh Nabi yaitu apa? Kain atau mungkin selendang bahasanya yang agak tebal. Sering ditutupi wajahnya karena tentunya merasakan sakit. Fa idza ghtamma biha kashafaha. Ketika beliau merasa sesak, maka beliau menyingkapnya. Jadi beliau menutup wajah, ditutupi wajahnya, kemudian ketika beliau merasa agak sesak, disingkap wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu beliau bersabda. Dalam keadaan nafas sudah mulai berat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini bisa merupakan doa atau bisa merupakan kabar. Dalam artian, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Atau merupakan kabar bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini memang orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang terlaknat. Kenapa mereka dua golongan ini mendapatkan kutukan dari Allah? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Nabi memperingatkan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena kutukan itu tidak melekat begitu saja, tetapi kutukan Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena sebab. Makanya Nabi mengingatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Seandainya tidak takut demikian, maka kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinampakkan. Kalau seandainya Nabi tidak khawatir demikian, akan dijadikan kuburannya sebagai masjid, kuburan beliau akan dinampakkan di tempat terbuka. Ghaira annahu khushiya ayyutakhadha masjida. Hanya saja beliau khawatir kubur beliau itu dijadikan sebagai masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan tentang betapa gigihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan tauhid hingga detik-detik akhir. Menjelang wafatnya beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya akan bahaya kesyirikan. Beliau khawatir umatnya akan mengikuti orang-orang yang terdahulu dari kalangan ahli kitab yang mereka telah melakukan penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Beliau mengingatkan perbuatan yang menjadikan orang-orang Yahudi terlaknat, orang-orang Nasrani terlaknat, karena telah menjadikan kuburan mereka, kuburan Nabi mereka, sebagai tempat ibadah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi kematian. Kematian itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Gambarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya ketika terasa tambah sesak, kemudian beliau membuka penutup wajahnya tersebut. Ini menunjukkan tentang betapa beratnya sakaratul maut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya sakaratul maut adalah gambaran perjuangan seorang hamba di dunia. Jadi tidak datang begitu saja. Ada yang kepenak banget kemudian matinya. Enggak, semuanya merasakan sakit. Semua merasakan berat. Orang yang pernah mengalami stroke, tidak berfungsinya sebagian organ tubuh, sebagian saja, itu merasakan sakitnya luar biasa. Yang pernah merasakan saraf kejepit, itu juga merasakan yang sakit luar biasa. Apalagi yang namanya kematian adalah berhenti total, sekaligus di waktu yang sama. Sebagian saja sakit banget, apalagi kalau berhenti total. Seluruh organ dihentikan di saat itu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami bahwasanya sakaratul maut ini adalah gambaran dari perjuangan istiqamah kita di kehidupan ini. Seorang yang berusaha menjaga keistiqamahan dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, dalam meluruskan akidah, membersihkan dari khurafat, dari tahayul, dan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Ketika seorang berusaha mendapatkan keistiqamahan, maka biiznillah, kalaupun seandainya berat, itu sebagai penghapus dosa. Kalaupun seandainya berat, itu menjadi sebab ditinggikannya derajat. Apalah artinya kalau seandainya seorang kemudian di sakaratul mautnya, kok penak banget ya, tidur terus les, gak bangun lagi. Tapi apa artinya kalau dia meninggalkan sholat? Apa artinya kalau dia tidak kenal tauhid? Apa artinya kalau seandainya di kehidupannya dia itu masih memiliki keyakinan kesyirikan? Apa artinya itu semuanya? Karena kehidupan yang setelah kematian itu lebih berat daripada kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW saja merasakan berat. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun fiha ma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau ada bejana yang berisi air. Ketika beliau mau meninggal dunia di akhir hidupnya, beliau itu di hadapan beliau ada bejana berisi air. Fa ja'ala yudkhilu yadahu fil ma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke air. Fayamsahu wajhahu, kemudian beliau mengusap wajahnya. Beliau menyediakan air, kemudian beliau ngambil air diusapkan ke wajahnya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat itu apa? Kesulitan, kepedihan yang sangat berat. Maka tentunya kita harus berusaha untuk menjaga keistiqamahan kita, terkhusus dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ja'far bin Abi Thalib.
2: Ada lima orang keturunan Abdi Manaf yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak jeli terkadang susah membedakannya. Di antara kelima orang tersebut ialah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dialah Sayyidus Syuhada, pemimpin para mujahidin, Abu Abdullah, anak paman Rasulullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki dua sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Al-Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang beribadah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang, beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh, hal ini sangat berat bagi Ja'far, karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Biarpun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketenangan ini terusik, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kami dapatkan di Habasyah. Ummu Salamah menceritakan, ketika orang-orang Quraisy mengetahui keadaan kami di Habasyah, mereka tidak ridho dan mengirimkan dua utusan untuk menemui Najasyi. Mereka adalah Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, serta membawa hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada para menterinya, dengan maksud agar tujuan serta niat mereka mendapat dukungan. Ketika telah sampai di Habasyah, mereka segera menemui para menterinya serta menyerahkan hadiah tersebut seraya berkata,
3: "Sungguh, telah datang di negerimu orang-orang yang bodoh dari kaum kami yang keluar dari agama nenek moyang serta memecah belah persatuan. Maka, kalau kami berbicara kepada raja, dukunglah kami, karena tokoh-tokoh kaum mereka lebih tahu akan mereka."
2: Maka para menteri itu mengatakan,
3: "Ya, kami akan mendukung kalian berdua."
2: Setelah itu, masuklah mereka berdua menemui Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak dan berkata,
3: "Wahai Raja, sesungguhnya telah datang di dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka datang dengan membawa agama yang tidak pernah kami ketahui atau engkau ketahui. Mereka keluar dari agama kami, tidak pula masuk kepada agamamu. Dan orang-orang yang mulia di antara kami telah mengutus kami agar engkau mau mengembalikan mereka kepada kami, dan mereka lebih mengetahui akan apa yang telah mereka perbuat."
2: Maka Najasyi menoleh kepada para menterinya dan berkatalah mereka,
3: "Benar wahai raja, sesungguhnya kaum mereka lebih mengetahui tentang mereka, maka kembalikanlah orang-orang itu kepada mereka.
2: Mendengar hal itu, Raja Najasyi marah, seraya berkata,
3: "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kaumnya sampai aku menemui mereka, sehingga aku bisa mengetahui apakah yang telah dikatakan oleh dua orang ini benar. Kalau memang benar, maka akan aku kembalikan mereka. Akan tetapi, kalau tidak, aku akan melindungi mereka dan berbuat baik kepada mereka."
2: Kemudian, Raja Najasyi mengutus orang agar memanggil kami. Sebelum berangkat untuk menemuinya, kami berkumpul dan saling mengatakan,
3: "Sesungguhnya Najasyi akan bertanya kepada kalian tentang agama kalian, maka terangkanlah dengan apa yang telah kalian imani." Dan kami bersepakat mengangkat Ja'far sebagai juru bicaranya.
2: Berangkatlah kami untuk menemuinya. Kami mendapatkan Raja Najasyi tengah duduk di antara para menterinya yang memakai pakaian kebesaran mereka. Kami juga mendapatkan Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah telah ada di hadapan mereka. Ketika semuanya telah siap, Najasyi menoleh kepada kami dan berkata,
3: "Apakah agama yang kalian peluk sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak pula kalian masuk ke dalam agamaku atau agama yang lainnya?" Maka berkatalah Ja'far bin Abi Talib, "Wahai Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melaksanakan perbuatan keji, memutus silaturahim, berbuat jelek kepada tetangga. Yang kuat menekan yang lemah, dan kami tetap berada dalam keadaan demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, dan sangat memelihara diri. Dia mengajak kami agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, meninggalkan perbuatan keji, memelihara darah, dan melarang kami dari berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang solihah dengan perbuatan zina, serta memerintahkan kami agar mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Wahai Raja, ketika kaum kami mengetahui tentang apa yang kami lakukan, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang berat, dan berusaha mengembalikan kami kepada agama nenek moyang, dan agar kami kembali menyembah berhala. Maka tatkala mereka terus menekan kami, memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami."
2: Raja Najasyi kembali bertanya kepada Ja'far, "Apakah engkau memiliki apa yang dibawa oleh nabimu dari Allah?" Ja'far menjawab, "Ya." Maka Raja Najasyi memerintahkan, "Bacakanlah untukku." Ja'far pun membaca surat Maryam. Ketika mendengar ayat tersebut, menangislah Raja Najasyi sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Menangis pula para menterinya sehingga basah buku-buku mereka. Dan Najasyi berkata, "Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam merupakan satu sumber." Najasyi menoleh kepada Amr bin Ash dan berkata, "Pergilah kalian, demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian." Ketika kami keluar dari istana Najasyi, Amr bin Ash mengancam kami dan berkata, "Demi Allah, besok pagi aku akan menemuinya lagi. Aku akan kabarkan dengan satu berita yang bisa membuatnya marah." Maka keesokan harinya, mereka kembali menemui Raja Najasyi dan berkata,
3: "Wahai Raja, sesungguhnya orang yang engkau lindungi itu mengatakan tentang Isa suatu perkataan yang besar. Raja Najasyi kembali memanggil kami, hingga kami merasa sangat khawatir dan takut. Sebagian kami bertanya-tanya, apa yang akan kita katakan kepadanya tentang Isa bin Maryam? Akhirnya, kami bersepakat untuk mengatakan tentang Isa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kembali menunjuk Ja'far sebagai juru bicara. Kemudian kami datang untuk menemui Najasyi. Kami dapatkan Amr bin As telah berada di sana bersama temannya. Bertanyalah Najasyi, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far menjawab, kami mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Najasyi berkata, apa yang dia katakan? Ja'far menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya, kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam yang suci.
2: Mendengar hal tersebut, Najasyi memukul meja sembari berkata,
3: demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam. Pergilah kalian dengan aman. Siapa yang mencela kalian, dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang mengganggu kalian, dia akan disiksa.
2: Kemudian Najasyi berkata kepada para menterinya, kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada dua orang ini, karena aku tidak butuh kepadanya. Akhirnya, keduanya keluar dengan perasaan sedih, karena tidak berhasil melaksanakan apa yang mereka niatkan. Ja'far bersama istrinya tinggal beberapa saat di Habasyah, bisa merasakan ketenangan serta lindungan dari Najasyi. Pada tahun ke-7 Hijriah, pergilah Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yathrib. Sesampainya di Yathrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja kembali dari perang Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menemui Ja'far dan bersabda,
3: sungguh, aku tidak tahu dengan yang mana aku merasa bahagia. Apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatanganmu?
2: Selang beberapa lama, ia tinggal di Madinah. Ketika pada awal-awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak ingin mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan. Beliau bersabda,
3: kalau Zaid terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah terbunuh, maka biarlah kaum muslimin memilih bagi mereka sendiri.
2: Kemudian, beliau memberikan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harithah. Berangkatlah pasukan-pasukan ini. Ketika telah sampai di daerah Mu'tah, kaum muslimin mendapatkan orang-orang Romawi telah siap dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 200 ribu tentara. Merupakan jumlah yang sangat besar. Jumlah sebegitu besar tidak pernah ditemui oleh kaum muslimin sebelumnya. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ketika dua pasukan ini telah berhadapan, peperangan pun mulai berkecamuk, hingga Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegas Ja'far melompat dan mengambil bendera, dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair.
3: Wahai, alangkah dekatnya surga, yang sangat lezat dan dingin minumnya, Romawi yang telah dekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya.
2: Mulailah dia berputar-putar, memporak-porandakan barisan musuh, sehingga terputus tangan kanannya. Segera ia ambil bendera itu dengan tangan kirinya, kemudian terputus pula tangan kirinya, sehingga ia gugur sebagai syahid. Setelah itu, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dan terus mempertahankannya, dan akhirnya gugur juga sebagai syahid. Ketika sampai kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kematian tiga pahlawannya, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Diriwayatkan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat 90 sekian luka yang semuanya terdapat di bagian depan tubuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Asma sudah membuat roti dan memandikan anaknya untuk menyambut kepulangan sang ayah. Asma menuturkan,
3: "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, aku mendapatkan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Maka timbullah perasaan takut pada diriku. Akan tetapi, aku tidak berani untuk menanyakannya." Kemudian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak Ja'far kemari. Aku akan mendoakannya."
2: Maka bergegaslah mereka mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercengkerama dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul mereka, mencium serta berlinang air matanya.
3: Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang menimpa Ja'far?" Beliau menjawab, "Ya, dia telah gugur sebagai syahid pada hari ini." Sesaat hilanglah keceriaan yang terdapat pada wajah-wajah mereka tatkala mendengar tangisan ibunya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Aku melihat Ja'far sebagai malaikat di surga dan bahunya bercucuran darah dan ia terbang di surga."
2: Inilah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridhai Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembali baginya. Demikian, wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran.